0: 출혈이 된 거죠.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.

0: Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.

0: 줄을 뜨는
1: 잘 잡는다. 조금 겨울하는 거다. 브라디
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nusantara Pagi, Pro 4 Makassar.

Ya, mengenai topik yang saat ini lagi marak ya di Kota Makassar itu PHK. Nah, ini Richard kutip dari informasi dari WA ya. WA era reintegrasi ya. Ketidakpastian ekonomi saat ini berdampak terhadap sejumlah sektor usaha. Dampak tersebut menyebabkan ancaman PHK bagi karyawan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sulsel menyebutkan bahwa pelaku di sektor tambang dan industri paling rawan terkena PHK. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sulsel, Jaya Dinas, menjelaskan bahwa situasi saat ini menjadi tantangan yang menuntut semua pihak untuk berkolaborasi, bersinergi bersama. Jaya Dinas juga mengatakan bahwa Gubernur Sulsel telah mendorong dilakukannya upaya-upaya mitigasi dalam menghadapi suasana seperti tersebut dengan maksimalkan sejumlah sumber-sumber keuangan yang memungkinkan bisa tetap survive dalam melaksanakan sejumlah program-program pembangunan termasuk di dalamnya yaitu para pekerja. Nah, terkait adanya laporan PHK yang terjadi para pekerja di Sulsel, Jain menyebutkan pihaknya berusaha untuk melakukan mediasi kepada perusahaan ya penyebab kerja di PHK. Di antaranya penyebabnya industri yang tutup atau karena ada masalah lain atau pekerja yang meminta resign dan kontrak kerja yang sudah berakhir. Iya, sahabat budaya, kita lanjut lagi dengar kelong ya. Tetap bersama Perumpatan Makassar di sini di Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia, kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPPR RI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nusantara Pagi, Pro 4.

Iyaro idi biasae sumpe lukas sapa dale. Isa liat tomatoa, isa liat sumpulo lo. Madar itu sapo ri kampung natawe. Angka kita kajen dene iset di ngalewe letuk malalawan ni. Apa aripaha saro makadan namu maga sumangat na kampung natawe. Tata ima sumangat tanah anca jingat tak sapo. Apa aku kiro jaji, aku kiro peke, apalagi aku bola tak engke kasih tomato tak si mata tajengnya ali sungat tak. Jadi bagi saudara-saudaraku yang lagi di perantau mencari rezeki, meninggalkan orang tua, keluarga, akhirnya terkadang kita tanpa sadar, termenung hingga larut malam. Kita paham bahwa seindah dan senyaman apapun di tanah rantau, tetaplah lebih terkesan di kampung halaman. Dan kita rindukan, karena di sana kita lahir, kita tumbuh, apalagi di rumah ada orang tua kasihan senantiasa menanti kedatangan kita. Tapi sapo untuk idi sila surakku lokai sompo memuare iwerengi adisi disingang iwerengi mega dale wadikile suri kampota cele-celengi kampota cele-celengi tomatota. Salamat kita pada salamat.

0: Mila, kamu udah siap belum? Awas telat lagi.
1: Iya, Bu. Males ah. Kalau aku gitu-gitu aja, gak seru.
0: Loh, kamu belum tahu. Katanya, sekolahmu jadi sekolah unggulan Garuda sekarang.
1: Hah? Sekolah unggulan Garuda? Apa tuh, Bu?
0: Iya, sekolah yang katanya dapat bantuan. Labnya baru, gurunya pada ikut pelatihan.
1: Wah, keren, Bu. Sekarang ada komputer baru, jadi semangat nih. Aku mau daftar klub sains juga deh.
0: Sekolah unggulan Garuda, dari sekolah biasa jadi luar biasa.
2: Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI.

Sahabat Budi, terima kasih banyak Richard pamit di program Bari Basah. Semoga apa yang kita hadirkan ini bisa memberikan semangat positif untuk semuanya. Terima kasih.

0: Ratna Pro 4.
1: Sahabat budaya Istana Maimun. Istana Maimun merupakan salah satu situs bersejarah yang paling menonjol di Kota Medan, Sumatera Utara. Berlokasi di Jalan Brigadir Jenderal Katomso, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun. Istana ini dikenal sebagai simbol kejayaan Kesultanan Delhi sekaligus ikon kebanggaan kota. Dibangun atas perintah Sultan Delhi, Sultan Ma'mun Al-Rashid, Istana Maimun dirancang oleh Kapten Theodore Van Erp, seorang arsitek sekaligus perwira militer dari Kerajaan Belanda. Pembangunan ini mulai pada 26 Agustus tahun 1888 dan 18 Mei 1891. Arsitekturnya memadukan unsur Melayu, Islam, dan Eropa yang tercermin melalui ornamen-ornamen indah dan dominasi warna kuning keemasan yang khas. Sebagai salah satu destinasi wisata budaya, Istana Maimun menawarkan pengalaman yang kaya akan nilai sejarah dan estetika. Pengunjung dapat menjelajahi ruang-ruang dalam istana yang masih mempertahankan gaya interior asli, termasuk singgasana kerajaan dan koleksi peninggalan Kesultanan Delhi. Sementara bagi para pencipta sejarah dan budaya, kunjungan ke Istana Maimun ini merupakan kesempatan istimewa untuk menjalani kejayaan masa lampau yang masih terjaga hingga kini.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Ya, sahabat Buddha dimanapun berada, segera kita hadirkan dulu obrolan budaya. Dari studio, Richard Vino mengucapkan selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Irsan Saputra menemani Anda dari Kota Daeng menghadirkan narasumber-narasumber yang akan memberikan Anda rangkaian informasi dalam obrolan budaya kali ini. Anda tentunya dapat mendengarkan dan juga menyaksikan siaran kami melalui RRI Digital dan juga YouTube kami di RRI Makassar. Bersama dengan kedua narasumber kami yang kali ini akan membagikan Anda bagaimana tentang budaya itu sendiri yang ada dalam kehidupan kita dan bagaimana nanti perkembangan budaya dalam kehidupan kita di era digital yang ada sekarang. Bersama dengan kedua narasumber saya yang sudah hadir, ada pengkaji budaya dan juga budayawan, kita kenalkan dulu kalau begitu ya. Di sebelah kanan saya, ini yang udah alhamdulillah meluangkan waktunya, terima kasih banyak.
2: Sama-sama Kak.
1: Bersama dengan Bapak Dr. Sumarin Rengko HRSSM HUM, beliau ini pengkaji budaya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya
2: sama-sama,
1: hadir.
2: Sama-sama.
1: Kita akan ngobrol banyak nanti nih, pendengar dan juga pemirsa seputar tentang budaya. Nah, gak kalah juga narasumber saya berikutnya, kalau ngomong tentang budaya dan juga pariwisata. Nah, beliau nih jagonya. Beliau nih dari seorang budayawan juga, Dr. Dirik Ruka Sandarupa SSM HUM, benar ya?
3: Benar Kak ya.
1: Gimana kabarnya Pak Dirik?
3: Halo Kak, ya.
1: Terima kasih banyak udah meluangkan waktunya Pak Dirik.
3: Iya, makasih.
1: Kita akan ngobrol banyak nih tentang budaya kali ini, karena di obrolan budaya kali ini yang Anda saksikan langsung dari Kota Makassar. Kami hadirkan untuk Anda rangkaian bagaimana keseruan obrolan kita seputar tentang budaya. Ngomong tentang budaya bersama dengan kedua narasumber saya, mungkin saya ke Deng Rengko dulu. Nah, ya. Kalau di Makassar tuh ada namanya Pak Daingan. Pak Daingan itu adalah nama yang diberikan dari orang tua dan digunakan oleh anak-anaknya itu bahkan sampai dewasa. Tapi nanti deh kita diluruskan deh ya, iya, sama ahlinya. Saya ke Deng Rengko.
2: Iya.
1: Deng Rengko, bagaimana karya bata ini?
2: Alhamdulillah saya sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Deng Rengko, ngobrol kita tentang budaya, iya, dulu ini. Secara garis besar dulu deh tentang budaya ini Deng Rengko. Melihat kita suku Bugis Makassar di Sulawesi Selatan. Bagaimana kita melihat budaya dan sebenarnya budaya itu seperti apa sih?
2: Iya. Di Sulawesi Selatan itu ada tiga,
1: yeah,
2: ya, tiga suku mayor,
1: mm-hmm,
2: atau kalau dikasih panjang mayoritas,
1: mm-hmm,
2: tentunya Toraja, Bugis, dan Makassar.
1: Yeah.
2: Ketika suku ini memiliki peradaban yang berbeda-beda,
1: mm-hmm,
2: memiliki bahasa yang berbeda-beda, tadi sempat disinggung, ketika ada nama diri,
1: yeah,
2: ya, orang Toraja memiliki juga nama diri,
1: mm-hmm,
2: misalnya Sandarupa,
1: mm-hmm,
2: Alo Tasik, Alo Lembang dan lain-lain. Begitu juga orang Bugis. Ini, yeah, baru nama ini. Iya, ada ciri khasnya juga orang Bugis. Misalnya Tendriawaru,
1: mm-hmm,
2: Tendri Tata, Andi Ninong. Itu semua khas.
1: Yeah.
2: Makassar juga punya khas nama. Misalnya tadi kita sebut Den Rengko, Den Tinggi. Tapi peradaban orang Makassar dalam teks begitu punya peradaban orang Toraja banyak sekali. Misalnya contoh orang Makassar. Ketika raja tertentu masuk Islam, maka, mm-hmm, diberi nama Sultan Alauddin.
1: Yeah.
2: Padahal nama kecilnya itu atau nama diberikan sama orang tuanya Daeman Rabia.
1: Daeman Rabia.
2: Man Rabia.
1: Oh.
2: Itu digelari Sultan Hasanuddin, yeah, Sultan Alauddin.
1: Iya, mm-hmm,
2: yeah, seperti itu. Ketika misalnya yang banyak diabadikan di mana-mana di Kota Makassar sebagai pahlawan Sulawesi Selatan, Sultan, yeah, Hasanuddin. Itu kan nama kecilnya adalah
1: Malombasi Dematawang.
2: Nama remajanya Dematawang. Nama rajanya Karaim Bontomangape.
1: Oh.
2: Nama anumertanya pun ada. Nama anumertanya.
1: Yeah.
2: Tume Nangaribala Pangkana. Orang yang meninggal. Begitu juga nama peradaban-peradaban Jawa, peradaban Yunani. Ada nama anumertanya,
1: yeah,
2: ketika dia mangkat. Terus nama Islamnya juga. Sultan Hasanuddin itu, itu gelar Islam itu.
1: Oh.
2: Nama sebenarnya namanya adalah Imalombasi.
1: Imalombasi.
2: Imalombasi. Makanya namanya ada jalan Imalombasi.
1: Imalombasi. Oh gitu.
2: Seperti itu terkait nama.
1: Yeah.
2: Itu juga di Toraja ada namanya yang sangat khas. Dirik Ruka Sandarupa.
1: Yeah.
2: Ketika kita membaca dan menyimak atau mendengar nama tertentu, itu nama Toraja banget itu.
1: Benar.
2: Seperti itu. Siapa namanya teman orang Toraja?
1: Aduh banyak lagi.
2: Siapa salah satunya?
1: Siapa? Saya kalau ditodong begini jadi lupa.
2: Tandi Rerung,
1: Tandi
2: Seru, Alolayuk, seperti itu. Toding, sampai Toding. Yohanes, oh, iya, itu nama orang Toraja. Itu so, itu sesuai dengan garis keturunannya. Iya, seperti itu.
1: Baik. Nah, ngobrol tentang budaya secara umum, saya ke Pak Dir. Pak Dir, yeah. Tadi dijelasin sedikit nih, kalau yeah. kita ngomong budaya, tadi dari sudut baru sudut pandang nama nih, baru yeah. nama yeah. nih. Kalau Pak Dir sendiri, budaya sebenarnya kita kenalin kembali meluruskan dulu lah. Biar pendengar dan juga pemirsa kita bisa bisa satu pikiran sama kita, sebenarnya yang dimaksud dengan budaya itu sebenarnya apa?
3: Oke, Kak, jadi kalau menurut saya ya, budaya itu... itu adalah the way we think about others.
1: Okay.
3: Atau cara kita berpikir tentang seseorang. Jadi ketika kita bertemu misalkan Karenko, oh kita sudah tahu identitas lokalnya siapa.
1: Yeah.
3: Ketika kita sudah mungkin bertemu dengan Kak Irsan, baik secara bahasa, secara logat, perilaku, kita sudah mengetahui, oh ini Kak Irsan dari mana. Nah itulah artinya budaya yang membuat kita unik. Ya, nah itulah budaya, Kak, ya. Jadi siapapun yang kita bertemu, baik itu dari Eropa, Amerika, pasti kita sudah bisa identifikasi, oh ternyata ini ada perbedaan. Karena budaya kental dari setiap negara, setiap dari kota, daerah, itu kelihatan.
2: Okay. Ya, keunikan masing-masing.
3: Keunikan masing-masing. Ah. Itu adalah menurut kami budaya dalam konteks budaya, Kak.
1: Yeah.
3: Nah makanya dari itu, mengapa dalam dunia pariwisata itu selalu, sekarang mungkin saat ini ya yang lagi yang lagi untuk saat ini lagi kita gencarkan adalah yang disebut dengan bagaimana kita melestarikan suatu kearifan lokal.
1: Oke, kearifan lokal.
3: Karena dari budaya itulah yang mencerminkan siapa diri kita. Baik dari bahasa, tutur kata, perilaku, dari nama saja. Ketika kita bilang Denrengko, oh saya sudah tahu dia dari Makassar. I already know he's from Makassar.
1: Ya.
3: Yeah. Atau mungkin dari pronunciation-nya kalau kita mendengarkan kata ada mungkin logat pronunciation E,
1: iya.
3: Ya, misalkan bilang kemana, wow itu sudah menunjukkan bahwa dia dari Toraja. Jadi itulah menurut saya adalah arti dari sebuah arti kata budaya.
1: Budaya itu sendiri.
2: Ya, Kak. Bagian identitas ya.
3: Bagian dari identitas.
1: Bagian dari identitas. Ya. Oke, nah saya ke Denrengko kembali. Iya. Denrengko, nah secara keilmuan sendiri sebenarnya budaya itu seperti apa dipahami?
2: Budaya itu kan kita harus bedakan budaya dan kebudayaan.
1: Oke.
2: Kalau budaya itu ibarat cita-cita, itu masih sangat abstrak. Itu hanya tidak bisa diraba.
1: Yeah.
2: Kalau kebudayaan itu bisa diraba. Misalnya kebudayaan kebudayaan politik, kebudayaan kuliner, kebudayaan transportasi, seperti itu. Jadi kita harus membedakan dulu kebudayaan dengan budaya. Kan budaya itu ibarat cita-cita kita. Cita-cita. Itu masih ibarat Pancasila. Kita harus masih mengejar bagaimana Indonesia supaya makmur. Bagaimana masyarakat kita beradab. Bagaimana bisa semakin kita manusiawi. Jadi budaya itu adalah cita-cita besar setiap manusia, setiap individu. Beda dong ketika saya berhadapan dengan budaya mahasiswa, dengan budaya orang-orang dari. Gak mungkin kan saya anggap di depan saya ini adalah mahasiswa. Begitu pula ketika saya sampai di mahasiswa, saya akan berubah. Saya akan bukan berkamuflasi ya, tapi saya beradaptasi. Ya, kita kan mengapa manusia bertahan? Karena memiliki budaya. Nah, misal kita tidak sebesar dinosaurus.
1: Iya.
2: Hanya tinggal nama. Tapi kita beradaptasi. Contoh, bagaimana misalnya bahasa Makassar, bahasa Bugis, bahasa Toraja bisa beradaptasi dengan kemajuan zaman. Tentunya lewat pariwisata, tentunya lewat pendidikan keluarga. Ketika kita ajarkanlah anak-anak kita bagaimana cara hormatnya orang Makassar, bagaimana patabeknya, bagaimana budaya makannya yang sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi jauh sebelum adanya misalnya adanya peradaban Islam masuk, orang Makassar itu sudah mengajarkan kita bagaimana tepat waktu. Makanya muncul istilah
1: apa
2: tadi
1: itu?
2: Misalnya todopuli. Todopuli itu artinya mengikat atau menusuk dua kali lipat. Itu sebenarnya adalah bagaimana keteguhannya seseorang. Ketika kita katakan lingkaran, jangan lagi menjadi segitiga. Jangan lagi menimbulkan pojok. Itu, seperti itu adalah keteguhan. Ketika Karisma mengatakan kita ketemu jam 4. Kita ketemu jam 4. Seperti itu. Jadi itu jauh sebelum adanya Islam, tetapi masuk Islam ternyata setara dengan peradaban Makassar. Peradaban Makassar seperti itu.
1: Baik.
2: Sejalan. Kekiniannya sekarang juga. Kita anak sekolah atau anak yang sementara menempuh pendidikan, entahkah pendidikan apa, pasti selalu dikejar berkarakter. Yang mana sebenarnya berkarakter itu?
1: Nah, apa yang dimaksud dengan
2: yang mana dengan karakter itu sebenarnya itu? Saya yakin kita memiliki semua kode etik ya. Itu ya, sebenarnya karakter yang akan dikejar. Mm-hmm. Itu masih cita-cita. Ketika tertulis di depan kita kode etik pegawai RRI, itu masih cita-cita.
1: Yeah.
2: Tapi ketika Kak Irsal datang tepat 7.30 sesuai dengan tupoksi, mm-hmm, kita sudah berkarakter. Itulah sebenarnya budaya kita. Seperti itu. Itulah yang nyata adalah kebudayaan kita. Baik. Tapi ketika masih tertulis kode etik pegawai RRI atau tupoksi, itu masih cita-cita, tataran cita-cita. Itu masih perlu dipelajari, masih perlu dilaksanakan, masih perlu ditepati. Sama dengan ketika anak sekolah diajar sholat lima waktu. Yeah. Itu kan masih tataran cita-cita. Hmm. Tetapi ketika anak sekolah atau anak yang sudah balik secara agama atau secara norma sosial,
1: yeah,
2: itu sudah berajar, sudah beretika di situ, sudah melaksanakan tanggung jawabnya, itu sudah berbudaya.
1: Baik, gitu. Jadi itu ya. Jadi secara luas tadi budaya itu seperti itu, sudah dijelaskan sama sama dengan Rengko sendiri. Nah, saya sedikit ya, tergelitik kan sama statement dari Pak Dirk tadi. Sempat ya ngobrol bahwa, nah kalau kita dari sudut wisata, sebenarnya ya, nilai yang sekarang lagi pengen dijual dalam tanda kutip, terus juga menjadi hal yang menarik untuk bisa diketahui ya, adalah bagaimana menjual local wisdom kita.
3: Oke, okay, iya.
1: Nah, emang semenarik itu ya budaya-budaya yang kita miliki di Sulawesi Selatan untuk bisa dalam tanda kutip dijual, dipromosikan ke di luar sana. Emang semenarik itu?
3: Iya, menurut saya menarik ya. Hmm. Jadi mungkin saya ungkit kembali dari yang kata dari kata kebudayaan dan budaya. Tentu itu harus merupakan satu kesatuan ya.
1: Hmm.
3: Kalau ditanyakan yang mana lahir duluan, ya tentu yeah, dia budaya lalu disebut dengan kebudayaan.
1: Okay.
3: Lalu masuk dalam dunia pariwisata, sama halnya demikian Kak ya.
1: Yeah.
3: Ada namanya pariwisata dan kepariwisataan.
1: Mm-hmm.
3: Ya. Nah pariwisata kan lahir pariwisata lalu di satu kesatuannya disebut dengan kepariwisataan. Yeah. Ya. Nah kalau ditanyakan menarik ya, karena secara keseluruhan itu ketika kita berbicara mengenai kepariwisataan secara keseluruhan, memasuki pariwisata lingkungan, bahari, pariwisata pedesaan. Sekarang nilai jualnya adalah kembali yaitu budaya. Budaya ya. Misalkan ya, kalau saya punya teman di Australia, saya tanyakan ke dia, dia kalau di Australia kan di negara Australia kan punya banyak daerah pantai cantik Kak ya.
1: Yeah.
3: Nah, sementara kalau saya tanyakan kenapa mau jauh-jauh datang ke Bali hanya untuk melihat pantainya.
1: Iya. Yeah.
3: Tapi yang mereka bukan mau lihat, yang pertama bukan pantainya mereka mau lihat di Bali, tapi mereka mau lihat juga culture-nya atau budayanya.
1: Culture-nya itu.
3: Ya, jadi selalu balik lagi, yang kalau dalam dunia pariwisata kita sebut dengan kearifan lokal.
1: Mm-hmm.
3: Yang itu yang kita fokuskan.
1: Yeah.
3: Ya, jadi kita secara kepariwisataan, secara keseluruhan harus punya satu visi misi untuk saat ini adalah berbasis kearifan lokal.
1: Itu
3: ya, karena seperti tadi, budaya is the way we think about others.
1: Yep.
3: Cara kita berpikir terhadap sesuatu. Jadi kalau menurut orang luar melihat negara Indonesia menarik, pasti yang menarik apanya?
1: Yep.
3: Budayanya ya tentunya ya, selain alamnya ya. Jadi itu Kak menurut saya.
1: Oh, ya. Wah, menarik. Berarti memang kalau kita ngomong nih pendengar ya, kalau kita ngomong tentang budaya terutama di Sulawesi Selatan ya, banyak budaya dan juga kebudayaan yang kita punya. Budaya dan juga kebudayaan yang kita punya ini menarik untuk bagaimana dikaji lebih dalam. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Dirk sendiri, yang memang ternyata orang luar pun ini dari dunia internasional tertarik datang ke Indonesia. Sebenarnya bukan datang ke Bali pengen lihat pantai, sebenarnya bukan karena pantainya. Di Australia pun juga banyak pantai-pantai yang cantik. Tapi tadi itu, culture yang ingin dia rasakan, bagaimana budaya lokal yang pengen mereka tahu, dan itu yang membuat Indonesia unik.
3: Iya, selain culture-nya dan ada yang disebut dengan local wisdom tadi.
1: Local
3: kaya
1: wisdom itu.
3: Iya, jadi mereka senang itu mendengarkan kisah-kisah sejarah tentang budaya Indonesia.
1: Ah.
3: Iya, itu mengapa banyak wisatawan suka traveling atau yep, keliling dunia.
1: Hmm.
3: Karena itu salah satu visi-misi mereka.
1: Iya.
3: Iya, jadi itulah kita di dalam baik dalam dunia kebudayaan, kepariwisataan itu sekarang ini lagi berkolaborasi kuat.
1: Yep.
3: Untuk mengembalikan identitas lokal kita. Baik secara mungkin secara budaya, secara sejarah, filosofi. Nah, itu yang sudah satu visi misi kita ya, untuk mengembalikan
1: itu
3: identitas lokal kita sebagai
1: identitas lokal
3: ya,
1: kita,
3: budaya Indonesia. Ya.
1: Menarik nih, Rengko.
3: Ya.
1: Ngomong-ngomong tentang identitas lokal kita di Sulawesi Selatan, mengingat perkembangan digitalisasi yang memang sekarang pesat banget, terus juga pengaruh lingkungan dari berbagai macam negara itu udah bisa masuk ke Indonesia juga. Yeah. Dulu saya hanya kenal film India dari VCD. Yeah. Sekarang saya sudah tahu Korea juga. Yeah. Saya sudah tahu Jepang juga.
3: Sudah tahu semua kan?
1: Iya. Yeah. Dulu yeah. saya hanya tahu Barat itu ternyata ya Barat. Yeah. Ternyata saya sudah tahu ada Australia, ada Rusia juga, ada Amerika dan sebagainya.
2: Tapi
1: dan,
2: masih tahu aja Kisindrilit toh.
1: Sindrili masih ketahui.
2: Iya.
1: Masih ketahui. Hati-hati ya saya kalau sama Derengko. Iya. Ngomong tentang mengembalikan kebudayaan kebudayaan kita, kebudayaan budaya dan juga kebudayaan lokal yang ada di Sulawesi Selatan. Mengingat bagaimana itu yang saya jelaskan sebelumnya bahwa pengaruh-pengaruh dari luar yang sangat kuat. Nah, sebenarnya eksistensi apa yang bisa kita lakukan agar kebudayaannya kita ini agar tidak tergerus, bukannya kita akhirnya pengen modern dalam tanda kutip, tapi berdasarkan penjelasannya Pak Dirk, sebenarnya justru ketidakmodernan itu yang menjadi nilai jual. Bagaimana kita melihat itu, Tabe?
2: Iya, dalam kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini ya, tanggung jawab kita sebagai anak bangsa yang beraktivitas di ranah kebudayaan, baik misalnya di RRI, saya di Fakultas Ilmu Budaya, ada dua ranah yang sederhana yang kita memahami untuk pertanyaan dari kakak tadi. Yang terdapat pelestarian dan pengembangan.
1: Yeah.
2: Pelestarian dan pengembangan. Digitalisasi itu kita tidak boleh anggap musuh, tetapi itu digitalisasi adalah peluang. Peluang. Kita harus jadikan peluang itu. Peluang. Kita tidak boleh jadi anti bahwa digitalisasi menghancurkan. Kita tidak.
1: Yeah.
2: Justru itu menjadi peluang. Contoh. Kami membuat misalnya kamus.
1: Iya. Yeah.
2: Andai kan tidak ada digitalisasi, kamus kami tidak bisa dinikmati sama orang banyak, tidak bisa dinikmati sama orang Australia, kamus bahasa Indonesia Makassar.
1: Iya.
2: Yeah. Iya, kami itu adalah peluang kita. Seperti itu. Terus memang ada sastra budaya apa namanya? Sastra digital sekarang dikembangkan juga. Sastra digital.
1: Udah ada sastra digital.
2: Sastra digital. Saya kira sudah banyak penulis-penulis sastra digital saat ini. Itu adalah peluang juga. Terus bisnis apa lagi? Makanan.
1: Iya. Yeah.
2: Sudah banyak aplikasi-aplikasi itu menjual makanan-makanan tradisional. Itu adalah peluang. Artinya globalisasi itu bukan untuk menghancurkan atau menggeser, tetapi itu adalah bisa berbarengan, bersinergi dengan kemajuan digital, dengan pengembangan budaya lokal.
1: Iya. Yeah.
2: Seperti itu. Bagaimana bisa melestarikan Rambu Solo kalau tidak ada digital?
1: Yeah.
2: Nah, itu adalah sahabat kita. Bagaimana bisa mengenal misalnya makanan Mandar?
1: Yeah.
2: Misalnya Andoroy, apakah makanan Mandar Andoroy seperti itu? Kanjeroy apa?
1: Apa? Saya kalau Mandar saya tahu kue tetu.
2: Atau gula kambu misalnya seperti itu.
1: Yeah.
2: Bagaimana bisa mengetahui gula kambu ketika tidak ada digitalisasi atau media sosial yang hebat? Hari ini Kaisar ada di Majene, terus diposting sebentar malam. Ini dengan kegiatan-kegiatan apa di RRI sana, itu sudah bisa dinikmati seluruh dunia. Dengan apa? Lewat digital.
1: Digital.
2: Seperti itu. Jadi digital itu adalah peluang. Baik peluang kuliner, peluang pariwisata, peluang politik. Jangan salah, Kak Irsal. Sekarang bahasa daerah digunakan juga salah satu media kampanye. Ketika musim kampanye, pesta demokrasi, ungkapan-ungkapan kearifan yang tadi dibahasakan tadi, Uncle Dick, itu luar biasa.
1: Local
2: banyak sekali ajakan-ajakan berbahasa Makassar, berbahasa Toraja, berbahasa Bugis. Iya, seperti itu. Saya mendata itu, mendokumentasikan itu banyak sekali. Salah satunya Pakinta Kiswaraku. Bayangkan itu. Atau misalnya kata Pasaribat Tengah. Habis Pasaribat Tengah. Padahal kita tidak kenal dia persaudaraan. Betapa berharganya kata persaudaraan itu.
1: Setuju. Dan saya dulu tidak tahu kata Oppo, ternyata ada.
2: Oppo itu dari kata Amopoke.
1: Saya dulu tidak tahu, ternyata setelah adanya penggunaan bahasa daerah di dunia politik, saya jadi tahu, ternyata ada ya.
2: Oppo itu berasal dari kata gini, Kak. Punya ayam. Ada masa misalnya ayam kampung itu sampai 17 butir telurnya kan? Ketika masa mengerangnya?
1: Mengeram ya.
2: Mengeram itu namanya Amopoke. Amopoke berarti apa, jongkok di situ ayam. Jadi ketika dia ram, berarti dia mengerami nomornya kembali, posisinya kembali. Jadi ketika kursi ini diperbutkan sebagai kursi panas, dan dikata Oppo itu berarti saya duduk kembali di mengerangi posisi saya. Karena ayam ketika duduk di atas, orang Makassar bilang po, anyaman-anyaman bambu itu yang ada jerami, itu namanya Amopoke. Misalnya biasanya ganjil itu satu saya, ayam kampung misalnya 11, 17, 13 dan seterusnya. Tapi tidak sampai 20-an ya. Kecuali ayamnya nanti bertelur sampai 20-an. Seperti itu. Itu peradaban yang luar biasa itu, kata Oppo muncul pada saat Amopoke.
1: Iya benar.
2: Iya.
1: Dan benar ya, akhirnya penggunaan bahasa daerah dalam politik juga ada pengaruh juga akhirnya.
2: Iya ada, misalnya kutu loncat.
1: Iya.
2: Ini kan muncul seperti itu. Mm-hmm. Misalnya saya tidak mau menyebutkan sini karena jangan sampai nggak elok sama orang tertentu ya.
1: Yeah.
2: Itu kan muncul pada tataran politik. Saya kita tidak masuk di ranah politik, tetapi yeah, bagaimana fenomena bahasa muncul ketika politik.
1: Mm-hmm.
2: Ya kan misalnya TV warna biru berbeda bahasanya ketika TV warna merah kan.
1: Yeah.
2: Walaupun berita sama.
1: Mm-hmm.
2: Itu memang ideologi-ideologi di dalam berbahasa ada.
1: Oke.
2: Okay. Iya. Cara iklan sampo iklan tertentu itu kan berbeda.
1: Iya. Yeah.
2: Gayanya mendeskripsikan
1: sesuatu.
2: Iya, begitulah. Sebenarnya budaya juga seperti itu.
1: Mm-hmm.
2: Ketika misalnya kita dengar kata coto, pasti di bayangan kita ada mangkok kan?
1: Iya. Yeah.
2: Betul tidak?
1: Mangkok kuah daging.
2: Iya, kan ada misal mangkok ya. Ada kan sekali mangkoknya
1: seperti yang kecil ya. Iya, benar-benar. Yeah. Mangkok coto.
2: Paham kan?
1: Paham.
2: Jadi
1: paham.
2: Sudah ada memang simbolisme di dalam otak kita, di dalam peradaban itu.
1: Hmm.
2: Seperti itu.
1: Nah, saya sedikit lebih dalam lagi nih. Nah, melihat yang sekarang, tadi disebutkan bahwa kalau digitalisasi itu sebenarnya bukan musuh. Ya, bagaimana kita memanfaatkan peluang yang ada sekarang agar budaya kita bisa lebih terkenal lagi keluarnya. Nah, tapi kalau kita ngomong tentang kebudayaan itu sendiri, apakah tidak akan tergerus nantinya? Apalagi kebudayaan-kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari kita yang ada di Sulawesi Selatan, Tabe Deng Rengo.
2: Iya, kebudayaan itu ibarat cinta.
1: Mm-hmm.
2: Ada yang bergeser, terancam.
1: Iya.
2: Ada yang bisa lestari. Mm-hmm. Terancam, bergeser, dan bisa lestari atau bisa okay, dikembangkan. Yang terancam,
1: asar
2: lontara. Pasti terancam. Karena ketika saya bertanya dari 10 orang di sini, ada tidak yang bisa baca lontara? Ada mungkin 2, 3. Dengan apa dikembangkan? Dengan aksara digital.
1: Yeah.
2: Lewat apa? Lewat ponsel. Lewat apa lagi? Dengan tadi festival literasi yang dilaksanakan dinas perpustakaan dan kebudayaan Pemkap-Pemkap ya. Misalnya Pemkap Goa, hari ini di Maros. Terima kasih Kabupaten Maros tadi sudah mengundang. Seperti itu. Jadi itu salah satu untuk pengembangan.
1: Oke.
2: Okay. Yeah. Lewat apa lagi? Tentunya saya kira di era ini, di Perompat terutama itu, kita sering sekali bersinergi ya, membicarakan bagaimana pelestarian itu. Ya. Apalagi, misalnya kebijakan rekayasa politik ya, rekayasa kebijakan. Hari tertentu kita kan memakai baju batik lontar ya, baju batik Toraja.
1: Yeah.
2: Nah, itu salah satu untuk model pengembangan dan pelestariannya. Iya, itu luar biasa.
1: Oke.
2: Okay. Kalau di Jawa juga, Kak, kalau di Jawa juga itu ada hari berbahasa daerah. Sebenarnya di Sulawesi Selatan mudah-mudahan ada hari berbahasa daerah. Jadi kalau mulai sikap pagi gak bahasa Mangkasar.
1: Jadi bahasa Mangkasar.
2: Ada memang di Jawa seperti itu. Jadi mudah-mudahan di Sulawesi Selatan itu kita bisa menjadi.
3: Amin.
1: Amin.
2: Seperti itu ya.
1: Baik.
2: Ya, di Jawa kan seperti itu.
1: Iya. Nah, adanya tadi ya, ada yang tergerus. Ya, ada
2: ibarat cinta ada yang ada yang bergeser ada yang bertahan dan ada yang terancam. Iya.
1: Nah, kalau kita lihat yang ada sekarang, budaya apa yang kita punya atau kebudayaan apa yang kita punya yang sudah mulai terancam nih, Kak Rengko, Abe?
2: Contoh pemberian nama diri, tidak ada lagi namanya itu misalnya Sangkala.
1: Oh iya benar.
2: Tidak
1: iya,
2: ada lagi.
1: Dari Misangkala.
2: Padahal bagus sekali itu, tinggal.
1: Dan itu Sangkala, itu kan memang.
2: Tinggal lengket. Misalnya supaya cintanya kayak saat itu tinggal, kasih namanya Sangkala, tak Sangkala lagi cintaku. Tidak ada lagi, itu bergeser.
1: Yeah.
2: Namanya mungkin yang lain ya gitu.
1: Sekarang
2: itu pemberian nama.
1: Yeah.
2: Saya perhatikan ya, kalau saya guru atau saya dosen, perhatikan di dalam kelas itu, berapa nama.
1: Yeah.

0: hal-hal tersebut yang memang akhirnya perlu diwaspadai? Bagaimana?
1: Ya bisa waspada dalam tanda kutip ya, tetapi bagaimana sikap kita memandang suatu budaya?
0: Yeah.
1: Memandang suatu budaya, misalnya kita juga tidak mesti kembali ke tahun 50-an saat Kak Fitri lahir dengan dukun kampung, kan tidak mesti juga lahir seperti itu, tetapi ada pengetahuan yang bisa di situ.
0: Yeah.
1: Bagaimana orang dulu terapinya, misalnya terapi kesehatannya orang dulu dalam bayi.
0: Baik.
1: Ada orang dulu pengetahuannya bagaimana merawat bayi. Tapi tidak mesti kita kembali, misalnya masih anak nanti masih sunat kampung, pakai sembilu. Tidak mesti segitu juga dong.
0: Aduh,
1: kita
0: ngilu.
1: Juga, kita juga harus beradaptasi.
0: Ngilunya ku ingat itu.
1: Ya, coba bayangkan kalau misalnya Angel Dick ini, dia disunat sembilu.
0: Aduh.
1: Kan kita tidak mesti kembali seperti itu juga.
0: Yeah.
1: Tapi kita mesti beradaptasi dengan perkembangan zaman juga.
0: Iya. Yeah. Baik, saya ke Pak Dirk.
2: Yeah. Oke, Kak. Nah,
0: Pak Dirk, budaya yang seperti apa yang misalnya layak kita tampilkan di mata internasional akhirnya dilihatnya?
2: Oke, jadi tapi sebelum kita ke situ Kak ya, jadi kita kembali sedikit tentang budaya digital ya. Jadi memang berbicara mengenai budaya digital sendiri itu, kalau saya lihat anak-anak sekarang itu dengan adanya AI tools ini atau peralatan AI, memang sangat ada rasa bangganya, ada juga rasa prihatinnya.
0: Iya.
2: Di dalam kelas pengalaman saya, rata-rata anak-anak sekarang itu bisa lebih bisa menggunakan bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris.
0: Oke. Okay.
2: Dibandingkan bahasa daerah sendiri.
0: It's a good part,
2: ya. Okay. Bagus. Tapi sisi prihatinnya sudah hilang identitas lokal kita. Ya, tetapi sebenarnya dengan mereka bisa berbahasa Inggris, saya kasih tahu mahasiswa, tetap dipertahankan, karena dengan bahasa Inggris kamu juga bisa promosikan budaya kamu walaupun kamu bukan bisa berbahasa daerah.
0: Oke.
2: Okay. Ya. Jadi kalau menurut kami Kak, kalau misalkan ditanyakan tentang bagaimana apa tadi?
0: Budaya apa yang bisa kita pertahankan?
1: Internasionalisasi.
0: Okay. Dan di internal benar dipaparkan ke mata internasional.
2: Dipaparkan ke mata internasional ya. Jadi kalau untuk kami di dalam budaya Toraja sekarang ini, budaya Toraja pun sekarang agak sulit kita mau komersialisasikan mata internasional, karena dalam budaya itu ada perbedaan antara Toraja, misalkan Toraja Selatan dan Toraja Utara.
0: Oh, oke.
2: Okay. Ya, yeah. Maka dari itu sekarang kami dari penggiat baik pariwisata, literasi budaya Toraja, sekarang kita harus kembali ke esensi budaya. Sebenarnya itu kalau berbicara mengenai budaya dan bahasa kan itu selalu berjalan beriringan.
0: Iya. Yeah.
2: Kalau ditanyakan, yang mana lahir duluan sih? Apakah bahasa atau budaya? Tentu mungkin ada yang bilang bahasa yang membentuk budaya, ataupun budaya yang membentuk bahasa.
0: Yeah.
2: Nah itulah kembali, kalau berbicara budaya agak luas Kak ya, tapi kita ke Toraja sendiri, kita mencoba kembali ke esensi namanya filosofi.
0: Okay.
2: Kembali ke akar dari mana lahirnya itu budaya dan bahasa.
0: Yeah.
2: Jadi itulah yang kita harus memberikan edukasi terhadap masyarakat, bahwa kita ini budaya Toraja lahirnya dari satu tempat, ya, lahirnya dari satu nama, satu perilaku. Kenapa yang membuat kita banyak berubah mungkin dari Kak Irsan, misalkan kalau kita ada Makassar bertiga,
0: yeah,
2: banyak karena kita punya ideologi, seperti disebutkan dari Karenko, ya, itu yang membuat kita itulah membuat budaya itu berubah.
1: Beragam.
0: Yeah.
2: Nah itulah saya untuk saat ini sebagai pelaku pariwisata, budaya Toraja, semua penggiat budaya di Toraja itu ingin mengembalikan apa sih sebenarnya itu budaya Toraja. Untuk memahami itu, kita harus kembali ke akar-akarnya, itu yang disebut dengan filosofi. Dan itu kemarin sudah saya buatkan bukunya. Dan itu yang saya selalu keajarkan ke mahasiswa kalau berbicara mengenai, makanya lebih istilahnya lebih tepat sekarang di dunia pariwisata bukan budaya, tetapi kearifan lokal.
0: Kearifan lokal.
2: Itu lebih tepatnya.
1: Lokalistik.
2: Iya, lokal. Lokalistik. Kearifan lokal.
0: Kearifan lokal.
2: Iya. Karena kalau kita berbicara budaya itu selalu akan orang mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda.
0: Benar.
2: Akan masuk ranah-ranah politik, ranah agama. Jadi kita lebih tepatnya menamakan kearifan lokal.
0: Kearifan lokal
2: itu. Ya, untuk mengembalikan apa sih artinya budaya. Jadi kalaupun di mahasiswa ada yang dari Bugis, saya suruh belajar dulu filosofisnya apa itu Bugis. Kalau dari Makassar saya suruh belajar dulu filosofisnya. Ya itu. Begitu sih Kak.
0: Menarik ya. Menjual apa yang kita miliki selaku masyarakat Sulawesi Selatan yang memang membangun karakter kita, yang memang dididik berdasarkan tadi, berdasarkan mungkin suku, ada yang Toraja, ada yang Bugis dan juga Makassar, walaupun ada yang pergeseran, walaupun mungkin udah ada yang

tergerus, tapi dan juga ada yang terancam. Tapi tentunya hal-hal tersebut itu akan membuat kita menjadi unik. Dan itu yang katanya Pak Dir, itu bisa kita jual keluar sana, di mata internasional akan menjadi sesuatu yang lebih baik. Kita akan ngobrol lebih banyak lagi seputar tentang budaya, seperti apa keseruannya, nanti bersama dengan kedua narasumber kami. Kami istirahat sejenak dengan rangkaian yang satu ini.

0: Bentar, Mi.
1: Patmi ada pesan dari Jordania.
2: Ngapain sih, Pi? Gak gue aja.
3: Coba sekejap, ya.
4: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
5: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
6: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Kembali lagi bersama saya Irsan Saputra di Obrolan Budaya. Bersama kami dari RRI.net, tonton yang Anda dengar, Anda dapat menyaksikan. Siaran kami bisa ditonton dan juga bisa didengarkan melalui RRI Digital. Tinggal download saja di App Store atau di Play Store, di smartphone Anda, dengarkan RRI di mana saja dan kapan saja. Termasuk dialog bersama dengan dua narasumber saya ini. Mas ada Deng Rengko dan juga Pak Dirk.
1: Halo Kak, iya.
0: Yang sudah menemani kita tadi ngobrol seputar tentang budaya dan juga kearifan lokal yang sangat luar biasa ya, ternyata. Nah, yang menarik tadi ternyata bagaimana pergeseran antara budaya lokal, kearifan lokal yang kita punya dan juga kehidupan budaya digital yang sekarang udah ada juga. Nah ini saling bergesekan. Seperti jelaskan sama Pak Rengko tadi atau Deng Rengko tadi. Bahwa memang ya namanya karena memang kemajuan itu akhirnya ada beberapa memang yang mulai memprihatinkan. Ada mulai yang tergerus juga. Dan akhirnya ini yang kita akan ngobrol-ngobrol nih lebih panjang. Saya ke Deng Rengko lagi.
2: Ya,
0: Deng Rengko.
2: Ya.
0: Ngobrol seputar tentang kebudayaan berperilaku. Nah, saya lihat nih karena mungkin adanya pergeseran tadi ya, bagaimana akses informasi yang makin cepat,
2: ya.
0: Terus juga akses komunikasi yang makin mudah. Nah, sehingga banyaknya pergeseran terutama di anak mudanya kita ini Deng Rengko.
2: Ya.
0: Nah, sebenarnya dari Sulawesi Selatan sendiri, bagaimana sih sebenarnya budaya berperilaku, terutama mungkin sama orang yang lebih tua, berperilaku untuk bisa berkomunikasi. Karena kalau yang di lingkungannya saya, yang biasa lihat, kayaknya udah beda banget nih sama zaman-zaman dulu nih. Terutama angkatan-angkatan kita, atau mungkin yang jauh di belakang kita, kayaknya udah mulai tergeser. Nah ini bagaimana kita melihat itu, Tabe?
2: Iya, nah karena kelong-kelong Mangkasar,
0: Kak,
2: tutuki mak lepa-lepa, mak bisean rate bonto, talang kisalang, nanasakku kialim bubu. Hati-hatilah berperilaku di mana saja. Jangan sampai kita gegabah, jangan sampai kita kurang menghargai orang lain, kembali ke kita. Ini maknanya adalah, kita harus memang saling menghargai.
0: Yeah.
2: Tidak ada, ini masalah menghargai itu karakter. Bukan persoalan agama Kristen, bukan persoalan orang Toraja, bukan persoalan orang Bugis, bukan persoalan Makassar, tapi itu karakter.
0: Dimanapun
2: orang kita saling menghargai.
0: Baik.
2: Yeah. Di orang Jawa, di orang Sunda, orang Batak, orang Papua, itu karakter saling menghargai. Nah kalau Mangkasar kasih pakatau.
0: Si pakatau.
2: Saling memanusiakan.
0: Ah. Nah,
2: itu karakter itu, saling memanusiakan. Anak, tidak ada yang tidak mau dimanusiakan. Itu masih selalu menjadi cita-cita kita semua. Karakter itu. Apalagi sekarang eranya di mana-mana kita mendengar kasus korupsi ya.
0: Ya.
2: Itu. Tidak bisa dipungkiri hari ini.

0: melihat alam itu digital juga udah punya sih sebenarnya. Yeah. Kenapa akhirnya memang kearifan lokal kita memang masih butuh diasah dan butuh dipertontonkan, disaksikan dan memang dijaga agar orang lain, terutama wisatawan, bisa tetap melihat itu.
1: Ya, untuk bisa melihat kembali ya kayak. Mm-hmm. Jadi memang konsep kearifan lokal ini kita harus pahami dari akarnya dulu ya. Terutama kita, yang seperti saya katakan tadi.
0: Yeah.
1: Kalau kita mau memahami budaya Toraja saja itu sangat kompleks, Kak.
0: Iya. Yeah.
1: Kita berbicara mengenai budaya Toraja di depan mungkin 10 orang. Pengalaman kemarin,
0: yeah,
1: ada yang mengatakan salah, ada yang mengatakan benar.
0: Mm-hmm.
1: Jadi esensinya kembali, kita harus memahami kearifan lokal ini asalnya dari mana. Iya. Jadi seperti kembali, kita harus tahu seperti yang Pak Rengko cerita, semua yang dicerita itu adalah semua wujud dari bentuk filosofis budaya. Hmm. Ya. Filosofis budaya ini mengajarkan kita, misalkan dalam budaya Toraja, sebelum lahir, misalkan budaya Rambu Solo, Rambu Tuka, Rampanan Kapa, filosofis di sini dia dikonsepkan adalah, itu adalah dasar, adalah fundamental identitas lokal kita. Nah, caranya bagaimana? Kita harus pahami dulu filosofisnya budaya kita, terutama misalkan dalam budaya Toraja. Misalkan, seperti saya katakan tadi, kita berbicara budaya Toraja, ada yang mengatakan A, B, C, D, E. Lalu kita mau satu persepsikan bagaimana agar budaya Toraja ini di hadapan wisatawan mancanegara bisa mereka melihat bahwa, oh ini adalah budaya Toraja. Nah, ketika juga nanti kalau wisatawan datang ke orang-orang Toraja, misalkan pemandu wisata lokal, semua bisa menceritakan tentang budaya Toraja itu sama. Caranya gimana? Ya kita sebagai penggiat budaya dan juga penggiat literasi harus menarik semua akarnya itu dari bahasa dan budaya itu, kita tarik kembali ke yang disebut dengan filosofis.
0: Nah, Pak Dirk, ya, saya sedikit menyambung.
1: Ya.
0: Nah, bagaimana akhirnya Pak Dirk melihat? Apakah dengan adanya budaya digitalisasi yang sekarang memang makin berkembang,
1: ya,
0: apakah ini dalam akan menjadi ancaman nggak sih? Menjadi ancaman nggak di pariwisata lokal kita? Karena kan saya sudah sempat lihat juga katanya sekarang udah ada pariwisata virtual.
1: Ya.
0: Kita udah tinggal pakai virtual reality. Itu kayak kita bisa lihat nih lingkungan seperti apa.
1: Ya, jadi jangankan di budaya mengalami perubahan atau dinamis.
0: Ya.
1: Bahasa misalkan yang Pak Rengko sebut, Montara juga.
0: Mm-hmm.
1: Memang posisinya sudah sangat terancam ya.
0: Yeah.
1: Nah, sama halnya dalam pariwisata. Mm-hmm. Pariwisata juga dari setiap dekade 5 tahun, setiap tahun mengalami juga perkembangan. Salah satunya yang Kak Irsan sebut tadi adalah pariwisata virtual.
0: Virtual.
1: Ya. Tetapi balik lagi, ingat, yang kita mau garap dalam dunia pariwisata atau kebudayaan ini adalah kita mau kembalikan esensi kearifan lokalnya. Karena itu adalah nilai yang tertinggi di mata, yeah, wisatawan mancanegara, Kak.
0: Oke. Okay. Berarti rasa lokalnya itu yang tidak akan bisa didapatkan walaupun bisa dilihat secara digital,
1: yeah,
0: tapi jika tidak datang ke sana tidak bisa dirasakan itu.
1: Iya, yeah, misalkan kan kayak misalkan orang mau ke Makassar pastinya carinya pertama coto ya,
0: yeah,
1: wisata mancanegara ya.
0: Mm-hmm.
1: Kalau di Toraja pasti carinya makanan khas Toraja,
0: yeah,
1: ya, di Bugis pun demikian.
0: Yeah.
1: Jadi yang menjadi suatu keprihatinan bukan hanya di dalam daerah, bukan hanya dalam ranah kebudayaan, tetapi dalam juga pariwisata terhadap budaya digital literasi. Jadi yang kita mau kembalikan esensinya kembali adalah kearifan lokalnya, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Esensinya dan bagaimana caranya kembali, misalkan hal-hal kecil yang kita, misalkan ya, kalau dalam budaya Toraja kan filosofisnya mengajarkan harmonisasi. Jadi kita harus kuat dulu di diri kita sebagai penggiat budaya.
0: Yeah.
1: Apa itu artinya budaya Toraja? Lalu misalkan kita ke mahasiswa, ya kita tahu bahwa sekarang mahasiswa baik dalam budaya Bugis, Makassar, Toraja mengajar kata tabe.
0: Yeah.
1: Tapi dalam mahasiswa kita lihat sekarang di dunia akademik,
0: aduh,
1: sudah jarang menggunakan kata tabe.
0: Biar kena injak kayaknya.
1: Iya. Ya, kita ungkit kembali sedikit ya.
0: Yeah,
1: ya, jadi itu yang kurang sekarang maupun juga di daerah Toraja. Namun kita yang sebagai tahu bahwa fundamental budaya Toraja adalah formalisasi, kita tetap merangkul mereka untuk mengajarkan apa itu budaya Ketabe.
0: Yeah.
1: Ya, jadi misalkan untuk perkembangan selanjutnya, misalkan kata coto, kita tidak mengajarkan mahasiswa sekarang bilang ini adalah makanan coto, tetapi kita harus tahu

0: filosofisnya ini terbentuk dari mana, sejarahnya,
1: yeah. prosesnya.
0: Prosesnya. Hmm. Jadi bukan hanya bilang makanan cuat adalah bla bla bla. Yeah. Jadi dari situ kita ajarkan mahasiswa, mereka sudah sadar sendiri Kak. Ada kesadaran sendiri bahwa oh ternyata identitas lokal saya itu harus berasal dari sebuah filosofis. Mm-hmm. Karena kalau kita berbicara mengenai budaya dan bahasa,
2: yeah.
0: lihatlah apa yang terjadi di budaya. Mengapa misalkan di Toraja Utara Selatan tidak pernah menyatu?
1: Oh iya.
0: Ya. Selalu bentrok, makanya Toraja kan tidak masuk di UNESCO.
2: Hmm.
0: Karena karena dua daerah yang bertentangan, lihatlah bahasa Toraja sekarang juga lokal sudah mulai bergeser. Ya. Jadi kita perkuat dulu dengan filosofisnya Kak Ajat pelan-pelan, memang kembali kita harus beradaptasi dengan era globalisasi dan filosofis harmonisasi dalam budaya Toraja mengajarkan bahwa kita tidak boleh meninggalkan, membiarkan saja generasi muda begitu aja.
2: Oke. Okay.
0: Kita tetap merangkul mereka.
2: Wah, ya. Nah ini yang menarik.
1: Yeah.
2: Ini Rengko,
1: yeah.
2: bagaimana caranya supaya ini generasi muda tak mau tahu tentang karakter budaya, tak kearifan lokal, tak. Karena melihat sekarang mungkin kayaknya lebih menarik lihat Sun Jongki.
1: Yeah.
2: lebih menarik juga lihat artis-artis luar negeri, Taylor Swift dan sebagainya. Bagaimana sih akhirnya membuat agar anak muda tak ini, kalau saya kan masih dapat Kak lagu-lagunya Ace Larici, masih ku dapat. Yeah. Masih sering Kak menyanyi lagunya, lagu-lagu Makassar yeah. gitu. Tapi kan yang dikhawatirkan ini generasi muda tak.
1: Yeah.
2: Tapi bagaimana caranya ini supaya mereka tetap mau dan tahu yeah. dan mematuhi dalam tanda kutip
1: yeah.
2: dengan karakter budaya yang kita punya Tabe.
1: Iya. Yeah. Yang terkait dengan sastra daerah ya.
2: Iya. Yeah.
1: Sepertinya saya sudah pernah bahas dari waktu yang berbeda
2: mm-hmm.
1: bahwa kekayaan budaya kita itu adalah bisnis besar. Dan itu bisnisnya anak muda.
2: Oh.
1: Iya. Siapa yang tidak mengenal misalnya Uang hmm. Panai?
2: Iya.
1: Itu kan sudah bisnis anak muda banget itu ya.
2: Betul.
1: Bisnis anak muda. Terus Setan Sumiati. Iya kan ya, seperti itu kan.
2: Iya, iya.
1: Kita tidak boleh semata-mata bahwa anak muda saat ini tidak mengenali budayanya.
2: Oke. Okay.
1: Iya. Karena sudah, itu sudah masuk di ranah bisnis kakap itu.
2: Iya.
1: Terus lagi misalnya, nama-nama perumahan sekarang kan sudah misalnya Bumi Tamalandri, kata Tamalandri itu bagian dari bisnis itu yang biasa ya.
2: Yeah.
1: Atau misalnya di Jalan Riburane itu kan bagian dari orang mengetahui bagaimana sih budaya kita sebenarnya.
2: Yeah. Jadi memang sebenarnya tinggal menuangkan itu dalam kehidupan sehari-hari agar anak muda tak ini terpapar terus dengan
1: yeah,
2: itu.
1: Sekarang kan anak muda dekat dengan digital ya.
2: Yeah.
1: Sekarang bagaimana misalnya Songkolo Begadang itu bisa dialiwahanakan, misalnya dalam bentuk cerita-cerita tertentu. Bagaimana yeah. ceritanya dengan Songkolo, bagaimana cerita tentang Jalan Kote, itu diceritakan. Kami sudah membuat kamus itu bersama Pak Dir, kerjasama dengan Balai Bahasa.
2: Ih, bagus nih.
1: Misalnya kuliner tradisional dengan segala kisahnya di dalam.
2: Oh ada?
0: Iya. Yeah. Jadi itu kolaborasi sebenarnya budaya digital dan budaya tradisional.
2: Ih, boleh dapatnya di mana sih? Saya serius, itu kayaknya hal yang menarik untuk bisa kita angkat juga nih di sini.
0: Boleh.
2: Uh-uh. Ya. Jadi kita bisa digitalisasi dalam artian mungkin kita bentuk narasinya, di apa yang ada dalam situ kita bentuk yeah. digitalkan. Itu kan hal yang menarik.
1: Yeah.
2: Nah terakhir nih, karena melihat waktunya kita juga sudah makin terbatas, saya ke Pak Dirk dulu deh. Nah Pak Dirk, kita ngomong tentang budaya, kearifan lokal, karakter budaya yang juga
0: yeah,
2: bagaimana budaya digital yang ada sekarang. Closing statement, apa mungkin yang bisa kita sampaikan kepada pemirsa dan juga pendengar kita di obrolan budaya kali ini, Tabe?
0: Oke, budaya adalah segala sesuatu yang dipelajari, dibiasakan dan diwariskan dalam masyarakat yang membentuk cara berpikir, bersikap dan bertindak manusia. Jadi berharapnya ke depan dalam dunia kebudayaan tentunya dan dunia kepariwisataan itu, kearifan lokal ini bisa nanti tetap dilestarikan lewat dari generasi muda dan seterusnya, Kak.
2: Baik, saya Karin Rengko. Dan Rengko, closing statement mengingat perjumpaan kita yang makin di ujung waktunya, Den Rengko Tabe.
1: Ya, globalisasi dan digitalisasi bukan musuh, bukan momok, tetapi itu adalah peluang untuk mengembangkan dan melestarikan budaya dan kebudayaan. Ya. Terima kasih, Rarif, telah memberikan ruang dan tempat.
2: Sama-sama.
1: Kalau mau berdiskusi, saya siap di Fakultas
0: Ilmu. Harusnya judulnya ini kolaborasi ya.
2: Lalu bagi
0: digital dan budaya tradisional ya.
1: Iya, ya. Betul. Mudah-mudahan ada ruang-ruang lagi yang lebih luas.
0: Amin, ya.
1: Terima kasih RRI. Salam hormat saya dari Rengko, Fakultas Ilmu Budaya UNAS.
2: Baik, terima kasih banyak dari Rengko. Terima kasih banyak Pak Dirk. Pendengar, budaya yang kita miliki itu bukan menjadi kendala yang bisa kita bawa menuju kebudayaan lain seperti budaya digital yang ada sekarang. Budaya digital, jika kita kolaborasikan dengan baik, akan memperbesar budaya kita yang kita miliki. Jadi sekarang, pintar-pintarnya kita, bagaimana melestarikan budaya yang kita miliki, bagaimana mengkolaborasikan antara digital dengan budaya kita, agar bagaimana budaya yang ada di Sulawesi Selatan makin bisa terdengar, bukan hanya di Indonesia, tapi sampai di mata dunia, yang akhirnya bisa mendongkrak bagaimana kearifan lokal, dan juga wisata kita yang ada di Sulawesi Selatan. Saya Irsan Saputra, mewakili seluruh narasumber kami, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, sahabat Budaya dimanapun berada, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Kita menuju ke pukul 10. Richard pamit. Sehat selalu untuk kita semua.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Dewa Ko Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Aduh, batuku gak berhenti, tapi malu ke dokter.
4: Hah? Raka, kamu bilang apa? Batukmu gak berhenti? Jangan-jangan itu tuberkulosis. Kamu harus periksa sekarang. Pemerintah kan sudah memiliki program untuk mengentaskan tuberkulosis di Indonesia.
3: Bener loh, ada program pemerintah buat tuberkulosis. Bisa dicek gratis, pengobatan tertata, dan pemantauan sampai kondisi pasien membaik.
5: Bersama lawan TBC, sehat untuk semua. Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk siang hari ini kembali lagi saya Dewi Satriani hadir dalam program acara kita yaitu Energi Terbarukan. Pengembangan energi terbarukan ya sahabat budaya di hari ini, hari Kamis tanggal 9 Juli 2026. Di energi terbarukan kita akan hadirkan informasi ini terkait dengan mengapa sih harus beralih ke energi hijau dan apa sih dampaknya bagi masa depan bumi. Nah sahabat budaya, kita langsung saja nih, ada satu pertanyaan yang perlu dipahami di tengah hiruk pikuk aktivitas modern nih sahabat budaya, yakni mengapa kita harus kembali beralih ke energi hijau. Kenapa ya sahabat budaya? Sederhana Ji, tetapi ini bukan hanya menyangkut kenyamanan hidup saat ini, melainkan tentang bagaimana kita bisa membuat kelangsungan hidup generasi mendatang bisa lebih nyaman dan bumi tetap sehat dan terjaga. Nah sahabat budaya, peralihan menuju sumber energi yang terbarukan pun bukan lagi sekedar pilihan, tetapi sebuah keniscayaan. Apa sih itu energi terbaru? Energi hijau ya sahabat budaya. Energi hijau, kalau kita berbicara energi hijau nih, adalah energi yang berasal dari sumber daya terbarukan yang secara alami dapat dipulihkan dalam waktu singkat dan memiliki dampak minimal terhadap lingkungan. Contoh energi hijau tersebut yaitu ada energi surya. Kalau kita berbicara energi surya, ini memanfaatkan radiasi matahari ini melalui panel surya untuk bisa menghasilkan listrik. Kalau energi angin ya, menggunakan turbin angin untuk mengubah energi kinetik angin menjadi energi listrik. Energi air atau hidro, memanfaatkan aliran air sungai atau bendungan untuk menggerakkan turbin agar dapat menghasilkan listrik. Energi panas bumi atau geotermal, nih sahabat budaya, memanfaatkan panas bumi yang tersimpan di dalam perut bumi untuk bisa menghasilkan listrik atau pemanas. Nah, selain itu meliputi juga nih sahabat budaya kalau energi hijau yaitu biomasa. Memanfaatkan bahan organik seperti limbah pertanian, kayu dan alga untuk menghasilkan energi melalui pembakaran atau proses biokimia. Nah, energi hijau berbeda dengan energi fosil ya sahabat budaya, karena tidak menghasilkan emisi karbon yang tinggi dan tidak menguras sumber daya bumi yang terbatas. Nah, kalau kita berbicara lagi, kenapa sih kita harus beralih ke energi hijau? Kira-kira seperti apa ya sahabat budaya? Kita dengarkan dulu yang berikut ini.
1: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama, karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nusantara Pagi masih bersama Anda.

0: Baik, kita masih bersama di program acara kita Pengembangan Energi Terbarukan Sahabat Budaya. Tadi sudah kita membahas yaitu apa sih itu energi hijau. Nah, untuk selanjutnya nih, kenapa sih kita harus beralih ke energi hijau? Lalu apakah beralih ke energi hijau itu berarti hanya bicara tentang mengurangi emisi gas rumah kaca saja? Nah, tentu tidak nih Sahabat Budaya. Beralih ke energi hijau berarti mengupayakan peralihan ke energi terbarukan yang bisa bermanfaat untuk bumi dan seluruh makhluk hidup. Yang pertama, yaitu mengurangi emisi karbon dan mitigasi perubahan iklim. Selama lebih dari satu abad, manusia sangat bergantung pada energi fosil, yaitu batu bara, minyak bumi, dan gas alam yang menghasilkan gas rumah kaca dalam rumah besar. Gas ini terutama karbon dioksida CO2 menyebabkan gelombang panas, kekeringan ekstrim, banjir hingga kenaikan permukaan air laut. Dengan beralih ke energi hijau, kita bisa mengurangi emisi karbon secara signifikan dan memperlambat laju perubahan iklim. Dan yang kedua nih Sahabat Budaya, itu meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan. Jadi pembangkit energi hijau tidak menghasilkan polutan udara seperti partikel debu, sulfur dioksida, dan nitrogen oksida yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Nah, itu artinya nih Sahabat Budaya, kita dapat menikmati udara yang jauh lebih bersih dan berkualitas dan bisa mendapatkan hidup yang lebih baik serta penurunan risiko penyakit pernapasan. Oke, selanjutnya, meningkatkan ketahanan energi dan kemandirian ekonomi. Sumber energi hijau tersedia secara luas di berbagai belahan dunia. Berbeda dengan sumber energi fosil yang terkonsentrasi di beberapa wilayah tertentu saja. Dengan mengembangkan energi hijau, energi dapat meningkatkan ketahanan energinya dan mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar yang pada akhirnya memperkuat kemandirian ekonomi suatu negara. Next, yaitu mendorong inovasi dan membuka lapangan kerja. Jadi, Sahabat Budaya, sektor energi hijau adalah industri yang berkembang pesat dan membutuhkan inovasi energi, inovasi teknologi yang berkelanjutan. Peralihan ini akan membantu negara dalam menciptakan jutaan lapangan kerja baru di berbagai bidang, mulai dari penelitian dan pengembangan, manufaktur, instalasi, hingga pemeliharaan. Yang kelima, yaitu melestarikan sumber daya alam. Energi fosil merupakan sumber daya yang terbatas dan akan habis pada waktunya. Di sisi lain, energi hijau mempermudah kita untuk memanfaatkan sumber daya berkelanjutan yang dapat diperbarui tanpa batas, sehingga menjamin ketersediaan energi untuk generasi mendatang.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoksin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Nusantara Pagi, Pro 4 Makassar.

92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, sahabat budaya, tantangan dan solusi dalam beralih ke energi hijau. Peralihan ke energi hijau memang memiliki tantangan, diantaranya biaya awal infrastruktur energi terbarukan ini masih tinggi. Ketergantungan pada teknologi baru yang membutuhkan pengembangan lebih lanjut. Kebutuhan jaringan transmisi dan penyimpanan energi yang handal pastinya. Namun tantangannya dapat diatasi melalui investasi pemerintah dan swasta dalam energi bersih, inovasi teknologi yang membuat energi hijau lebih efisien dan terjangkau, regulasi pro lingkungan yang mendorong adopsi energi bersih. Jadi masyarakat juga perlu terlibat aktif nih, sahabat budaya, mulai dari hemat energi, menggunakan produk ramah lingkungan, hingga mendukung kebijakan energi hijau. Baik sahabat budaya, dimanapun Anda berada, karena kita udah di penghujung acara, jadi kita harus tuntaskan sampai di sini kebersamaan kita di program acara, yaitu pengembangan energi terbarukan. Semoga ini bisa memberikan manfaat untuk Anda yang saat ini mendengarkan terus Pro 4 RRI Makassar. Oke, kalau gitu saya Dewi Satriani pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Assalamualaikum.

gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

sahabat budaya, Palilu adalah tradisi pemakaman yang dilakukan oleh suku Kaili di Sulawesi Tengah, di mana jasa dibawa mengelilingi desa sebelum dimakamkan. Prosesi ini diiringi dengan doa dan tangisan sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada yang meninggal. Palilu dianggap sebagai cara untuk memastikan roh yang meninggal menemukan jalannya ke alam baka dengan baik. Tradisi ini menunjukkan betapa pentingnya ritual kematian dalam kehidupan spiritual masyarakat Kaili.

0: Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.
2: Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim, maka jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang segendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, kita jumpa kembali di program siaran Teras UMKM bersama saya Farah dan Anissa dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, menemani Ki menghadirkan musik dan informasi tentang ide kreatif pada usaha. Nah, sebelum kita hadirkan, kita dengarkan dulu persembahan Kelong-Kelong di Dengar Ruang Anda.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah O.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat

0: Oke, pernah enggak sih sahabat budaya punya keinginan buat buka usaha tapi langsung maju mundur karena mikirin modal? Nah, kebanyakan dari kita itu sering terjebak mitos kalau mau bisnis itu harus punya tabungan puluhan juta dulu buat sewa ruko atau beli alat-alat mahal. Padahal di era sekarang itu sahabat budaya, modal paling mahal itu bukan uang, melainkan kreativitas dan jeli melihat peluang. Nah, sahabat budaya, hari ini kita bakal kupas tuntas tema modal minim, cuan maksimal lewat ide-ide bisnis super kreatif yang bisa Anda rintis bahkan dari dalam kamar rumah saja. Nah, sahabat budaya, untuk ide bisnis kreatifnya akan dijelaskan oleh Anissa.
1: Oke, Farah, terima kasih. Nah, sahabat budaya, ada 4 ide bisnis kreatif modal minim. Okay. Seperti yang pertama itu bisnis jasa titip, yang biasa kita sering sebut tuh Jastip, singkatannya. Iya. Nah, bisnis Jastip ini kalau dulu harus ke luar negeri. Sekarang kan Jastip lokal lagi naik daun ki sekarang. Modalnya cuma ongkos bensin, kuota internet, atau promosi seperti kalian ki mengambil foto atau video yang menarik. Nah, bisa gitu promosi-promosi di TikTok, Instagram, dan lain-lain. Nah, Just Tip ini bukan barang umum saja. Biasanya yang Just Tip cari ki barang yang spesifik, maksud saya. Misalnya jajanan Just Tip Pasar Subuh legendaris di Kota Ta. Bisa Just Tip tanaman hias tersembunyi atau Just Tip buku-buku dari pameran literasi. Itu sih. Nah, ada juga sistem cuannya, Farah. Seperti Anda kalau kita tahu memakai sistem pre-order atau PO, di mana pembeli membayar lunas di depan termasuk fee Just Tip sekitar 5.000 sampai 25.000 per barang. Jadi tidak muter-muter ambil lagi itu uang dari konsumen. Nah, dan kita tahu juga tidak perlu mikir lagi nombok modal sendiri karena sudah dibayar sama konsumen tak. Nah, yang kedua, kreasi makanan seperti hampers. Nah, kalau di bulan-bulan puasa kan lagi booming ki itu hampers toh.
0: Iya.
1: Nah, bisa ki modifikasi seperti ini kan bisnis tidak pernah ki mati. Kalau cuman jajanan atau jualan makanan biasa, saingannya berat. Kuncinya ada pada kemasan atau konsep. Seperti ada sentuhan kreatifnya tentunya. Mengubah makanan sederhana atau jajanan pasar menjadi hampers estetik. Misalnya pisang goreng atau singkong goreng. Nah, sahabat budaya, bisa kita tata rapi ki di kotak bambu atau besek. Baru dihiasi ki pakai pita atau segala macam. Dan bisa ki juga tambahkan tambahan manis-manis seperti kartu ucapan custom.
0: Oke.
1: Nah, nilai jualnya langsung pasti naik 3 kali lipat karena orang kan sekarang tidak cuma membeli rasa tetapi juga membeli visual untuk dipoto-poto tuh, dipromosi di internet. Ih, saya pernah beli di sini nih. IG-nya di sini atau TikTok-nya di sini, bisa ki order di sini. Gitu. Nah, untuk dikirim ke orang terdekat juga bisa. Ada juga nih sistem cuannya. Lakukan ki sistem pre-order pasti, khususnya untuk di akhir pekan atau momen wisuda. Paling langganan itu pasti. Dan ulang tahun, demi menghindari risiko bahan makanan terbuang sia-sia. Nah, sahabat budaya, sebelum ki lanjut ke ide bisnis lainnya, mari ki dulu dengar kelong berikut ini.

0: ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Nah, sahabat budaya, ada nih yang poin selanjutnya mengenai ide bisnis kreatif modal minim. Nah, bisa Ki juga jasa kreatif berbasis digital atau mikro freelance. Nah, pasti enggak asing kita dengan kata-kata freelance. Nah, sahabat budaya yang punya keahlian mengetik, menggambar, edit video HP, atau bahkan sekedar punya suara yang bagus, itu semua adalah aset modal gratis yang bisa menghasilkan uang ratusan ribu per hari. Seperti memanfaatkan tren kebutuhan konten media sosial yang sangat tinggi saat ini. Nah, bisa Ki juga membuka jasa pembuatan caption Instagram, jasa pengisi suara atau voice over untuk video TikTok UMKM, atau jasa merapikan konten presentasi atau PPT bagi sahabat budaya yang mahasiswa yang dengar ini. Nah, biasanya kan ada itu istilah-istilah joki ya di perkuliahan. Nah, itu juga itu termasuk juga freelance sahabat budaya. Nah, itu bermodalkan laptop atau bahkan smartphone yang kita pakai sekarang, bisa Ki juga menawarkan jasa ini ke UMKM sekitar atau lewat platform pencari kerja sampingan. Ada juga nih sahabat budaya yang terakhir, yaitu bisnis produk bekas. Nah, bisnis ini modalnya sangat minim karena bahan bakunya memanfaatkan barang-barang yang sering kita anggap sampah atau tidak berguna. Seperti mengubah pakaian bekas layak pakai atau thrift menjadi produk yang lebih bernilai. Misalnya mengubah celana jeans menjadi tas jinjing atau tote bag yang modis, atau menyulap botol kaca bekas sirup menjadi vas bunga estetik ala Korea dengan teknik melukis sederhana. Nah, sistem cuannya itu produk hasil ini memiliki nilai seni. Konsumen yang peduli isu lingkungan, anak zaman sekarang kan biasanya tidak keberatan membayar harga lebih tinggi nih Farah untuk produk yang unik dan ramah lingkungan. Yeah. Nah, itu saja empat ide bisnis kreatif modal minim, sahabat budaya.

Nah, sahabat budaya, itu tadi ide-ide bisnis kreatif yang sangat membantu untuk memulai bisnis dengan modal minim. Skala bisnis boleh saja mikro, tetapi cara berpikir kita harus tetap profesional. Karena sahabat budaya, banyak sekarang raksasa bisnis hari ini yang dulunya merintis dari garasi sempit atau teras rumah. Bedanya mereka itu konsisten dan berani mengambil langkah pertama. Jadi jangan buang alasan tidak ada modal, karena di tangan orang kreatif keterbatasan adalah peluang cuan yang maksimal. Baik, demikian kebersamaan kami. Saya

0: anakku makin sesak. Tapi ruang ICU penuh semua.
1: Maaf, Bu. Sedang ramai sekali.
2: Tenang ya, Ibu. Rumah sakit ini masuk program rumah sakit berkualitas. Tahun ini fasilitasnya diperluas. Staf juga ditambah. Supaya pasien seperti anak Ibu bisa ditangani lebih cepat.
0: Semoga segera terwujud ya, Dok.
3: Rumah sakit berkualitas, meningkatkan harapan hidup.

0: Ya sahabat budaya, Mapan Retem. Mapan Retem merupakan salah satu tradisi dalam budaya Bugis yang berkaitan dengan perayaan khataman Al-Quran, di mana kata Mapanre berarti memberi makan dan Teme berarti tamat. Tradisi ini dimaknai sebagai bentuk syukur dan penghargaan kepada seseorang yang telah berhasil menamatkan bacaan Al-Quran yang diwujudkan melalui acara doa bersama dan jamuan makan kepada keluarga serta masyarakat sekitar. Pelaksanaan Mapan Retem tidak terbatas pada calon pengantin saja, melainkan dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk anak-anak atau remaja yang telah mampu khatam Al-Quran.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: 92,5 FM Perempat RRI Makassar. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, terima kasih buat Anda masih bersama kami di Perempat RRI Makassar. Melanjutkan kebersamaan kita pada siang hari ini, kita akan hadirkan durang dengar Anda program acara IKT. Namun IKT yang kita hadirkan ini yaitu pernah kita siarkan ya sahabat budaya pada hari Kamis 7 Mei 2025 bersama Opa Is dan Bunda Fatma dari Liburani nomor 3 Makassar. Selamat mendengarkan. 92,5 FM Perempat RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Dewi Satriani kembali menemani Anda dalam program IKT. Mana mi suara tak bunda? IKT.
1: IKT.
0: IKT tenji kita semuanya. Ya mohon maaf ada agak lambat-lambat sedikit ya. Yeah. Bukan lambat sedikit, lambat banyak. Ada minta Opa Is. Opa Is ini habis melaksanakan ibadah sholat ya. Opa.
2: Yeah. Opa mau dulu menyanyi.
0: Opa, siapa mau menyanyi duluan? Ya, Opa.
2: Kita mau.
0: Yang jelas hari ini di acara IKT kita bertiga, berempat sama operatorku ya. Operatorku ada yang ganteng juga, ada Rahman ya.
3: Rahman
0: ya. Rahman yang masih fresh-fresh dia.
3: Kayaknya saya pernah kenal lah Pak Rahman sebelumnya.
0: Dia masih fresh-fresh. Masih bening-bening. Dan di depan saya ini bukan lagi bening ya. Setelah bening mini dua orang yang bisa dikatakan sudah matang nih ya. Matang nih untuk menilai yang mana baik, yang mana yang buruk, ya, dan yang mana budaya, tradisi, dan sebagainya.
3: Akan membudayakan dari saya sendiri.
0: Jadi karena saya bilang kenapa bisa tahu membedakan namanya budaya dan tradisi dan sebagainya, karena kita kali ini akan membahas terkait dengan budaya Tabe dalam nilai kearifan lokal budaya Bugis Makassar ya.
3: Luar biasa.
0: Gimana? Iya. Tak ganti jauh-jauh dari mic tak ini Opa, supaya suara tak yang ganteng itu kedengaran sama semua orang ya.
3: Baik.
0: Kenapa Ki Bunda tidak mau dekat-dekat sama Opa kah? Ya, harus ke jauh-jauh. Ini kameranya sudah di stand loh.
3: Enggak apa-apa, dekat-dekat aja.
0: Iya. Kan anu Ji tidak bagus bersentuhan Ji toh.
3: Iya enggak Ji. Enggak sesuai dengan tadi pembahasan pagi toh, enggak boleh bersentuhan.
0: Iya, masyaallah. Jadi ini sebentar kita akan membahas terkait budaya Tabe ya. Pembahasan kita budaya Tabe, sebentar kita akan dengarkan dulu suara Mas untuk mengawali kebersamaan ta. Ada siapa? Ada keluar kah? Ada Bunda Fatma ya, yang jauh-jauh dari goa akan menyanyi lagu Surat Tapu Singainta. Yang versi apa ini Bunda? Nada pria, nada cowok, nada cewek, nada selak, nada cowok. Oke, kita cari dulu yang karaoke-nya. Oke. Ini dia. Akai gimana, udah siap nih Bunda?
4: Sudah.
0: Oke, baiklah, sebelum kita membahas terkait dengan budaya atau tradisi Tabe yang semestinya memang kita harus bahas ya, karena banyak nih orang tidak mengerti namanya budaya Tabe. Kita dengarkan dulu suara emas dari Bunda Fatma, berasal dari Goa tapi sudah ada di studio. Ini dia, Surat Tapu Singainta. Salam.
4: Yang slow-slownya.
0: Slow kapan ini? Ya.

0: ya. Terima kasih untuk Bunda Fatma. Bun, gimana rasanya udah nyanyi?
1: Lega rasanya.
0: Lega ya.
1: Demam panggung rasanya seperti tidak pernah nyanyi deh.
0: Jangan Ki, sebentar Opa Is tahu yang nyanyi.
2: Ya, nanti saya terakhir menutup.
0: Iya. Jadi ini kita membahas tentang budaya Tabe dalam nilai kearifan lokal Bugis Makassar ya. Saya mau bertanya dulu kalau Opa Is ini tentang Tabe, bagaimana pengalaman tak ini? Mungkin pernah Ki pakai budaya Tabe sejak kecil atau bagaimana dulu ajarannya orang tua tak dulu Opa?
2: Baik ya, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Ya, sekalian saya perkenalkan diri, nama saya Ismail AMD. Kemudian dipanggil di udara itu dipanggil biasanya Opa Is. Jadi kalau
0: Opa Is
2: karena waktu itu pas ada teman-teman ya, dia lihat waktu saya bawa olahraga saya punya cucu jalan pagi-pagi langsung ternyata kau sudah opa. Dia bilang iya saya sudah opa, memang sudah ada dua saya punya cucu. Dia bilang tapi kalau dilihat toh kalau seperti tidak kayak opa. Saya bilang alhamdulillah. Nah, itulah salah satu kenikmatan dari Allah ya, karena saya diberi kemudahan. Tapi memang bukan Puji Ale, karena hampir semua orang kalau ketemu saya kenapa dipanggil Opa Ki? Saya bilang ya itu anu satu anugerah yang dikasih ya. Jadi saya sudah mulai sekarang ini menyadari bahwa budaya yang diterapkan sama orang tua saya sudah mulai hilang di saya. Jadi alhamdulillah RRI mengingatkan kembali, mengangkat kembali, sehingga saya tadi malam sempat termenung, wah apa yang dikasih tema saya ini dari RRI Pro 4 itu kena sama saya, karena budaya Tabe itu sudah jarang saya ucapkan. Jadi insya Allah ya setiap pembicaraan saya awal-awal bicara atau awal menjawab atau awal menegur orang atau mengingatkan orang, insya Allah akan saya kembalikan budaya Tabe ini, karena Tabe itu sangat penting ya, sangat sangat apa ya, disitulah jati diri kita menilai orang bahwa wah kalau ini orang selalu katakan Tabe sebelum dia berbicara, saya yakin orang itu mutunya bagus ya, paling tidak penilaiannya orang bagus. Jadi insya Allah di kedepan ya ingatkan saya kalau saya sampai tidak mengucapkan lagi Tabe ya tapi mulai sekarang hari ini, detik hari ini saya dari studio di Pro 4 ya, insya Allah setiap pembicaraan saya pasti merendahkan diri saya dengan kata Tabe.
0: Bukan cuma dari pembicaraan ini Opa, kayaknya perlakuan juga kalau misalkan kita lewat di dekatnya orang ini kayaknya harus memang menggunakan Tabe.
2: Ya itu yang salah satu didikan orang tua, kalau melewati orang yang lebih tua dari kita atau sejajar dengan kita ya jangan sampai kita tidak Tabe. Tapi Tabe itu kan hanya pada saat itu yang kita tahu, yang hanya melewati orang baru kita bilang Tabe. Ternyata Tabe itu ada, kalau misalnya kita mengucapkan juga sesuatu lebih baik katakan Tabe. Lebih
0: itu,
2: enak rasanya orang menerima itu lebih enak.
0: Izin
2: ya, sama dengan umat. Artinya kita sebelumnya itu sudah merendahkan dirinya mami. Jadi sifat terhilang itu sifat kesombongan, sombong bahwa ternyata ini. Jadi kalau untuk yang kelihatan sekali yang disampaikan ke didikan kita di orang tua itu memang Tabe itu pas melewati orang. Ya harus kemat tabe nak, jangan sampai kita lewat lalu ada apalagi tersentuh sama orangnya apa lalu tidak ada kata Tabe. Jadi memang ini harus diterapkan lagi ke anak-anak kita, ke cucu-cucu kita, dimanapun kita berada. Ini budaya Tabe sudah harus kita tetap anu kembali. Kalau perlu tetapkan kalau perlu di sekolah memang dipatenkan. Kalau perlu dia masuk sekolah kita memang didik dia, kita duduk di situ atau berdiri di situ, biarkan dia lewat. Nah, kita ajari dia harus kok Tabe. Saya kira itu dari saya.
0: Bunda Fatma gimana dengan pengalamannya ini terkait dengan budaya Tabe ini, Bunda? Iya, silakan cerita tuh Miki juga.
1: Tidak usah misalnya perkenalkan diri ya, nggak tahu semua sebelum masuk. Kalau masalah Tabe, saya sendiri dari kecil.
0: Sedikit mic supaya kedengaran kia.
1: Jangankan di rumah orang tua di atas lontong kita ya.
0: Iya.
1: Saya saja di petek-petek di angkot, mengulurkan tangan memberi uangnya. Saya bilang Tabe, uang tak.
0: Iya.
1: Saya selalu bilang tabe, saya menelponka atau apakah saya minta maaf dulu tabe, saya mengganggu begitu. Selalu kita ucapkan tabe itu menandakan kita orang ini betul-betul mengerti bahwa ini orang bukan maksudnya itu sembarang ya. Sedikit-sedikit tabe, saya menelpon minta maaf, saya mengganggu pak. Misalnya bapak ya, tabe ke saya butuh begini saya ini. Apalagi kalau di rumah ada orang tua, walaupun masih kecil anak-anak saya, cucu saya bilang, saya ajarkan tabe.
0: Iya iya iya.
1: Dengan kata-kata dengan prakteknya itu.
0: Oke lah, sip lah. Ya udah kalau gitu bagaimana tanggapannya yang lain juga ya budaya tabe. Memang ini harus kita lestarikan gitu ya. Jadi bagaimana pengalaman dari para penelpon kita ya. Jadi kita mau terima dulu telepon tak 0811 400 9250. Biar tambah semangat Ki juga Opa Is dengan Bunda Fatma ini.
2: Iya semangat, semangat ya.
0: Oke langsung Miku terima telepon dulu. Assalamualaikum Ikate.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikate.
2: Oh Jono,
3: kenapa?
0: Mas Jono. Bukan saya yang ketawa, Bunda Fatma sama Opa Is yang ketawa.
3: Orang serius.
2: Sebenarnya kate Mas Jono.
3: Sama Opa Is.
2: Iya.
0: Apa kabar?
2: Sehat. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Iya. Iya. Tapi kayaknya Opa Is agak berat hatinya ku dengerin.
0: Betul. Kenapa tahu berat hatinya Opa Is?
3: Agak berat. Suaranya ku denger mungkin ada. Oh, batu kerikil
0: mengganjal. Opa Is itu habis melaksanakan ibadah sholat zuhur, jadi efeknya itu langsung suaranya makin kegantengan Ki. Iya, benar.
3: Kekir ketuaan.
0: Oh, kamu ketua. Yang ketuaan siapa? Om Jono aja ketuaan. Jadi kalau menurutnya Pak Jono bagaimana ini? Apakah Pak Jono ini pernah punya pengalaman yang namanya budaya tabe nih, Pak Jono?
3: Iya, sebenarnya itu budaya tabe itu sebenarnya itu adalah apa? Pendidikan paling dasar sebenarnya.
0: Pendidikan
3: non formal yang paling dasar itu dasarnya dimiliki oleh setiap orang. Kan itu apa namanya itu tabe itu mencerminkan rasa apa ya? Sopan santun, penghormatan kepada orang lain ya, yang lebih tua atau apa namanya, yang seumuran atau yang lebih muda. Itu berarti itu disiapkan lah sambil membungkuk, ya kan? Untuk gestur tubuh itu agak membungkuk, bukan membungkuk seperti udang, nanti itu namanya tua sekali itu.
0: Jadi sambil itu,
3: ya biasa itu dijar gitu, tangan ke bawah ya.
0: Iya.
3: Dan pandangan juga agak diarahkan ke bawah.
0: Kalau itu, pandangannya lirik kiri, lirik kanan karena lihat tahu dua orang yang jalan
3: berarti,
0: dekatnya.
3: Berarti meliriki itu berarti ada cantik di situ.
0: Bukan, karena dia cari itu. Kue.
3: Bisa juga.
0: Iya kan.
3: Agak senter-senter pela. Ya mana kue nanti kau ambil di ini.
0: Iya.
3: Ya, bagaimana Pak Is?
2: Wah,
3: pasti Pak Is ingat pada saat di Bulukumba itu.
1: Tidak ada harapan Pak Is, tidak bawa ke kue.
0: Yang kita bawa kodong.
2: Anu, karena tegur memang kan dari awal jadi ku percaya baik kita tadi indah ku bawa mi.
3: Jadi menyatakan itu adalah simbol kerendahan hati.
0: Iya.
3: Ya kan, kerendahan hati, penghormatan kita kepada orang lain.
0: Iya.
3: Yang ini kita diajarkan itu mulai dari kecil ya. Mungkin saat mulai apa namanya, mulai belajar apa namanya, bicara, kita sudah diajarkan itu. Bagaimana kita kalau lewat depan orang, berbicara kepada orang, ya kan, seperti itu. Tapi sekarang saja kita mau tegur orang misalnya, kalau kita apa namanya, pukul pundak itu kita bilang, tabe pak, tabe bu, ini kita terasuk, anu istri ini ya kan begitu.
0: Itu namanya rewa. Rewa namanya Om Jono tuh bilang Miki, waktu itu masih kecil pasti begitu gitu, jangan Miki tutup-tutupi.
3: Ya biasanya itu orang menegur orang tapi biasa tutup namanya atau apa,
0: anu.
3: Iya, ada biasa tabe, permisi pak, iya kan, bisa tanya ini itu,
0: Atau lewat tapi depan, bagaimana depan Om Jono ini, yang kita lihat sekarang saat ini budaya Tabe, apakah masih sudah bagaimana Mi dan bagaimana?
3: Sudah agak luntur Mila.
0: Luntur Mi, ya kan? Apanya luntur itu, bedanya?
3: Iya, luntur segala-galanya gara-gara anu, gara-gara apa lagi namanya itu pemutih.
0: Pemutih ya.
3: Iya. Gara-gara benda lotong.
0: Iya. Sudah ada
3: karena karena sekarang saya lihat itu ibu-ibu sebagian saja ya, tidak semuanya lah.
0: Yeah.
3: Ibu-ibu itu bukan lagi mengajarkan anaknya cuma mengenai budaya seperti itu, tabe apa. Tapi justru sebaliknya, baru kecil itu dia sudah ajarkan anaknya kurang ajar terhadap orang lain misalnya. Coba tuh biasa tuh ada, kasih buka jalan sama tantemu, kakakmu apa dan sebagainya. Itu
0: mana
3: kan
0: muka
3: ajaran
0: jeleknya,
3: tidak baik sebenarnya. Iya.
0: Mana muka jeleknya, muka busunya.
3: Mana muka jeleknya apa dan sebagainya.
0: Kasih lihat dulu nenek ini.
3: Iya.
0: Muka jeleknya mana?
3: Kalau dari kecil ajaran seperti itu, itu kan terbawa sampai besar itu. Kan anak-anak itu anak peniru yang paling unggul itu.
0: Iya, benar.
3: Iya, itu kan terbawa kebiasaan itu dari kecil sampai besar.
0: Iya.
3: Begitu juga anak-anak, kalau sudah diajarkan dari kecil itu sopan santun, budaya tabe itu, sampai besar itu akan terbawa itu.
0: Iya.
3: Sampai keluar di pergaulan itu. Coba lihat kita anak-anak sekarang di pergaulan, anak kita di pergaulan. Bentar itu anak-anak yang memang dididik orang tuanya itu sopan santun di rumahnya, dengan yang tidak.
0: Iya.
3: Dia dari segi bicaranya, tingkah lakunya.
0: Iya.
3: Ya kan? Beda itu. Kalau anak-anak yang sudah terbiasa dididik di rumahnya, mengenai budaya-budaya seperti itu, dididik, pasti terbawa juga di luar itu, bicara sama orang lain, sopan.
0: Iya,
3: ya kan? Jalan di depan orang, bukan seperti ular.
0: Iya.
3: Tanpa permisi. Ya kan, jalannya seperti tiang listrik, lurus. Iya.
0: Iya. Kalau memang tahu badannya kayak tiang listrik gimana?
3: Iya.
0: Iya.
3: Beda-beda ceritanya. Kita sopan santun, bagaimana kita panggilannya saja Iko. Idi, kamu, kita. Itu kentar itu. Kalau anak-anak itu misalnya di luar disebutkan kamu, pasti juga di rumahnya seperti itu. Ya panggil orang tanya Iko, kamu.
0: Tapi memang kamu. Biasa katanya tuh kalau bilang kata Iko kan itu maksudnya termasuk
3: agak kasar memang, itu kalau
0: iya kamu. Cuma masalahnya memang katanya bahasanya begitu di tempatnya atau gimana kan enggak mengerti.
3: Itu memang itu artinya memang Iko? Mungkin tidak diajarkan sama orang tuanya.
1: Iya, dari orang tuanya.
0: Padahal yang sebenarnya halus-halusnya itu Idi.
3: Iya.
1: Idi kalau Bugis kalau
3: iya. Pasti dari sekita.
1: Kita.
3: Iya, kita. Itu kentar itu.
1: Biar Bugis Makassar kita aja juga.
0: Iya,
3: kentar itu. Ketika itu, berarti anak-anak yang sudah diajarkan dari kecil itu berkata-kata yang baik terhadap orang lain, terutama orang tuanya itu beda itu.
1: Iya, beda betul.
3: Iya, beda itu.
0: Iya.
3: Dia pakai itu, panggilan itu, sampai keluar itu, kalau dia misalnya lebih tua daripada dia, iya kita.
0: Iya.
3: Kita tante. Kalau itu kentar itu nanti, kamu. Berarti itu di rumahnya seperti itu juga panggilan sama orang tuanya itu.
1: Iya. Orang tua yang kasih contoh.
3: Iya. Karena dia kasih contoh anaknya.
0: Iya. Jadi yang begitu namanya ini juga kalau misalkan kayak orang ngomong kan juga itu yang awal pertamanya itu pasti dia bilang tabe, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau tabe. Atau tabe. Kata kalau bahasa Indonesia kan izin.
3: Izin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, izin.
3: Mau juga menyela pembicaraan begitu juga.
0: Ya, menyela tabe. Juga. Bilang tabe, gitu. Mungkin bukan begitu.
3: Iya.
0: Tabe, mungkin sebaiknya seperti ini. Kayak gitu kan.
3: Coba lihat anak-anak. Kalau jalan di depan orang misalnya, dia seti itu kakinya orang, cuma balik saja.
0: Balik, iya. Kan? Tidak tahu bilang, tabe, minta maaf.
3: Iya. Tapi kalau orang itu sudah diajarkan itu begitu di rumahnya itu, pasti berhenti itu baru, pasti itu, tabe. Sengaja.
0: Iya.
3: Itu. Memang itu apa namanya? Sekarang mungkin sekarang modernisasi ya. Jadi itu kalau sebagian orang itu sudah lupa akan budaya itu.
0: Iya.
3: Padahal itu sangat penting sebenarnya. Kan itu bisa menggambarkan kita bagaimana orang yang beradab.
0: Iya.
3: Iya kan?
0: Iya.
2: Iya. Tabe dengan iya itu harus sama iya, selalu di berdampingan. Iya, iya, tabe.
3: Kita saja tuh mau menyentuh istri kita bilang tabe mana?
0: Betul gitu menyentuh istri. Atau menyentuh siapa?
3: Kayak Ibu Fatma.
1: Tidak ada nih kata tabe kalau menyentuh.
0: Menyentuh istri siapa? Betul itu benda.
1: Enggak tahu tidak, siapa.
0: Salah. Kan siapa dulu? Istri yang kalau, mana dulu?
3: Kalau ya, Pais langsung lompat. Tidak.
2: Lalu pamit tabe ya kalau.
1: Pamit tabe Nabi sembilan.
0: Kalau Pais langsung loncat.
3: Lami Alfa.
0: Tidak tahu. Oke lah kalau begitu Pak Lena, Om Jono.
3: Jadi begitulah yang namanya okay. Boleh tabe artinya walaupun sederhana.
0: Iya.
3: Tapi itu adalah cerminan pendidikan orang tadi kita di rumah.
0: Iya, iya. Okay.
3: Jadi itu jangan sepelekan. Iya, jadi mulai sekarang saya kira inilah momentum bagaimana kita jangan lupa budaya kita itu untuk mengajarkan kepada anak kita sebagai simbol sebagai kita orang Bugis Makassar. Bukan Bugis Makassar tetap menjunjung tinggi namanya sopan santun, ya rendah hati dan saling selalu menghormati dan menghargai orang lain itu.
1: Iya betul.
0: Iya. Oh, oke deh. Iya.
3: Jadi jangan lupa.
0: Iya, ya. Oke, makasih banyak Om Jono.
3: Iya, terima kasih Bunda Fatma.
1: Iya, kasih.
3: Terima kasih atas kredanta sebagai narasumber.
1: Iya, terima kasih.
3: Saya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ji, Om Jono. Jadi ini memang dari kecil memang kita diajarkan seperti itu yang dikatakan Om Jono tadi. Kita terima telepon lagi Pak Lena di Bunda di Opa.
2: Ya, silakan.
0: Halo, assalamualaikum. Dende. Coba Ki telepon kembali karena ini Tapuki, telepon Ki kembali di 08 11 400 9250 untuk para pendengar kita telepon biasa maupun telepon WhatsApp. Iya, kalau yang namanya budaya tabe memang itu ada yang biasa itu kena mika kita. Balik jina lihat Ki. Tidak tong dia bilang, "Ih, minta maaf Kakak." Tidak, bilang tidak tong dibilang tabe. Kita terima panik teleponnya dulu lagi. Halo, assalamualaikum. Ikate. Iya, masyaallah. Ibu Nursia, apa kabar?
4: Alhamdulillah.
0: Ini juga kayaknya
2: Ibu Nursia tahu.
0: Biasa tahu pakai tabe. Kalau mau napi jita orang tabe di.
2: Iya.
0: Iya iya. Jadi Bunda, Ibu Nursia gimana? Kalau menurutnya Ibu Nursia tentang pengalamannya tabe.
4: Ya pengalaman saya.
0: Iya radio monitor tak.
4: Diajarkan sama orang tua. Mengambil sesuatu apabila ada orang di depannya tabe budi mengambil dulu ini itu mau lewat tabe bu tabe pak saya mau lewat jadi itu perlu dilakukan itu perlu di apa namanya di perlu erat itu yang dikatakan tabe bagi budi-budi Makassar. Karena memang dari dulu itu kata-kata tabe itu perlu kan itu namanya sopan kalau kita apa namanya pakai begitu.
0: Jadi
4: karena memang anunya orang-orang Bugis Makassar itu. Kata tabe yang perlu dilestarikan.
3: Tabe Opa, tabe Bu Fatma.
2: Tabe Pak Umar.
1: Tabe Pak Umar.
0: Kenapa ada orang tiba-tiba codo di belakang kaget?
2: Halo Rindu sama Opa itu.
0: Oh, Rindu sama Opa.
4: Sehat
1: ke ya dan tutu dan bau. Insyaallah kapan-kapan saya ke rumah Mata lagi.
2: Tabe enggak bisa ke sana bila parkir di situ. Tabe.
0: Itu waktunya saya datang ke sana, ku parkir ke mobilku di anu penjual asam di Bunda Sia di penjual asam. Itu pun
4: itu
0: pun saya parkir
4: sebenarnya bisa di lorong di
0: itu pun saya parkir di situ di penjual asam tidak bisa tuh nganu lewat itu kendaraan yang lainnya makanya kaget tuh nggak itu
4: kenapa bisa tempe di situ
0: Kenapa?
4: Di depannya penjelasan itu.
0: Iya, sempit.
2: Iya.
4: Makanya dia harus naik motor itu di begitu di pagarnya itu. Iya. Kan rumah kosong di Tembancas.
0: Yang di mana?
4: Itu yang ada pohon mangga itu.
0: Ay, enggak kuperhatikan.
4: Ada penjual-jual gorengan itu di situ. Bisa diparkir di situ di sekitaran dekat-dekat pintunya itu.
0: Hmm. Jadi kayaknya kita harus memang naik motor.
2: Iya.
0: Atau
2: harus naik motor.
0: Naik yang lebih amannya naik ojek online.
2: Iya. Iya.
0: Itu yang lebih amannya lagi ojek online ya.
4: Iya, betul.
0: Iya, iya. Oke deh. Sehat-sehat Jiki berdua. Ini Bunda siapa, Umar?
5: Iya, amin.
1: Sehat Ki.
2: Iya.
1: Sehat Ki dan Tutu.
2: Sehat Ki. Umar.
0: Bunda Fatma tahu nanti mau ke sana juga. Bunda Fatma lagi mau ke sana lagi.
1: Iya, kapan-kapan saya ke sana karena sudah berapa kali.
4: Iya, cepat.
1: Iya. Tunggu. Tunggu nanti ya. Kalau ada waktu saya ke sana.
5: Iya.
0: Tabe perpi. Lewat tuh banyak tabenya. Iya, oke, makasih. Assalamualaikum. Lewat tuh nyebut sebut tabe terlalu banyak tabe tak. Oke, memang menarik sekali nih yang namanya budaya tabe. Karena apa nih kalau bukan kita mengajarkan adik-adik kita atau mungkin anak-anaknya kita. Nah, ini siapa lagi yang mau mengajarkan gitu loh. Nah, pernah tidak pengalaman tadi di Bunda Fatma sama Opa Is ini ada orang lewat toh?
2: Yeah.
0: Lewat Ki di dekat Pak. Terus tidak minta tapi bahkan nak senggol Ki ke kita. Pernah tidak ada yang seperti itu?
1: Ada.
0: Ada ya Bunda ya, ya.
1: Tapi kita
0: bagaimana cara tak menegur?
1: Saya tidak menegur juga tapi karena
0: kita lihat-lihat
1: tapi saya bilang juga kalau masih muda ya. Mm-mm. Sopan sedikit dong. Kosong-kosong tuh kau tidak.
0: Iya, bukan lagi sentuh Bunda. Nah, injak mentongnya.
1: Ya, kalau
0: nah tenda.
1: Ya baru dia ngomong bilang. Mm-mm. Maaf Bu. Saya tidak lihat. Kenapa kok baru ngomong? Saya sudah tegur baru ngomong. Nah, maunya itu kau duluan cepat.
0: Yang duluan cepat nih sebelum kita tegur.
1: Iya, seperti saya walaupun masih muda saya sentuh apanya kah saya pegang dia. Mm-mm. Pegang itu
0: ya,
1: maaf
0: dipegang,
1: ya. Iya, kita itu ada kita di situ nanti.
0: Maaf tabe.
1: Iya, kita pegang itu yang kita sentuh
0: yang,
1: tadi.
0: Yang kita kena kan misalkan kena kaki kita sama itu kita yang pegang tadi. Mm-hmm. Itu tabe minta maaf Kak, Dek. Nah, seperti itu.
2: Kalau saya ada ini baru tadi di waktu saya habis sholat. Hmm. Ya kan ada yang buru-buru pulang.
0: Iya.
2: Nah, sempat dia senggol saya, lalu saya lihat, "Dek, lain kali bilang ki anu permisi kah?" Ya toh. Minimal lah sebelum kamu lewat kan kita tahu ini. Nah, saya baru dia bilang anu, saya bilang belajar ki belajar bahasa anu bahasa iye.
0: Iya, iya.
2: Di mana ini kah? Orang Bugis kita Makassar. Dia sempat diketawa Bugis, Pak.
0: Iya.
2: Itu. Jadi memang sekarang ini lebih baik kita langsung tegur. Ya, tapi tegurnya juga halus sambil kita jangan muka marah, ya. Rumahku agak sembilan. Lain kali kalau kau begitu, Dek, bilang ke saya tabe. Ya atau permisi.
0: Iya.
2: Ya, nah itu lebih bagus anunya, ya. Karena memang kita mengerti bahwa ini kan sempit. Kalau kamu mau aku pulang kau.
0: Iya,
2: mau aku berdiri. Ya, tapi jangan juga menyerobot begitu.
0: Iya.
2: Nah, tapi tadi itu dia bilang terima kasih Om. Ya, dia sempat jawab di tadi.
0: Iya, terima kasih. Oke deh.
2: Baik.
0: Kita terima telepon bawah ini. Halo, ikat deh.
6: Waalaikumsalam.
0: Iya, Tawa. Assalamualaikum. Ikat deh. Ika tetonji juga, enak ke juga. Apa kabar Pak Arifin?
6: Ika tetonji.
1: Pak Arifin.
2: Arjuna.
0: Oh, Pak Arjuna. Pak Arjuna.
6: Iya.
1: Bagaimana kabar Pak Arjuna?
0: Aduh, saya kepikiran di pampang terus ini. Aduh. Apa kabar Pak Arjuna?
6: Alhamdulillah. Nah,
2: kabar
6: baik,
2: Pak Arjuna. Sehat selalu Pak Arjuna.
6: Cuaca agak panas juga ini.
0: Cuaca panas.
1: Jamak selalu mengeluh Pak Arjuna. Waktunya.
0: Berdoa
1: saja.
6: Iya.
1: Supaya kalau saya sendiri tuh bilang dingin ada
2: cari maki kulkas dulu.
0: Kayak hari di studio.
2: Cari maki kulkas Pak Arjuna.
1: Saya tuh orang enggak mengeluh waktunya Pak.
2: Cari maki kulkas.
6: Oh begitu deh.
2: Iya.
0: Baru masuk dalam kulkas. Itu
6: tambah ramos dalam masih di kulkas.
0: Ya kita wah sembarang. Iya. Jadi kita akan membahas terkait dengan budaya Tabe ini Pak Arjuna.
6: Oh, yang begini Mbak Injes. Yeah. Mungkin nih budaya Tabe bisa dimasuk ke bangka di kurikulum sekolah di yeah. Supaya itu anak-anak mulai kecil mengenal namanya Tabe.
0: Berarti ini gurunya. Berarti iya. Ini pendidikan budaya.
6: Iya.
0: Pendidikan tabe, budaya.
6: Masih ada tuh anak-anak lewat begitu saja benches.
0: Iya, iya.
6: Tidak tahu Tabe-Tabe.
0: Iya, iya.
6: Iya. Padahal sudah besar nih.
0: Iya, betul. Bukan lagi besar. Tahu Ami. Iya, ada biasa seperti itu lewat iya. Di dekat nah tenda
2: nah
0: injak ki. Tidak tahu dia bilang kita Tabe saking buru-burunya.
6: Iya. Ih, dari karena saya mengerti apalagi Pancasila berarti Tabe sudah tidak tahu apalagi Pancasila.
1: Biasa dikatai tidak ada Pancasilanya itu orang.
0: Iya, biasa begitu dia bilang tidak ada Pancasilanya. Nauzubillah min salik.
6: Iya.
0: Tapi Pak Arjuna.
6: Iya. Yeah.
0: Jadi pernah tidak itu ada ya, orang, waktu tak ini ajaran tak waktu kecil di ajaran tak ya waktu mendapat ki ajaran dari orang tua tak seperti apa?
6: Kalau kita di kampung itu memang diajar dari kampung, tapi sekarang kan kita tinggal di kota ya yang di tening di tening berita bagi Anji ya. Kalau kita itu di kampung masih kecil kita ajar kita Tabe-Tabe kina kalau lewat di depannya orang jalan itu daripada kita kalau perlu kita agak tunduk sedikit kalau dari kampung ya. Tapi sekarang karena mungkin pengaruh lingkungan canggih juga sekarang juga kadang-kadang orang enggak terlalu ini jimbain jas baku dekat baku telepon lagi bahasanya kan enggak usah baku telepon ke dekat gitu tinggal datangi saja
0: saya selalu begitu
6: nah, itu
0: baku telepon ke atau baku chat ke padahal baku dekat ji karena apa karena malas ki keluar dari kamar keluar dari kamar baru itu yang kita mau chat ada di ruang tamu ada di ruang keluarga pale
1: betul
0: jadi mending baku chat ki bilang tolong dulu anu dulu ambilkan kak dulu air minum
6: sistem online deh
0: sistem online sekarang jadi itu migunanya namanya gadget pak yoyo aja pun dapat lah
1: betul
6: jadi
1: itu
6: begitu kalau sebenarnya saran mungkin pemerintah tak bisa di ini kan di sekolah-sekolah.
0: Iya.
6: Dari Tabe, berkata dari diri dia mengenal obat tertentunya namanya Tabe ya.
0: Iya.
1: Khusus budayanya ya.
6: Kadang-kadang bisa ketemu sama cucu-cucu saya lewat padahal kan gurunya ini Mbak Ices.
0: Iya.
6: Sekarang kita menghargai karena dia pernah memberi kita ilmu toh.
0: Iya. Saya itu sampai sekarang kalau ketemu kan sama guruku. Pak yang langsung masih ku bilang itu bilang Pak Bu Tabe ku salami barbala Tabe masih selalu kayak begitu
2: kalau perlu dicium tangan
0: iya cium tangan tetap saya cium tangan sama guru kok dulu
6: ya mungkin demikian nih Bu Fatmah sama Pak Is ya
0: oke
6: bagaimana air waduk Pak Is masih banyak air
2: apa
6: di waduk masih banyak air
1: itu masalah air mau masuk kekeringan ini.
2: Oh. Aman nih, aman nih.
0: Aman jadi
2: aman sih, aman.
0: Di waduk. Ya, di waduk. Waduk Pampang.
2: Iya.
0: Masih aman dong.
2: Aman. Banyak.
6: Masih banyak. Di Baruga juga ya, alhamdulillah.
0: Masih banyak aman
1: juga, aman juga di Baruga.
0: Setiap hari, lewat di situ waduk.
2: Aman, aman.
0: Aman.
1: Sehat ke selalu Pak Arjuna.
0: Oke, Pak Arjuna.
1: Iya.
0: Terima kasih banyak. Kita
6: bikin dulu.
2: Mama Iva mau masuk lagi ya.
0: Oke deh.
6: Kita tunggu sama Dik.
0: Iya. Oke.
6: Kita tunggu salat sama Kilo.
0: Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Mau kita menyanyi sekarang atau sebentar penutup?
2: Sebentar
0: penutup. Oh, ada penelpon tak lagi tahu ini? Ada di sini telepon tak. Kita terima rung ada situ. Oke. Ini ya mi juga. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Toa ikat.
7: Ikat.
2: Pak Ruslan ini.
0: Kenapa nggak ribut kamu, Jo? Gigere, nah posisi kemai Anda.
2: Pak Ruslan di mana ini?
0: Ambo.
2: Timbul Ambo.
0: Ambo kemai posisi kemai ngapa nari bukam ma?
2: Timbul tenggelam.
0: Oh di rumah Ji. Oh,
1: di rumah Ji.
0: Di rumah Ji tahu ada kemana-mana.
7: Pendatang baru.
0: Pendatang baru nek. Yeah. Stok lama pendatang baru.
7: Barusan dengar acara ikat.
0: Baru kita bagus
7: sekali acara ikat.
0: Ih, jangan bilang, tiada dua angin yang ikat teh.
2: Iya.
0: Nakal-kalah si Rina Pace.
7: Apalagi Inces yang bawa.
0: Gola-gola. Kak ada juga gola-gola di sini. Opa Is sama Bunda Fatma itu gola-gola.
7: Menarik tahu tadi, bahasa materinya tentang
0: tangannya yang menarik.
1: Iya,
2: budaya tabe.
0: Jadi kalau menurutnya kita bagaimana ini Ambo, kalau yang namanya budaya tabe, mungkin punya pengalaman ini terkait yang namanya budaya tabe, kita kan jadi pelaku budaya tabenya, atau mungkin kita pernah mengajarkan anak ta tentang budaya tabe atau kayak gimana ini Ambo?
7: Iya ini anak-anak dan negara kita tuh juga tali tabe.
0: Itu.
7: Tapi alhamdulillah kalau nanti saya itu intes, kalau lagi bilang iyo, dan seluruh kan bilang iye atau mentor, saya kan begitu. Terus kalau lewat depannya orang bilang kalau lupa lagi, aku kasih ingat lagi.
1: Iya, mesti kasih ingat ke anak-anak.
7: Cuma itu tangannya toh.
0: Iya.
7: Dia tidak kasih lurus ke bawah, nggak kasih bengkok.
0: Bagaimana bengkoknya? Panas saya. Bisa ke video call itu, gimana caranya video call-nya? Video call ke dulu, bagaimana caranya?
7: Tadi aku dipikirin ke gerakan-gerakan itu. Jadi kebelan nggak seperti itu, nggak kalau nggak tadi tabe.
0: Kalau kita nonton namanya TikTok, ada yang benar, ada yang salah. Karena ya, biasa kan itu dia plesetkan ki. Dia plesetkan ki pakai, misalkan dia pakai matabe. Toh, bisa saja dia bikin pleset-plesetan yang kayak gaya-gaya yang aneh-aneh kan. Ada juga tahu memang dipraktekan memang secara benar, Ambo.
7: Ya, ada juga.
2: Dia sentuh.
7: Ya, karena kan kalau tabe itu kan ada sebenarnya dua maknanya tuh kita.
0: Iya.
7: Permisi dalam bentuk perkataan ataupun dalam bentuk isyarat itu minta dibungkukkan kepala atau pembukaan badan.
0: Tapi jangan kita lalu bungkuk juga. Pokoknya ya tundukkan saja beberapa derajat. Iya. Begitu semestinya. Sama mi juga itu kalau misalkan Ambo toh ada orang yang berbicara sebenarnya dia berbicara apalagi lagi berdiri itu orang bang kita duduk sebenarnya itu harus sama-sama harus berdiri juga begitu sebenarnya untuk menghargai sama orang yang lebih tua kah atau lebih di atas tak lagi seperti itu jangan kita duduk baru dia itu lagi berdiri enggak kayaknya ya namanya etika lagi.
7: Iya, tapi itu dulu tau, intinya waktu kita di sekolah di SD, itu diajari memang sama guru, kalau mungkin misalnya, mau bertanya, biasa kita awal tadi bu guru, muka bertanya.
0: Iya.
7: Nah, begitu. Kemudian biasa juga kalau pulang masih lagi tau, mau pulang, sengaja memang itu bu guru duduk di LDK-nya pintu.
0: Iya.
7: Nah, mau lihat itu hanya bilang, siapa yang mencukupnya sama tadi tadi. Jadi, akhirnya itu tertanam setiap hari.
0: Iya, begitu. Apakah anak muridnya dia praktekan yang namanya budaya tabe? Toh di setelah dia melintas yang mau melintas di pintu toh, karena ada guru di situ sengaja berdiri. Jadi kita Tommy sebagai anak harus mentong pintar-pintar namanya tabe bu guru toh. Begitu. Tapi memang ini, saya tidak tahu kalau Bunda Fatma sama Opa Is, bagaimana dulu itu waktunya kita zaman sekolah tak?
1: Saya belum bicara.
0: Ya.
1: Kalau dulu masih anak, saya ajar orang tua.
7: Ini anak ya. Itu yang kuajari mencari tabe, bilang dulu tabe.
0: Tabe.
2: Tabe. Itu tawarannya.
7: Mencari tabe.

0: satu guru sengaja memang berdiri.
1: Iya, baru bertanya.
2: Jadi selama ini tadi kita menelpon itu Ambo cuma buat inces saja, tidak bukan sama Opa I sama Bunda Fatma.
3: Semua tapi
2: ternyata itu nah. Ince menelpon baru cuma sama inces ji, tidak Opa I sama Bunda Fatma.
3: Sama Opa I, tapi Opa I dia maksudnya itu waktu di Bulukumba dia masih tapi.
0: Iya. Memang kebiasaan kita, tapi sekarang saya lihat guru-guru sudah sengaja berdiri di depan pintu. Hanya sisa tidak diingatkan lagi anak-anak, weh, matabeko. Ya, harusnya memang diingatkan kembali. Jadi tapi guru lain yang menegur supaya lebih anu lagi tertanam di otaknya itu anak-anak. Tapi memang kita dulu di Sinjai di Bulukumba, kalau sampai kita tidak bilang tabe, nah pas ada dia berdiri di situ guru, sebentar nak kabili maki. Nah cubi maki sebentar ya. Bilangnya tadi apa tadi kok tidak bilang tabe nah, atau kata iye. Nah itu juga iye itu harus ditanamkan juga itu. Jadi bahasanya itu kalau ditanya bilang iye. Nah itu salah satu kehormatan juga bagi orang-orang yang diajak bicara. Iye tabe iye.
2: Kalau Bunda Fatma ya?
1: Ya kalau saya dari kecil diajar memang tabek. Masuk di rumah orang tua disuruh misalnya ya.
2: Tapi ke sebelah. Zaman di sekolah ya.
1: Zaman sekolah begitu juga. Kalau ada diminta atau ada kosong tempat duduk, bisa saya duduk bu. Saya mau bicara begitu. Kita diajar memang untuk merendahkan diri di orang guru begitu.
2: Tapi itu yang saya lihat juga sekarang ini Ambo toh itu yang. Anak-anak sekarang bukan mitabe tapi langsung ji kalau paling berdiri gurunya langsung nasalami ji gurunya. Tapi kalau bilang tabe kayaknya mah kurang mi.
1: Dia cuma
2: salaman. Kalau salaman sudah itu pulang sudah mi tidak ada yang bilang mitabe. Jarang sekali.
3: Oh saya kira habis salaman bilang cek terima kasih.
0: Iya.
2: Betul sih nampak cek itu ya ces tapi ada juga begitu loh dia temani cek maces gurunya baru tidak matabe karena mungkin juga ada gurunya tahu itu ada kayak dibilang ikatan emosionalnya sama itu anak-anak tapi kembali lagi harus memang tetap ajarkan
1: menghargai guru begitu
2: iya.
0: Terlalu akrabnya mi itu sampai nak lupa mi bilang tabe karena waktu lalunya kan sosialnya
2: betul itu Ambo jadi berapa lima nanya Ambo harus memang diajarkan namanya budaya tabe di Ambo
0: ya tambah lagi
3: empat tahun
2: empat
3: kujar
2: lima tanda mau lima
3: amin
0: amin kayak berarti masih mau nih
2: mas masih mau nih kalau ditambah lagi saat ini harus mentong dia ekstra lagi yang namanya belajar namanya budaya tabe.
1: Tapi saya tidak potong perkataan saya. Tapi itu tabe dengan siri juga sama anak-anak kita tanamkan memang pada saat kita mau berhubungan. Nanti lahir tuh anak tidak ada siri, ada tak tabe. Nah, biar kita ajar sama mati. Karena pada saat itu kita
2: kenapa Minjo? Berteriak kami di belakang.
3: Iya, oke pala Inces.
2: Waalaikumsalam. Dengirang Pak Ibrahim di Kumala. Jadi bagaimana? Ya,
0: sihat Pak Ibrahim.
2: Apa kita mau bicara sama sehat. Pak Dengirang ya, Bunda, Opa? Ya. Bicara mungkin dulu tahu.
0: Tapi Dengirang.
2: Ya.
0: Dengirang kan pasti lebih lama lagi dari saya. Jadi pastinya pengalamannya mengenai pergaulan di masyarakat itu pasti lebih banyak dia tahu. Tapi memang kita harus berkomitmen bahwa kita harus tetapkan itu tabe salah satu budaya tabe. Tiap hari disampaikan ke anak-anak. Begitu dengar Andi?
4: Tabe itu memang sampai sekarang cucu saya yang paling kecil umur 4 tahun saya ajarkan itu. Tabe kena, tabe.
2: Gitu. Umur berapa nih cucu tak dengar?
4: Yang paling kecil, kalau yang paling kecil itu 4 tahun. Ada yang sudah SMA kelas 1 yang

0: sampai besar.
1: Iya.
0: Tapi harus diajarkan tabi kok nak tabi kok.
1: Iya.
0: Saya lihat juga, mohon maaf kita berbicara karena sesuai dengan umur saya, Pak. Hampir 70 ini, 69 ini, Pak. Hampir. Sedikit lagi sudah masuk 70. Jadi ajaran orang tua kita dulu memang tabik ke pemupora, tabik. Kan begitu ajarannya orang tua dulu. Tetapi yang sekarang ini kadang-kadang ada sebagian anak-anak, dan ada juga anak saya terus terang, bukan anaknya orang cerita, bahkan ada anak saya yang sudah dewasa, bulu sumi boing, tapi kadang-kadang tenang lebat tabe. Jadi ini bukan anaknya orang, ya, anak-anak saya
1: betul. Anaknya dengerang tua. Nah kan datuk nanti kalau menang anaknya orang nanti yang kita cerita ini.
0: Iya, nanti anaknya orang nanti dikomplainkan lagi karena saya takut mau dikomplain, Pak.
1: Jangan mikir komplain.
0: Iya, nanti saya protes karena anak-anak tahu cerita tentang nesing anak-anak itu tidak bagus tuh. Jadi ini anak saya, kadang-kadang di dalam masjid juga itu, opa?
2: Iya, betul.
0: Kadang-kadang juga imam sudah bilang assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kadang-kadang nonjo benai anu bonggai nol pagi. Tidak tontabe. Kalau saya, kalau ada orang sholat di belakangku, saya belum bisa berdiri walaupun ada keperluanku mau cepat-cepat pulang. Kalau masih ada orang di belakang, saya mau langkai. Apakah itu anak-anak yang anak kemenen? Pede, apakah renen? Karena kita juga tidak tahu. Itu kita harus menghormati. Seumur dengan anak saya, tetap saya bilang, tapi di biar di tempat kerja saya, opa.
2: Iya, betul.
0: Mulai security itu bisa kita tanya-tanya itu di tempat kerja saya kalau kita masuk karena kita biasa.
1: Dengerang masih kerja ki di usia menjelang 70 tahun, dengerang?
2: Sana bonusnya nih, bonusnya nih, mau bonusnya
0: tuh. Saya sebenarnya sudah pensiun, tapi tidak dibiarkan pensiun.
1: Kemain memang kerja.
0: Saya kerja, Opa Is tahu itu di salah satu rumah sakit, di Rumah Sakit Surata di Bulu Sarawang.
1: Iya, ini dengerang lebih tua daripada orang tuaku. Tapi pensiun bisa orang tuaku.
2: Tapi kelihatan memang dengerang Lupi terlalu kelihatan tua di secara fisik.
0: Alhamdulillah.
2: Moto nak ikuti ini dengerang ini kuliah ini.
0: Alhamdulillah.
2: Umur 70 tapi masih lincah tahu. Masih bisa sih naik tangga sampai 3 lantai. Kayak itu rumah sakitnya kalau dia pergi di pelamunnya misalnya.
1: Rumah sakit apa itu?
2: Di Bulu Sarawang yang ada di sini di apa?
1: Di mana itu?
2: Yang berdekatan dengan akademis ini, ya. Pak Yusuf.
3: Yusuf. Di dalam akademis.
1: Rumah sakit akademis.
0: Jauri.
1: Jauri. Jauri. Di situ kerja.
0: Karena bos saya itu kasihan sudah tua, mantan direktur. Jadi itu yang saya dampingi terus. Dia mantan direktur. Jadi dia masih hidup, umurnya 88. Masih banyak pasiennya itu, Mak, kan.
1: 88.
0: Kemarin 88
2: tanggal 6. Sudah dokter ahli dia tahu itu.
1: Iya.
0: Ahli gula.
2: Ahli.
1: Lebih tua daripada nenekku.
0: Jadi itulah, barangkali Tuhan sudah kasih saya begitu, Mi, kerjaan, Pak.
1: Masih diberikan kepercayaan untuk
2: mengabdi.
0: Ya, jadi sambil mengurus masjid, Mak, di dekat rumah.
2: Tapi
0: saya sih di situ sebagai koordinator kebersihan. Alhamdulillah untuk bergerak badan, Pak. Kalau sudah tua begini harus banyak-banyak bergerak.
1: Betul.
0: Karena kapan tidak menurut dokter, Pak? Kapan tidak sering bergerak orang pikun?
1: Iya. Cocok banget.
2: Ya, saya mau belajar sama Dengirang.
1: Harus kita belajar, Opa.
2: Dia masih muda istrinya, kuliah masih muda istrinya.
0: Alhamdulillah, senang pipiku. Mudah-mudahan monitor gede yang tajam, Pak.
1: Masih muda, baru umur 17 tahun, kapan? 20 tahun.
0: Ini Opa Iste, kamu mana kuliah? Muda punah. Anak tiga, mi umur.
1: sama adanya sama itu
2: secara secara fisik
0: itu inces biasa biasa inces ya anu ketemu kalau kalau ada ditanya masih muda itu kalau begitu ya kalau inces masih muda cowok seumur anak ini seorang tua neopais
1: lebih sekali neopais. Iya iya iya
0: Pak, jadi itulah
1: iya
0: marilah kita bagus ini sebenarnya anunya nih kalau saling hormat menghormati
3: siapapun dia mau muda maupun dia mau apa kita hormati dia kalau kita lewat atau apa kita
2: harus selalu tabe ya yang boleh harus jadi, selalu tabe biasakan
0: jadi tabe. Saya itu kasihan biar di seumur anak saya bilang tabe di Jepang di daerah silakan
3: ya betul itu bagus sekali
0: tabe di Jepang di daerah silakan Mbak. Kadang-kadang sama dengan kalau ada orang bersihkan di rumah sakit misalnya kesian dia cleaning service dia lagi ngepel kita mesti hormati tapi di iya silakan Pak silakan begitu ya langsung saja tak tok tak tok aduh kesian itu
1: cocok kita
0: kita hormati kalau perlu lima jari pegang itu dada Pak tapi di
1: iya ada ke satu jari ada di ngerang ada ke satu jari orang pegang dadanya mata be sambaran tong kita
0: iya itu bisa bilang ini sesuatu pengalaman saya
1: harus
0: lima jari tabe
1: tabe
0: terima kasih Inces
1: iya
0: lima jari itu pegang dada
1: iya
0: tabe di assalamualaikum gini mudah-mudahan begitu
1: ya kita kita melintas di kalau orang lagi ada tuh orang membersihkan cleaning service kodong tuh jangki langsung saja jalan di situ pasti itu kena tabe di saya mau lewat ini bisa jadi tabe nah
0: oh iya itu pernah sholat luhur di Al-Mu'awana RRI
1: iya
0: selesaikan sholat luhur maka master ada yang bersihkan itu di pintu masuk ada yang selabir batal kan masuk saya bilang jangan itu kita hormati orang membersihkan sebenarnya
1: iya
0: jadi betul. Kebetulan Rustam yang anu, Ruslan yang nyer jadi saya bilang sama Mas ketemu ya, tapi ada orang selamber, batal kak Mas.
1: Iko dong, tidak jadi mikir masuk.
0: Saya mau masuk dari belakang air panas sekali matahari.
1: Iya betul.
0: Bagaimana Pak Is? Terima kasih. Assalamualaikum ya, sehat semua.
2: Ya sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Semoga
2: bisa ketemu nanti ya.
1: Barakatuh. Amin. Ketemu di mana tahu panas saya? Ketemu di mana?
2: Nanti di RRI.
1: Mikirnya di mana? Di mana sing lagi? Iya. Kembali lagi kita buka untuk para pendengar kita di 0811
2: ada tadi Niar mau masuk.
1: Iya. Bu Niar tadi gimana? Belum ada. Dia lagi putus Ki.
2: Iya.
1: Bu Niar bisa telepon kembali ke lagi 0811 400 9250. Tapi ini kayaknya ada berdering telepon biasa. Telepon biasa sama dulu kita terima.
2: Iya, boleh,
1: ada.
2: Boleh.
1: Oke. Okay. Oh, iya. Oke, okay. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Dengan siapa di mana ini?
4: Orang Lupakam.
1: Oh, di Liwang.
4: Dilupakan mau di Makassar.
3: Tidak dilupakan ya Ki.
1: Masa itu
2: tidaklah
3: mau dilupakan Ki. Tidak kulupakan Ki.
1: Tidak dilupakan Ki Deng Liwang.
4: Mungkin aku lupakan Mas semua.
2: Tidaklah Deng Liwang selalu kita dengar.
1: Iya Deng Liwang selalu ada di hati.
2: Mantap.
1: Asik.
2: Pokoknya ini nih rajanya Tabe juga ini Deng Liwang rajanya Tabe.
1: Tabe. Siapa ratunya?
4: Tabe
2: Upaiz. Oi Tabe juga. Bagaimana kabar Deng Liwang sehat Ki? Alhamdulillah.
4: Sudah apa-apa nih.
3: Iya.
4: Terima kasih Tuhari.
3: Iya selalu je saya ke situ kalau hari Minggu tapi dimana? Saya tidak bilang-bilang.
4: Di Yusuf.
3: Saya Yusuf ya.
1: Oh di sisi iya.
3: Saya Yusuf.
1: Oh di lapangannya.
3: Iya.
1: Rencana hari Minggu saya ke situ pagi-pagi olahraga. Cuman tidak jadi karena ada lagi kegiatan ternyata di hari Minggu.
4: Iya. Nanti ketemu Inces hari Minggu kalau ada waktu.
1: Insya Allah.
3: Iya. Kalau saya selalu jika saya dapat, selalu, tapi Ika tidak bilang-bilang. Iya dekat di situ rumahku.
4: Iya. Bagaimana kabarnya bertiga? Berempat.
1: Bagaimana kabar Tato?
3: Semuanya baik.
1: Iya.
4: Alhamdulillah. Iya. Ini masalah punya. Ini masalah punya tapi ini sudah bisa dihilangkan.
1: Iya.
4: Upaya sedih.
2: Iya betul.
4: Sudah bisa dibuang. Kali ini. Kita di Sulawesi Selatan ini harus punya kata tabe. Ya, jangan
1: Radio radio monitor toh volumenya kasih kecil dulu ini Ding Liwang.
4: Iya, kasih kecil ini.
1: Oke, lanjut.
4: Tidak bisa dihilangkan ini boleh tapi.
1: Jangan dihilangkan, tidak boleh memang.
3: Tidak boleh.
4: Iya, kalau ini kalau misalnya ada nafsa harus dibilang diajar kita be. Harus bilang misalnya kalau kita kalau ada orang bertemu di depan kita harus bilang assalamualaikum tapi ini saya mau lewat dulu.
1: Iya.
4: Begitu. Jadi betul teman-teman yang sudah masuk ini saya dari tadi monitor Opa Is. Halo?
1: Iya, Opa.
2: Iya.
4: Iya. Saya dari tadi. Kenapa nih geng Opa?
2: Hah?
4: Kenapa nih geng?
2: Tabe.
4: Iya, jadi begini. Itu kata-kata teman-teman dari tadi yang sudah masuk itu sangat-sangat bagus. Masalah tabi ini, jadi itu sangat-sangat bagus karena tidak bisa diadu, tidak bisa dipungki budaya, tidak bisa diterlansi.
1: Iya.
4: Jadi mudah-mudahan lagi ke depannya masalah tabi, ya jangan dihilangkan lah. Pada ini?
1: Iya betul sekali. Ya,
2: tidak boleh hilang.
1: Tidak boleh.
4: Iya, Bunda Fatma, ya jangan.
3: Tidak.
4: Kali-kali kalau ketemu kami bilang ada liwan tabi.
3: Oh iya.
4: Iya.
3: Salat.
4: Iya.
3: Tapi selama ini saya tidak bilang-bilang karena saya belum ketemu.
4: Benda Papa, Kak Dewi.
1: Iya.
4: Sehat bertiga. Apa ini?
2: Iya.
4: Nanti ketemu.
2: Pokoknya nanti saya juga ke Capri Day-nya gua.
3: Kita juga.
4: Iya. Nikah dulu.
2: Insya Allah.
4: Saya tetap monitor RRI.
1: Iya.
4: Jadi saya kalau pakai RRI.
3: Iya, jangan kelupakan.
4: Ini RRI ini milik kita bersama.
3: Iya, betul.
4: Iya, harus nanti insya Allah kalau ketemu ke nanti apa kebalaskan ke Opa.
2: Ya?
3: Jangan
2: pokoknya ya harus saja.
3: Sehat.
2: Saling mendoakan sama ya. Sama-sama kalau kita ketemu.
3: Iya, ya, betul.
2: Iyalah.
1: Iya.
4: Oke, Maling.
3: Iya.
2: Insyaallah.
4: Sama teman-teman yang ada di video sama juga harus sampai di kuliner masuk.
3: Kita juga.
4: Terima kasih.
1: Oke, baik, terima kasih. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan selanjutnya ya, ada tawa lagi kembali ini panel Fanta ini. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Ikate.
2: Paropo, Ibu Hamsina ya Paropo.
1: Iya toh, Bunda Hamsina yang ada di Paropo.
5: Alhamdulillah.
1: Iya, apa kabar Bunda?
5: Alhamdulillah, sehat-sehat. Iya. Apa kabar bertiga?
2: Alhamdulillah. Akhirnya tembus kita lah Ibu Hamsina.
5: Mbak Upais.
2: Iya, bagaimana?
1: Bagaimana?
2: Sehat-sehat juga sana.
5: Alhamdulillah, sehat-sehat. Ya.
2: Sebentar, bisa mampir menurang.
1: Iya.
2: Ada tong apa?
1: Jengki suka mampir di rumahnya orang baru nanti ada lagi yang kayak gimana ya?
3: Betul itu Pak Is itu suka kayak mampir baru.
2: Kakak hidupku saya di jalan jadi bisa mampir toh.
1: Astagfirullah, Jengki tahu sebut namanya orang.
2: Iya, jangan sebut nama.
3: Dia mau jemput ke toh karena dari Antang ke Goa saya bilang jangan terlalu jauh.
1: Iya.
3: Saya mengerti.
1: Iya. Enggak boleh tahu kalau apply kalau jauh Bunda di mengerti.
3: Saya mengerti.
1: Iya. Jadi sebut nama enggak mau jangan kasihan.
3: Semuanya milik
1: Opa Is. Ya, banyaknya fansnya Opa Is.
2: Iyalah, terima kasih ya Tabe, terima kasih banyak sekali. Ya. Gara-gara selalu gara-gara disebut-sebut terus nama aku. Alhamdulillah.
3: Emak kalau makin rongi berusaha nih sama pembicara.
1: Malaku saya disebut-sebut namanya orang ya Allah.
3: Tidak ditahu, saya tetap saya.
5: Yang
3: banyak fansnya Opa Is.
1: Banyak fansnya Opa Is.
5: Iya.
3: Tapi tetap satu di hati.
1: Iya, betulan kah?
2: Dari tahu nih, nggak boleh tahu hatiku.
1: Oke, Bunda Harsina, ini terkait dengan budaya Tabe. Kalau menurut Ta ini Bunda Harsina, bisa kejelaskan dulu budaya Tabe, ada pengalaman tak mungkin terkait tentang budaya Tabe?
5: Iya, kalau umpamana banyak orang di yang nah kita di atas mau turun, kita tunggu dulu yang di bawah ke itu.
1: Apa ini naik di atas bawah, atas bawah? Panas saja dulu atas bawah.
5: Iya, umpamana di atas kidur, nah kita mau turun.
1: Oh, di atas kidur.
5: Malu balik juga, anu jadi ditunggu dulu.
1: Maksudnya di lantai dua sama lantai bawah?
5: Yang di bawah. Bilang Tabe kalau tidak terlalu anu ji kepepet ji mau keluar.
1: Lantai dua sama lantai atas
5: baru malu gitu, kita di atas baru banyak sekali orang mau diam. Tabe
1: tunggu dulu atas mana? Semua
5: itu biar anak-anak kecil diajar.
1: Iya,
5: kalau
1: iya.
5: Ada orang dulu
2: melewati ceritanya
1: mau melewati di
3: seperti itu seperti kalau itu. Duduk kita banyak yang duduk di atas, kita sendiri dua orang kat bagai kita itu turun di bawah kan menghargai itu
1: banyak tamu. Tapi tetap cuma ada budaya Tabe-Tabe itu di sana bunda.
5: Iya.
1: Jadi waktu itu masih kecil ya, bagaimana bunda, apakah kita sudah pintar mi bunamai budaya Tabe atau mungkin jalan jiki saja begitu bunda?
5: Diajari dari kecil ki, diajari ki sama orang tua ta. Kapuna to naliaki jaki. Lewat di belakang makin karena dulu itu ada anu pintu di belakang. Nah bilang kalau ada orang nak yang kuliah
1: lewat di situ, jadi
5: atau apalagi minta uang.
1: Sekarang bilang. Itu Bunda Harsina. Kalau nalem itu anak-anak. Kalau nalem ada teman tak datang, tamu tak datang.
2: Kesempatan nih.
1: Di situ, mami, uang mami, uang mami.
2: Mau tidak mau dikasih nih.
1: Bor tidak mau tuan dikasih uang 5.000 di stresku, uang 10.000
5: pasti uang anu tuan dikasih.
1: Anak, anak kecil, anak TK, udah mengerti.
5: Tapi sekarang anak-anak terutama diriku ku sendiri cucuku.
1: Iya. Pasti begitu.
5: Sama banyak orang,
1: sama neneknya apa? Ada tamunya neneknya. Datang di situ juga. Ibu sayang mau ini. Jadi ini memang perlu diajar.
5: Memang kita dulu takut sama orang tua.
1: Jadi sekarang beda mi.
5: Beda.
1: Heran tuh iya. Juga. Dia bilang memang beda. Yang namanya kita ini perlu ajar ke mereka. Iya. Tapi susah. Mereka patut tuai. Gara-gara apa gadget?
5: Nak ketawai.
1: Kalau diajar ki.
5: Diajarin,
1: Jadi kira-kira memang apa solusinya?
5: Takut kisah sama orang tua.
1: Tapi memang begitu nih kapang Bunda Harsina.
5: Iya. Jadi kita tak, sampai sekarang biar diajarkan itu anak-anak kan. Takut juga.
1: Iya.
6: Anak nak terpiat tuh.
1: Apa nyo? Gosip di belakang. Nenek-nenek tang kecil. Oke, Pale kalau begitu mak gosip mikir dulu bunda.
5: Terima
1: kasih banyak bunda.
2: Terima kasih. Kayaknya rame di rumahnya ini di sini. Rame.
1: Acara.
2: Iya. Ya, semoga masih nasib pangkang satu piring ini.
1: Satu piring. Ini jero bisa ngelesing enggak bunda? Iya, makasih Bunda Di. Assalamualaikum. Ada Bunda Harsina Tawa. Ada lagi penelpon tak lagi kayaknya ini
2: ada tadi yang ini anu. Niar. Masuk ini Niar Tawa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh.
1: Halo Ikate.
2: Kate, Niar suaramu enggak ada.
1: Halo Mama Ina.
3: Mana suaranya?
1: Halo, assalamualaikum Ibu Nia.
3: Waalaikumsalam.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mama dijawab kodong. Hampir di Bapak Ispi tutupkan kita telepon.
2: Dari mana ini
5: signalnya,
2: ada nih? Masuk nih.
1: Ada signalnya.
2: Oh, signal.
1: Signal bisa dinyalakan. Iya.
2: Tabe turun ke bawah lantai 1 kan lantai 3 itu sekarang. Jadi iya, Tabe suruh lantai ke 1.
1: Tabe, apa ini yang mau kita bahas kita, Be? tentang budaya
7: tabe. Masalah tabe nih.
1: Iya.
7: Sekarang masalah tabe. An kayak memudar nih.
1: Memudar midi.
7: Iya. Biar ke acara atau
1: iya.
7: Karena pengaruh HP begitu mi.
1: Iya iya.
7: Kadang-kadang dia ingat, kadang tidak. Mm-mm. Kadang tunggu datang enaknya hatinya.
2: Tapi ai anu ai patau tidak masih sering ji ai pa bilang tabe om.
7: Iya. Aipa. Ada memang tong anak-anak itu masih kecil diajar dia simpan di hatinya. Iya. Ada orang kita dulu biar enggak diajar ke tabe. Kalau ada tamunya mama, memang tong kita tidak keluar.
1: Iya.
7: Karena baru matanya mama iya. Kita lihat. Mana meki?
3: Orang tua matanya
1: beda mas sekarang.
7: Matanya. Anak-anak sekarang kalau di papuci lagi mata nabe mama nak kasih mau lagi saya mata.
1: Iya. Begitu misalkan jadi, jawabannya jadi.
7: Iya susah. Jadi biar kita ya sabar-sabar nama ke hadapi sekarang mungkin perkembangan zaman. Tapi kan jangan sebagai orang tua harus berhenti. Ya kita harus betul-betul sabar untuk menghadapi anak-anak.
3: Sabar.
7: Jadi ya lebih banyak sabarnya dan kita lebih banyak memberi contoh.
1: Iya.
7: Gitu karena tanpa contoh anak-anak juga pikir dia kembali kan biasa kalau kita mah. Jadi memang budaya tabe itu sekarang harus dibudayakan kembali.
1: Iya.
7: Kalau dibilang Pak Sapa tadi itu bilang harus dikembalikan ke sekolah sama di. Karena sekarang guru-guru juga biasa muridnya kurang salaman tidak naliati. Nah kasih di tangan tidak tumis. Biasa kurang itu anak, bu permisi bu pulang mbak. Ya baru tangannya di HP, mukanya di HP. Jadi
1: iya, iya betul. Susah juga kalau jadi, misalkan ada HP, nak pegang di bunian.
7: Kita ada bukan bunian, kapan kodong. Andi bau ini kakaknya podong.
1: Oh, Ibu Mawar.
2: Ibu Mawar. Ya, Ibu Mawar.
1: Oh. Astaga Ibu Mawar.
3: Sama suaranya
1: ini. Sama suaranya Ibu Nir sama Ibu Mawar.
7: Ikan podong.
1: Astaga Ibu Mawar toy. Iya, sama itu.
3: Saya juga
2: ya, lama Ibu Nir. Lama saya juga enggak ketemu Kak Ibu Mawar. Dan bau.
1: Ya Allah. Salah ketik mah di sini.
2: Alhamdulillah sehat. Sehat ya alhamdulillah.
3: Terima kasih.
2: Ibu Mawar. Mun Sidi.
7: Iya. Sama
2: yang sama di saya. Iya, itu Mi. Kalau itu suaranya saya langsung kutebak Ibu Mawar. Iya.
3: Baru saya dengar suaranya. Alhamdulillah sudah sehat ya.
7: Iya,
2: alhamdulillah
7: sehat.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Iya. Sama Ibu Niar.
7: Cuman kakiku belum bisa dipakai jalan, jadi masih baring-baring terus.
2: Iya, iya.
3: Harus ki gerakan walaupun tidak bisa supaya tidak tambah kaku.
2: Dia biasakan anu, agak segera kaki.
7: Selalu karena dia bang mama, anakku kesian kok mak, jangan kita rombongan gerak karena sudah kita tipe, nanti sakit tulang ki.
3: Iya. Itu tidak
2: gitu.
7: Jangan. Kita diam buat mak.
3: Betul.
2: Karena masalahnya itu? Penyakit itu kalau anu lain lagi yang datang nanti sakitnya sudah sembuh mi tipes. Nanti kaki lagi yang bermasalah.
3: Iya, tambah
2: karena jarang bergerak.
3: Tidak jalan, tapi kan pelan-pelan. Iya. Jangan keangkat yang berat. Jangan juga makan yang berat.
7: Orang tua sayang toh.
3: Iya.
1: Semangat saja Bu Mawar.
3: Saya lebih tua daripada kita.
2: Kalau Bu
3: tidak
2: biasakan saya Bu Mawar dua kali mau naik ke atas naik suaranya itu sudah sehat maki itu.
3: Masih kuat suaranya.
1: Suara masih ya.
2: Kalau suara sih masih bisa tebak wah ini umur baru 30-an ini.
1: Sekali
2: Mak Mulan
1: ini, Opa
2: Isen. Iya, memang begitu suaranya saya dengar.
1: Masa mau? Sekali
7: semoga Mak Mulan itu tulus, kidi.
3: Iya.
2: Ya.
7: Ada Mak Mulan, Mak Gula.
1: Mak Gula ani, Mak Gula
2: lain. Kan suaranya saya dengar. Wah, ternyata Ibu
3: bagus
2: Mawar.
3: Bagus kalau Mak Gula lain sesuai di kiringan gula.
1: Iya. Kalau lain tuh Mak Gula begitu baru. Ngapa nak?
2: Saya kira kalau Ibu Mawar masih bisa bikin onde-onde, nanti aku bawa kayak gula. Kalau masih bisa sih bikin onde-onde itu aku bawa kayak ku bawa kayak gula, Ibu Mawar.
3: Semua bisa itu kalau onde-onde.
2: Iya.
3: Untuk makan saja. Tidak apa-apa.
7: Iya, kembali ke lagi bilang.
1: Untuk mirip suaranya. Iya.
7: Cuman ya kita sebagai orang tua, terus terang saya, anakku 40 tahun nih satu-satu, jangan aku investor laki-laki, udah umur 40 tahun. Kemanapun dia pergi, pasti pamit.
1: Iya.
7: Ya, saya tidur dari mak, tidur ke mak. Kenapa? Karena mau mak pikir jauh, oh, hati-hati. Pulang begitu juga.
3: Bagus itu.
7: Dan pasti masih salam sama adiknya. Itu kan dia dekat sekali sama Haifa.
3: Iya.
7: Jadi kalau mami pergi, Haifa pergi mana? Iya. Jadi sama Haifa itu masih salam itu Haifa sama saya juga kalau mau pergi sekolah. Kan dia panggilnya Uba. Ubah pergi mana? Oh,
1: pantas ya, namanya di sini Ubay Haifa namanya.
2: Ubay.
7: Jadi gitu. Jadi ya jangan kibosan tapi susah juga saya, memang mau dibudaya.
1: Kalau saya dari dari kecil kan juga masih salim sampai sekarang sama orang tuaku. Kalau mau kapi kantor dari kecil sampai sekarang masih salim
2: sama kan, cium tangan, iya masih cium tangan.
1: Masih cipika-cipiki sama bapakku sama ibuku sama tanteku. Kan tiga orang orang tua di rumahku masih cipika-cipiki, kening sama ketiga orang tuaku.
7: Jadi saya sama anakku itu mau kalau acara ulang tahun, lebaran pasti masih dicium, nah sudah 40 tahun.
1: Iya.
7: Gitu saya sudah tua juga masih dicium juga sama adik-adik.
3: Iya, pasti begitu.
1: Kalau aku juga begitu sama saudara-saudaranya masih cipika-cipiki kalau baru ketemu.
3: Orang lain saja kita kecil-kecil.
2: Harus harus memang dibudayakan. Ya, dibudayakan memang itu cipika-cipiki memang.
7: Jadi sebenarnya budaya Tabe itu ya perlu juga dilestarikan tapi kita tidak bisa memaksakan sama anak-anak karena pergaulan
3: kesian. Iya, betul.
7: Kadang di rumah tapi sampai di luar di teman-temannya ada yang ketawa. Apa itu beda besar nama masih cium tangan. Besar nama
1: bisa harus kita tetap. Cium tangan.
2: Ya kalau orang tua harus harus cium tangan orang tua ya.
7: Betul itu yang kita bilang kadang-kadang ada orang nenjak maki.
1: Tidak
7: bilang-bilang.
1: Tidak kalau nenjak tidak mau tangan nak cuek jadi. Jadi kita yang diinjak kayak jengkel gitu loh.
7: Baru saya kan koro-koro banget kalau kita di pesta-pesta atau di acara keluarga nggak ada yang sentuh kak dasar itu biasa nih harus bilang ngapa ini kau koro-koroan naik aku bilang ini jamatan lu tidak aku bilang ngapa ini bilang oh ini jamatan lu dia bilang ini tidak kuliah kita bilang iya kok untuk member tidak kuliah kak jadi susah memang. Bu Fatma sehat-sehat kita yang nak.
3: Insya Allah.
7: Iya.
3: Sehat bagi juga. Kita jalan-jalan keluar masuk saja rumah tak naik turun supaya itu tidak kaki tidak membeku.
7: Iya.
1: Itu supaya bisa kita lagi silaturahmi di sini.
3: Iya. Insya Allah. Tapi kalau mau ke rumahku telpon ke dulu karena saya jarang di rumah. Biasa kok dong pergi mencari sesuap nasi sebongkah berlian.
7: Masih dipanggil Kak Yuri. Masih dipanggil Kak Yuri. Saya banyak mau kupanggil Kak Yuri nak ketua mak kodong.
1: Yuri.
7: Bikin malu-malu mak jadi Yuri.
1: Oh Yuri apa itu Bu Mawar?
7: Saya kadang dipanggil Yuri Busana.
3: Bagus
7: Yuri
3: itu.
7: Kadang-kadang. Kadang dulu kan profesinya masih pembicara model jadi
3: ya betul mantan. Saya juga sudah tua ini mantan bapaknya sudah pensiun 10 tahun tapi saya masih aktif di kantor.
1: Iya.
3: Saya bukan pegawai cuma darmonita.
7: Risi mak sayang Bu Fatma mau pilih jadi Yuri karena tidak bisa maki pakai crop tinggi.
3: Jangan maki yang sesuai saja. Kalau saya masih bisa pakai ya 5 cm.
7: Saya enggak bisa mata saya
1: 15 cm.
7: Dilarang mi dokter.
1: Dilarang mi sama dokter, Dik. Karena memang biasa begitu, begitu dilarang katanya sama dokter pakai heels, pakai heels.
7: Iya, saya kena sarap terjepit.
1: Iya, apalagi kena ya.
3: Yang penting kita nyaman itu dengan sendal, walau tinggi bagaimanapun kita bisa jalan.
1: Kayak ini saya punya teman yang penyiarnya Pro 1 itu bunda tuh yang nggak arti itu, itu arti yang nggak pakai jilbab kan? Itu dilarang juga sama dokter pakai heels kan dulu selalu pakai heels sama saya selalu pakai heels. Coba sekarang dia dilarang sama dokter. Katanya pakai heels. Itu yang saya dengar.
3: Saya sampai sekarang pakai itu, tapi ada memang juga, ada masih, sendal memang enak dipakai.
1: Orang tua aku, ibuku masih pakai heels yang 9 cm.
3: Ya 5 cm saja saya.
1: Ibuku 9 cm masih dia pakai pergi
3: karena,
1: arisan.
3: Karena biasa aja, kalau biasa itu tidak canggung ya.
1: Tapi terkadang dilarang nih sama dokter, ada kayak teman aku dilarang sama dokter katanya karena pernah mungkin saraf terjepit, kita nggak tahu juga.
7: Iya, saya kalau saya saraf terjepit sayang.
3: Bagaimana Ninda, enak aja tidur?
7: Ya, alhamdulillah.
1: Berarti bunda, ini kita enggak pergi ini berobat saraf terjepit.
7: Iya,
1: terapi terus itu ada jadwalnya. Dan kaki tadi goyang-goyang apa?
2: Bisa rendam air anu, air panas di air hangat.
1: Ada setiap malam. Yang warna merah itu kayak lampu-lampunya.
3: Kaki terlalu kesakitan kiri kanan dan turun.
7: Saya bantu dengan tradisional.
1: Tradisional juga di. Mudah-mudahan cepat kesembuh Bu Mawar,
7: bisa
1: bersilaturahmi kembali di RM Makassar.
7: Ya salam kenal ini walaupun saya cuma dengar suaranya.
3: Baru kak dengar ke suarata, cuma lama sudah lama saya kenal ki, cuma baru ku dengar suarata masuk, alhamdulillah karena ke saya hadir kita masuk, terima kasih.
1: Ketemu jadi kapan dulu waktu silaturahmi, tidak ketemu ki?
3: Sakit memang.
1: Ada Bu Mawar datang. Datang
7: Bu Mawar lagi.
1: Datang Bu Mawar itu hari waktu silaturahmi.
7: Bu Mawar saat itu.
2: Waktu ulang tahun.
1: Waktu waktu silaturahmi di RRI
3: 28.
1: Kan, bulan 12 itu.
3: Iya, bulan 28.
7: Itu Bu Mawar saat sayang.
1: Bulan Bu Mawar itu.
7: Kira Bu
1: ini lain lagi Bu Mawar yang ini. Oke lah, sip.
7: Mawarnya Haifa.
1: Iya, kita Ibu Mawarnya Haifa, ya. Oke, baik kalau begitu Bu Mawar.
3: Terima kasih.
2: Ya, sehat ke. Terima kasih Bu Mawar.
7: Semua.
2: Ya, sudah gabung. Terima kasih Bu Mawar.
7: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Oh, ternyata beda-beda ini ya. Tapi intinya kita doakan semua atau untuk pendengar tak yang lagi sakit.
3: Ya, semuanya sehat semua.
1: Ada masukan dari kita semua itu ya dilakukan untuk menjadi yang cepat sembuh dia, Bunda. Bunda.
3: Iya, betul.
2: Itulah salah satu.
3: Iya.
2: Supaya kita tahu bahwa Anda masuk di RRI Pro 4, ada acara di ada suara tak muncul kan langsung kita tahu Bapak. Bunda saya sehat.
1: Ada lagi penelpon tahu mana mi tadi itu penelpon tak? Halo, assalamualaikum.
8: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
8: Dari Hasan di Sepayago.
1: Iya, Pak Hasan.
2: Pak Hasan.
8: Pak Agus.
2: Ya.
1: Pak Hasan di mana?
2: Di Goa.
3: Sepayago.
8: Bupati Manpunas.
3: Iya, Belen Rai, Pak Hasan.
8: Iya, karena
1: kataran
8: tinggi nak gua.
3: Siapa ya jauh?
1: Oh, siapa ya jauh deh. Oke, Pak Hasan, Tabe. Mungkin kita lebih tahu juga ini terkait dengan budaya Tabe. Singkat ini, Pak Hasan di.
3: Iya, karena waktu.
1: Iya, silakan Pak Hasan.
8: Pernah acara Tabe sejak dulu diajarkan sama anak.
3: Iya.
8: Tapi pernah anak kayak lebih dari orang pinjam pernah Tabe.
1: Terus.
8: Yo, buat.
1: Halo.
8: Sama tugu ni.
3: Ye.
8: Sama buat menyetor tugu.
3: Ye, saya dekat dekat di perbatasan Makassar gua saya. Dekat Makassar.
8: Nah,
3: kalau kita jauh
8: di Palangga banyak keluarga.
3: Oh, saya di Pandak Bandang. Yeah.
8: Mm-mm. Apalagi secena Palangga.
3: Oh iya. Gitu. Iya.
8: Haji Sherly di Ngago.
3: Oh iya.
1: Terus lanjut begini tentang budaya Tabe, karena kita menghargai waktu ini Pak Hasan Tabe.
8: Iya kan memang orang dulu itu kan ngajak kami mengenal anak Tabe. Ya tuh memang foto Tabe kina nakar.
3: Bila malu ki Tabe kina.
8: Bodoh.
3: Iya.
8: Dihargai orang besar tuh.
3: Iya.
1: Terus
8: apa lagi? Pak
2: ya, tabe, ya, tabe pasang, nah, semoga nih labu umurkan aku lesi gapa kisah lain nih.
8: Lama nak pura umpa nih, Pak Is.
2: Ya, ah?
8: Dengar lama nak pura umpa.
1: Anggap?
2: Ngapai? Ngapai?
8: Dengar lama nak pura umpa.
3: Oh kita.
2: Oh, berarti kule gapa si gapa biasa aja kisah gapa.
8: Dua per tiga aku jangan kesemua.
2: Oh.
1: Dari tahun berapa kita dengar ini RRI?
8: Lebih mesti 10 tahun.
2: Baik. Berarti lebih salah ya dengan Hasan daripada Nake entah Mariano RRI.
1: Berarti dari tahun 2016.
8: Apa radio kalah, Pak Is?
2: Ye?
3: Apa memang radio
8: apa? Apa radio kalah?
1: Dia dari 2016 berarti masuk. Kalau 2016 tapi baru pini menelpon.
2: Iya.
3: Nampak makin
2: mungkin
3: tamak.
2: Dia sering hanya monitor dipasang kapan. Keseringan monitor.
3: Oh, nampak minta
2: ya, pas untuk telepon.
3: Oh iya.
2: Wah.
3: Japa-japa pakai mandarin pun
2: dia ya, insyaallah salam. Ya. Kulik sigapal dengan Hasan.
8: Anu sini ya, betulnya petani.
3: Oh petani, nanangki.
8: Iya, paning apa nih tanam jagung.
3: Oh puna, ni sape, ni pedi apa ni petik ya, ni sape, ya lumayan puna ni kandre langsung sikit dengan tuh masih karung ni remai.
8: Lebih nantri buat 1 kilo.
3: Sikit dengan tuh masih karung ni remai.
2: Rata-rata kawan-kawan dia petani ya. Anu nya nampai muncul nasi memen, nasi memen bayar lagi.
3: Iya kan neto. Jadi neto ni boleh kan kita tahu si pagar tu.
2: Ya, pernah dibolik kan ya. Tak biasa. Petani kau di kampung kau nak kau nanti bilang kita saja tidak sempat dimakan.
3: Nah, langsung nampai pelajari
2: bengasin kan. Kalau
8: boleh petani semua.
2: Iya betul betul.
3: Nanti petani tonja.
2: Pak Tojeng.
8: Apalagi bapak kota kampung sah gula merah.
3: Oh, jadi baji nanti.
1: Baji nanti. Bagi-bagi rong.
3: Loloa mau nampak gula aja ya. Naku parek dodorot jagung.
1: Asik.
3: Serius kan ne?
8: 50 tami bapak gula merah.
3: Itu ah. Kamai balat tanaku pangai dah sampai boleh gula jagung.
1: Ya.
8: Kita balat. Untuk inces. Bukan mak kalau sampai ke Jalan Malina atau pertigaan.
3: Iya.
8: Belok kanan.
3: Baru?
8: Kalau ada pertigaan silal belok kanan.
1: Ini berarti kalau di pertigaan yang bundaran kah itu?
3: Di atas ya, Jalan Malino.
1: Oh, jalannya
3: Jalan Malino.
1: Malino.
3: Mau ke Malino?
1: Kira Jalan Malino. Kalau Jalan Malino kan itu benar nih.
8: Yang di bundaran. Jalan Pos apa ya Malakaji?
1: Dia jauh nah.
2: Jauh kalau mereka di Malakaji.
1: Malakaji ya.
3: Biasa naik siapa ya apa nake? Sampai
8: jadi
3: ke...
8: kalau ada sekolah SD di Mangimpan, desa Mangimpan itu belok kanan.
3: Ikatnya mau kutaya ngari, rampina kau di balak, kungerang si karung berale, seganggola untuk inca siapa dan apa kah?
1: Iya.
8: Karena
3: bagi-bagi ini rergi.
1: Kutaya yang kiri anu riantang
8: ah. Karena bang kasar, apa ngambilkan terus pernah ke kampung kini mangi?
3: Oh iya betul, saya biasa aja manjoin.
8: Jangan terus.
3: Iya. Jari.
1: Jadi apa nih? Terakhir kan nih, karena mau apa isi anu tau. Kalau main kelong kau dong.
8: Oh Pak Is.
3: Iya.
8: Tujuan pertama Pak Is pun ya kelong.
3: Jago, iya.
1: Oke, jago.
3: Kutayang kita.
1: Ya, Rita yang kita.
3: Kutayang kiri. Kuboya marang pina kau dengan nak mentengan jose baju apa ka? Bagus sambu kita cerita tika maka. Kutayang bila lenta segam gulata untuk inces tahu.
2: Puna si karun jitu nanti naja ano. Kiri. Kau ngaruh di lalu.
1: Ini foto nak apa?
8: Kalau tinggal di rumah
3: anaknya. Nai foto nih kita nang.
1: Nai foto tahun nih yang anak muda iya.
8: Iya.
3: Kata.
8: Masih anak muda nih Fatma.
3: Oh pasti anak muda ki.
1: Ini foto tak kah?
3: Ini pasti muda betul.
1: Foto tak ini kah? Yang di profil tak foto tak?
3: Pototan yang manje-manje ngerjain boka.
2: Nah, sadar dulu lo, lo udah tahu sadar dulu lo.
1: Iya, lo ini tahu. Oh, dia ini kayak yang sandar-sandar di tembok. Foto apa itu, Kak? Eh, bukan.
2: Bukan, anak-anak.
3: Eh?
8: Foto adikku.
3: Oh, fotonya adiknya. Punan aja motor tak, aku tanya tau aja yang itu, janji itu, janji.
2: Pokoknya yang anda pakai viral untuk main di studio.
8: Kelahiran 91, Fatma.
1: Kelahiran 91 masih muda.
3: Masih muda.
1: Masih muda,
3: tau aja. Tau anakku.
2: Masih 35. Sendirinya kuliah ini, SNMP semester siano.
1: Sudah nih deh.
2: Apa?
1: Sebentar lagi di anu di.
3: Eh, puna tau yang tau jengki ah. Ale nomor roku ah. Puna tau yang tau jengki. Ile kok puna apa lagi? Iya, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Ya, sama kori grupnya.
3: Sehat ki.
2: Nomor WA.
1: Iya, iya. Oke, kita opa mau nyanyi lagu apa ini sebentar ini?
2: Balada pelautmu.
1: Balada pelaut. Balada pelaut. Oke deh. Kalau begitu Pak Lekna, kita sekaligus pamit Miki. Yang ini di opan.
2: Yeah.
1: Pamit Miki juga.
2: Semoga bisa.
3: Terima kasih semuanya yang masuk. Terima kasih sehat ke semua.
2: Semua ya.
3: Bahagia ke semua.
1: Semoga ini bisa memberikan manfaat untuk semuanya ya.
2: Alhamdulillah.
1: Terima kasih. Oke, kalau gitu kita dengarkan.
3: Assalamualaikum.

0: Nah, tapi itulah lagu yang saya persembahkan. Semoga ya menikmatinya. Ya.
1: Sakit kepala.
0: Senyum.
2: Oke. Baik, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita akan ikuti siaran berjaringan dari RRI Pro.
3: Efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat, terlebih lagi sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan, tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih yang masih asing di telinga kita?

0: usia 13 tahun, saat sebagian besar remaja masih asik dengan dunia bermainnya, seorang gadis belia di Makassar memilih jalan yang berbeda. Siswi SMP Negeri 19 Makassar ini bukan sekedar mengejar nilai di atas kertas, melainkan sebuah perpaduan antara ketangguhan atlet karate dan keanggunan seorang duta pelajar. Lahir sebagai anak sulung dari 3 bersaudara, Nabila Zahra Ahmad tumbuh dalam dekapan hangat keluarga yang menjunjung tinggi arti sebuah proses. Ayahnya seorang anggota kepolisian dan ibunya seorang penyiar radio menjadi 2 pilar utama yang membentuk karakternya menjadi sosok yang tangguh namun tetap rendah hati.
1: Sejak kecil, saya memiliki minat besar di bidang olahraga, khususnya karate. Hingga saat ini, saya telah mengikuti berbagai turnamen karate di Sulawesi Selatan dan berhasil meraih beberapa prestasi, diantaranya juara 1, juara 2, dan juara 3. Prestasi tersebut menjadi motivasi bagi saya untuk terus berkembang dan berlatih lebih giat. Baru-baru ini, saya juga mengikuti ajang pemilihan Duta Pelajar Regional Kota Makassar tahun 2026. Dan alhamdulillah, saya berhasil meraih juara runner-up 1. Saya sangat bangga atas pencapaian ini, karena pada saat itu saya merupakan peserta dengan usia paling muda. Dalam ajang tersebut, kami mengikuti berbagai rangkaian kegiatan dan tantangan. Pada hari pertama, kami diuji pengetahuan dan wawasan mulai dari budaya, pariwisata, lingkungan, sosial, pendidikan, hingga kemampuan dalam mempromosikan Kota Makassar. Kemudian, pada hari kedua, kami menghadapi tantangan berupa talent show. Pada kesempatan tersebut, saya menampilkan tari tradisional, yaitu tari Litanak Mandar. Selain itu, kami juga menjalani sesi tanya-jawab di atas panggung yang cukup menegangkan. Namun, alhamdulillah, saya mampu menjawab pertanyaan dengan baik, singkat, dan padat. Berkat pencapaian tersebut, saat ini saya tengah mempersiapkan diri untuk melangkah ke tingkat selanjutnya, yaitu pemilihan Duta Pelajar tingkat provinsi. Saya percaya bahwa dengan kerja keras, doa, dan dukungan dari keluarga serta lingkungan, saya dapat terus mengembangkan potensi diri.
0: Di balik gemerlap lampu panggung dan medali emas yang ia genggam, ada perjuangan sunyi yang tak banyak dilihat orang. Manajemen waktu yang ketat, belajar di sela-sela istirahat, dan kedisiplinan tanpa henti menjadi nafas kesehariannya. Bagi Nabila, setiap tetes keringat saat berlatih karate dan setiap doa yang ia langitkan sebelum naik panggung, ia persembahkan untuk 2 orang terkasih, ayah dan ibu. Ia sadar langkah-langkah kecilnya hari ini adalah cara terbaik untuk membayar tunai dukungan dan kasih sayang orang tuanya. Keinginan untuk membanggakan keluarga adalah bahan bakar yang membuatnya tak pernah layu meski jadwal begitu padat.
1: Menghadapi jadwal yang padat sebagai duta pelajar sekaligus siswa membutuhkan manajemen waktu yang baik, disiplin, dan komitmen yang kuat. Saya selalu mengatur jadwal mana kegiatan yang paling penting dan mendesak, baik itu tugas sekolah maupun tanggung jawab sebagai duta pelajar. Selain itu, saya membuat jadwal harian atau mingguan agar setiap kegiatan memiliki waktu yang jelas dan tidak saling bertabrakan. Saya juga berusaha memanfaatkan waktu luang secara maksimal, seperti mengerjakan tugas di sela-sela kegiatan atau saat waktu istirahat. Tidak kalah penting, saya tetap menjaga kesehatan dengan istirahat yang cukup agar tetap fokus dan produktif. Dengan pengaturan waktu yang baik, komunikasi yang lancar dengan guru dan tim, serta komitmen yang konsisten, kegiatan yang padat justru bisa menjadi sarana untuk belajar disiplin yang

0: Sebab, di tangan anak muda yang berani dan penuh disiplin seperti Nabila, masa depan bukan lagi sebuah misteri, melainkan sebuah tujuan yang pasti akan diraih. Teruslah bersinar, Mutiara Muda Makassar.
1: Alhamdulillah, seluruh kegiatan positif yang saya jalani selalu mendapatkan dukungan penuh dari keluarga, terkhusus kedua orang tua saya yang selalu mendampingi, mengarahkan senantiasa menjadi sumber semangat, motivasi, dan doa dalam setiap langkah yang saya ambil. Inspirasi terbesar saya untuk terus maju meraih prestasi dan cita-cita adalah keinginan untuk membanggakan kedua orang tua, membuktikan bahwa usaha tidak pernah mengkhianati hasil, serta keyakinan bahwa setiap langkah kecil yang saya lakukan hari ini akan membawa yang lebih dekat menuju masa depan yang saya impikan. Untuk itu, buat semua teman-teman, mari belajar lebih giat, raih prestasi, ikuti lomba-lomba, dan fokus dengan kegiatan-kegiatan positif untuk menjadi yang terbaik.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat budaya, dalam setiap prosesi pernikahan adat Bugis Makassar, kehadiran kue-kue tradisional seperti baruasa dan barongko bukan sekedar hidangan pencuci mulut, melainkan simbol sakral yang wajib menghiasi meja seserahan busara. Baruasa dengan teksturnya yang kering dan gurih melambangkan harapan akan kehidupan rumah tangga yang kokoh, teguh dan mandiri. Sementara itu, barongko kue lembut berbahan dasar pisang dan santan yang dibungkus daun pisang, membawa filosofi kejujuran dan keharmonisan, di mana apa yang tampak di luar harus sama manis dan bersihnya dengan apa yang ada di dalam hati kedua mempelai. Kehadiran jajaran kue tradisional ini menjadi doa tak berwujud dari para leluhur agar bahtera rumah tangga yang dibina selalu diberkahi kemanisan, kebahagiaan dan ikatan silaturahmi yang erat antar kedua keluarga besar.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

Baik sahabat budaya dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti siaran berjaringan dari RRI Pro 4 Jakarta. Dan sebentar kita akan kolaborasi untuk siaran berjaringan tersebut.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami di Pro4 RRI Jakarta. Seperti biasa, kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini Aye mau ajak Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara untuk jalan-jalan ke RRI Makassar ya. Nanti kita bakal ngobrol tentang transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi Z ya. Ada di Makassar rekan saya Kahfi. Sudah adakah di sana? Gambarnya belum nongol, tapi saya coba menyapa dulu ada di sana ya. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Kak Nova. Kali ini bukan sama Kahfi.
1: Widih, kenapa simsalabim abrakadabra?
2: Abrakadabra disulap ya, menjadi wanita yang semula jadi cowok, sekarang jadi cewek.
1: Iya.
2: Ini ada kayaknya ada salah komunikasi kali ya.
1: Oh gitu. Kenapa kagak diinfoin? Jadi Ayah sama siapa ini di sono?
2: Iya, kali ini Kanovanya bersama Dewi Satriani. Tapi ini kalau saya dengar-dengar suara saya ini kayak ada apa ya? Bukan pecah sih, Kak. Ini ada kayak dibilang bergema bukan, eho juga bukan. Ini kayak ada yang ikutin suara saya. Suara dua kali ya?
1: Iya,
2: Suara dua kali ya?
1: Ya suaranya di sana agak kresek-kresek kalau saya mendengar di sini ya.
2: Ada agak kresek-kresek ya. Karena suara saya kresek-kresek ini. Saya lagi komunikasi juga sama operator saya nih Kak Nova.
1: Enggak apa-apa, sambil berjalan lah. Apa kabar untuk Makassar? Sehat, aman dan terkendali?
2: Alhamdulillah Makassar saat ini aman dan terkendali. Aman-aman aja. Enggak ada kendala. Ya delay, betul.
1: Kayaknya delay banget ini.
2: Itu Mi, bagaimana Mi ini operatorku?
1: Ya udah gak apa-apa. Sambil berjalan deh ya, namanya juga nge-zoom ya, gak apa-apa deh.
2: Betul Kak.
1: Makassar gimana cuacanya?
2: Makassar cuaca ya cerah-cerah, panas.
1: Malah suaranya panas hilang. Halo.
2: Suara saya hilang ya?
1: Tadi sempat hilang.
2: Tadi sempat hilang sebentar. Tapi suaranya bergem ini lagi. Delay ya. Iya, Makassar saat ini alhamdulillah cerah-cerah tapi panas sekali.
1: Kalau panas sekali.
2: Iya, kalau di Jakarta gimana Kak Nova?
1: Kayaknya sama deh. Saya copy paste aja deh.
2: Iya, enggak apa-apa ya.
1: Panas sekali.
2: Iya, sekarang mah tidak boleh enggak usah ribet-ribet ya Kak Nova ya.
1: Iya benar. Zaman sekarang kan orang main copy paste aja.
2: Copy paste aja biar lebih gampang gitu.
1: Iya.
2: Kak Nova kali ini kita akan membahas terkait dengan transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi Gen Z. Seperti itu.
1: Oke, dah kalau begitu. Narasumber kita sudah hadirkah di studio atau by phone?
2: Betul sekali. Narasumber kita ini sudah hadir di dalam studio sejak setengah jam yang lalu. Alhamdulillah ya.
1: Oke, dah kalau begitu daripada berlama-lama kita dia nungguin kita ngobrol, mending kita langsung ke isinya aja gitu ya.
2: Betul
1: biar dimakan
2: sekali.
1: Sama pendengar kita.
2: Iya. Yeah.
1: Oke deh, ayo kasih kesempatan buat Kak Dewi untuk ngobrol sama narasumber kita. Nanti di menit 30 kita buka kesempatan, tapi kita break dulu ya.
2: Silakan Kak Dewi. Oke, baik, terima kasih Kak Nova. Baik, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kali ini kita di siaran berjaringan kolaborasi dengan RRI Jakarta. Kita sudah hadir dengan narasumber kita di studio. Akan membahas ini terkait dengan transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi Z ya. Oke, bersama narasumber kita sudah hadir. Ada Ibu Dokter. Oke. Ini kayaknya harus cari lagi. Ibu Dr. Siti Rabia M. Hum, beliau adalah dosen Fakultas Sastra Ilmu Komunikasi dan Pendidikan UMI, Universitas Muslim Indonesia. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dokter.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabar hari ini?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah Mbak Dewi, baik. Ya. Iya, gimana perjalanan, aman-aman aja ya?
3: Ya, cukup panas, Mbak.
2: Panas ya, Bu ya. Tapi alhamdulillah lancarlah ya perjalanan ya,
3: alhamdulillah,
2: Bu ya. Oke. Baik, sekali lagi nih Bu Dokter, kita akan membahas terkait dengan transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi C ya. Nah, pemicu diskusi kali ini yaitu sastra daerah seringkali dianggap kuno atau hanya konsumsi generasi tua aja gitu, Bu Dokter.
3: Ya.
2: Dari kacamata tak ini sebagai akademisi di Universitas Muslim Indonesia, bagaimana kondisi real eksistensi sastra daerah di kalangan anak muda saat ini nih, Bu Dokter?
3: Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam ya warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam bahagia buat seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada, termasuk adik-adik Gen Z ya. Baik, fenomena ini memang patut untuk kita rasa ada kekhawatiran ya.
2: Iya.
3: Jadi sastra daerah ini sepintas memang kita anggap kuno ketika sastra itu kita tidak kenal ya.
2: Iya.
3: Dan mengapa kemudian ini menjadi tantangan tersendiri
2: iya
3: buat generasi Gen Z, karena sastra ini memang tidak dikemas
2: iya
3: menjadi sebuah bingkai yang cocok buat adik-adik Gen Z, generasi Gen Z ya.
2: Iya.
3: Sehingga bagaimana cara kita mentransformasikan sastra daerah ini di tengah-tengah generasi ini. Transformasi di sini saya ingin sampaikan bahwa kita jangan melihat kata transformasi ini dengan sangat berkerut ya, membuat kerut kening kita berkerut. Tetapi yang saya maksudkan bagaimana agar sastra ini dikenal atau ingin diketahui oleh generasi anak-anak muda kita. Mungkin cara kita mengemas sastra daerah itu harus kita kemas dengan kebutuhan mereka ya. Seperti data yang kemudian kita ketahui bahwa anak-anak muda itu memegang gawai itu 8 sampai 10 jam per hari ya.
2: Iya.
3: Itu standar rata-rata. Nah, bagaimana agar sastra ini bisa mereka kenal dan cintai? Ya tentunya kita harus masuk pada dunia mereka.
2: Iya.
3: Nah, karena sastra ini pada awalnya adalah sastra yang kita kenal hanya melalui tuturan orang-orang tua, lalu
2: iya
3: kemudian sastra itu di share ke generasi ini dengan cara-cara yang mungkin masih mereka anggap kuno ya.
2: Yeah.
3: Taruhlah misalnya memang kita masih melihat di masyarakat bahwa pakaian adat itu masih digunakan secara ini di pertemuan-pertemuan pernikahan atau acara adat. Tetapi bagaimana kita mengemas di generasi ini agar sastra itu menjadi mereka merasa sastra itu juga miliknya.
2: Iya.
3: Contoh yang ingin saya kemukakan bahwa mungkin kita perlu memberikan ruang kepada anak-anak kita ya, khususnya kalau saya berbicara dalam perspektif pendidikan, kita mulai dari sekolah dasar dan sekolah menengah.
2: Yeah.
3: Ya, karena anak-anak ini sudah memegang gawai dan sudah ini, jadi mungkin guru-guru itu bisa memberikan PR atau yeah mungkin tugas kepada anak-anak didiknya, yakni membuat konten TikTok yang substansinya atau isinya itu dari cerita-cerita kepahlawanan atau mungkin bagaimana kemudian perang dari kerajaan Goa sampai memenangkan dan sebagainya, atau mungkin yang lebih ini bisa juga dibuatkan game ya, yang kemudian dengan game itu mereka mengenal, oh ternyata saya punya sastra ini tidak kuno karena ada kaitannya misalnya tentang heroisme, bagaimana pahlawan kita dulu berjuang. Kalau kita mau bandingkan bahwa banyak peran-peran itu yang sekarang anak-anak lebih mengenal mungkin K-pop dan sebagainya. Nah, di pihak lain tentunya ini tidak akan berjalan dengan garis lurus kalau tidak ada regulasi yang diatur dari pemerintah ya, khususnya pemerintah daerah ya, bagaimana merancang satu kegiatan misalnya ada festival-festival yang melibatkan anak-anak ini berkompetisi, misalnya membuat konten-konten atau game-game yang di dalamnya itu adalah bermuatan sastra daerah, sehingga anak-anak ini tentunya akan melihat bahwa oh ternyata sastra daerah itu, kalau sastra itu kalau kita kemas juga menjadi menarik, ya. Jadi kemudian kita juga bisa melihat, tadi saya sudah bicara dalam perspektif pendidikan, kemudian kalau pemerintah kita ingin sedikit memberikan perhatian, mungkin memberikan hibah-hibah kecil ya, buat mungkin anak-anak kita atau di dalam festival yang saya maksudkan tadi memenangkan lomba-lomba pembuatan konten yang substansinya dari sastra. Nah, sehingga anak-anak ini memiliki minat bahwa oh ternyata isi sastra ini bisa juga dibawa pada kebutuhan kita gitu, kebutuhan anak-anak khususnya tentu generasi Z. Nah, saya kira itu untuk sementara, Mbak.
2: Baik. Nah, Bu Dokter. Gen Z ini tumbuh di era algoritma media sosial yang sangat global. Apa hambatan terbesar yang membuat mereka berjarak dengan sastra dan bahasa daerahnya sendiri ini, Bu Dokter?
3: Kalau itu ya, kita kembali bahwa pola pendidikan di rumah itu sangat-sangat menentukan bagaimana anak-anak ini tumbuh dan mau menggunakan. Makanya ada Trigatra ya, yang selama ini didengungkan oleh Badan Bahasa bahwa bahasa Indonesia itu harus diutamakan, tapi kemudian kita tidak bisa melupakan bahasa daerah dan juga harus menguasai bahasa asing. Tetapi yang kenyataan yang sering kita saksikan bahwa anak-anak ini tidak tumbuh di keluarga yang memang menggunakan bahasa daerah di rumahnya. Nah, akhirnya anak-anak ini mungkin merasa bahwa oh saya emang gak perlu tahu bahasa saya. Mungkin ketika dia berbicara dengan neneknya barulah dia menggunakan bahasa daerah misalnya. Atau neneknya yang dipaksa untuk menggunakan bahasa Indonesia. Jadi saya rasa kita perlu menggelorakan pola parenting kebahasaan bagi generasi-generasi muda kita. Apalagi sekarang ada stigma bahwa hanya sekolah-sekolah internasional itu yang bagus ya. Padahal kita ini lahir dan dibesarkan tentunya tidak menggunakan sekolah internasional. Betul. Ya. Tetapi akhirnya juga bisa bersaing di dunia kerja dan di publik misalnya. Sehingga harapan kita ketika kita ingin bahwa bahasa daerah ini digunakan oleh anak-anak kita, kita mulai dari bingkai keluarga. Dan yang kedua, sebenarnya dalam tata aturan pengajaran bahwa di sekolah rendah itu kelas 1 sampai kelas 3 itu di daerah-daerah tertentu itu boleh menggunakan bahasa daerah sebagai pengantar, karena di ketahui bahwa di daerah itu mungkin belum apa ya, anak-anak banyak yang belum bisa berbahasa Indonesia, sehingga boleh menggunakan bahasa daerah. Tetapi ketika kita berbicara dalam kapasitas di kota besar, bahasa-bahasa daerah itu memang seharusnya, dan alhamdulillah sekarang muatan lokal itu masih, muatan lokal khususnya bahasa Makassar itu masih diajarkan di sekolah dasar ya. Dan disitulah pentingnya peran guru, bahwa bagaimana membahasakan, menggunakan bahasa daerah ini pada ranah-ranah tertentu. Mungkin pada saat anak-anak didiknya mungkin ingin disuruh bercerita dalam bahasa daerah, sehingga paling tidak anak ini masih, oh ya, iya mak, saya harus bisa bahasa daerah, karena ada hari-hari khusus dari guru saya yang mengharuskan untuk berbahasa daerah. Nah, kemudian juga kita punya konten-konten, misalnya taruhlah merchandise ya. Tapi alhamdulillah saya lihat kalau perkembangannya di Kota Makassar itu kata-kata yang ada di apa, di kaos itu ya, sudah ada yang berbahasa Makassar. Kemudian konten-konten dari influencer kita itu sudah biasa sering menggunakan logat Makassar yang hanya kadang mohon maaf ini para influencer yang terhormat, saya merasa perlu memberikan penghargaan dengan cara bicara dengan logat Makassar. Tapi saya ingin bahwa lebih banyak lagi konten-konten Makassar itu yang diceritakan di dalam konten itu ya. Jadi misalnya selama ini kan yang banyak itu kuliner ya.
2: Iya, betul.
3: Ya, kuliner. Ini kita lagi ada di Palu Basa ini, Serigala, ya. Ini kita lagi ada ini. Ya, tidak ada masalah, tetapi mungkin ada ini di Selingi misalnya. Oh ya, sambil makan kicoto, mari kita dengar dulu ini lagu ini baik sekali anunya ya, istilahnya. Sehingga ketika satu konten mungkin dia memuat beberapa kearifan lokal yang bisa masuk.
2: Iya, cocok.
3: Terus kemudian para influencer ya, kalau kita lagi buat konten Makassar, ipake kiki bedeng baju kos yang ada tulisannya.
2: Tulisan Lontara.
3: Iya, Lontara. Terus kasih makik terjemahkan di, terjemahan di bawah.
2: Iya, siapa tahu orang tidak mengerti.
3: Siapa tahu ada orang tidak bisa membaca. Iya. Jadi saya kira Mbak seperti itu ya. Jadi kita sebagai seorang pendidik tentu sangat berharap bahwa sastra ini, sastra daerahnya harus ditransformasikan untuk sampai di generasi Z. Ya, saya kira itu Mbak.
2: Oke, Bu Dokter, mengapa penguatan literasi budaya lewat sastra daerah ini menjadi sesuatu yang mendesak? Apa dampaknya bagi masa depan bangsa jika Gen Z kehilangan koneksi dengan sastra lokal mereka, Bu Dokter?
3: Ya, saya kira ini menjadi satu keprihatinan ya.
2: Iya.
3: Karena kalau kita tahu bahwa budaya itu sebenarnya identity ya, identitas kita, bukan hanya identitas lokal, tapi identitas bangsa. Ya. Jadi kita perlu merasa prihatin karena dari data ya, maaf Mbak, saya membuka sedikit data yang data dari Balai ya, ini menunjukkan ada 12 bahasa daerah di Indonesia itu sudah punah.
2: Iya.
3: Wow. Dan 25 bahasa berstatus rentan ya, sehingga ini sangat harusnya kita merasa prihatin dengan kenyataan ini ya. Bahasa punah ini karena kekhawatiran kita, karena bahasa ini tidak diturunkan ke generasi muda. Nah, kalau tidak diturunkan ke generasi muda, dalam 20 tahun ke depan Gen Z ini tidak pakai lagi bahasa daerah. Karena bahasa daerahnya sudah bingung. Oh, ini apa? Bahasa planet ya. Jadi inilah yang harusnya kita rasa prihatin,
2: Betul.
3: Kemudian kalau misalnya di dalam kurun waktu tertentu anak-anak ini sudah tidak menggunakan lagi, bagaimana kita maka diperkirakan 10 tahun setelahnya bahasanya ini akan mati. Mm-mm. Bersama penutur tuanya. Mm-mm. Ya. Jadi memang terus terang ya, karena kebetulan saya dulu SMP tidak di Makassar ya.
2: Iya, iya.
3: Saya tuh kadang merasa iri, Mbak, iya. Ya. Karena kalau di Jawa itu di dalam kelas pun mereka bahasa Jawa.
2: Oh iya, iya.
3: Sedangkan kita ini di Makassar gengsi-gengsi tong ya anak-anak kak, kalau tidak pakai kalau dia pakai bahasa Makassar
2: sehingga, harus bahasa luar ya.
3: Iya, selalu ada tommy anunya logatnya.
2: Ada tommy logatnya.
3: Padahal kita juga punya logat seperti ini. Saya kan
2: sudah berdialek ya.
3: Makassar. Iya. Karena apapun itu, sebagus apapun logat bahasa lain, kita ini juga harus mendengungkan.
2: Mm-mm, ya. Betul.
3: Biasa kita dengar itu ceramahnya saat yang gini, beleng-beleng ya. Sampai hari itu saya kaget ketika teman saya ketemu di Jakarta, terus orang gini, ini Bu Siti beleng-beleng. jangan bicara begitu, Bu. Itu enggak. Ini iya, karena dia tidak tahu konteksnya ketika dia berbicara seperti itu. Sama dengan ketika kita menggunakan honorific ya. Kalau kita katakan mariki.
2: Ya.
3: Apaan tuh? Pakai ki ya.
2: Iya.
3: Yang paling ini adalah kata kita.
2: Kita.
3: Ya, kita kan dalam bahasa Indonesia Anda bentuk kedua kita menghormati bentuk kedua ya.
2: Bentuk kedua ya benar.
3: Kalau kita orang Sulawesi Selatan itu kita Anda.
2: Iya.
3: Iya,
2: betul.
3: Anda. Kita tidak masuk yang berbicara.
2: Iya, betul. Ya. Tapi
3: sampai kadang-kadang ada misunderstanding ya.
2: Iya,
3: Pernah ada tamu terus kata sopirnya bilang gini, "Tabe Bu, kita kamarta di kamar 305."
2: Iya. Salah tangkap.
3: Iya. Terus kata tamunya, "Pak, yang bener aja. Masa saya sama Bapak? Iya, satu kamar ya." "Tidak, Bu. Kita." Akhirnya ada yang menengahi, ada yang bicara,
2: memberikan pemahaman.
3: Ya, maaf ya, Bu. Kalau Makassar itu kalau kita itu
2: Anda,
3: ibu itu ya Anda hormat, jadi honorific.
2: Yeah.
3: Barulah dia katakan, "Maaf ya, Pak. Maaf saya enggak ini." Jadi saya kira kita memang perlu mengajarkan anak-anak.
2: Betul.
3: Jadi bahasa daerah itu tidak usah dipandang kuno, karena memang
2: betul.
3: Itu sebuah entitas budaya yang harus kita pertahankan, seperti itu, Mbak.
2: Iya.
3: Saya kira seperti itu.
2: Iya, Bu Dokter, ini sebenarnya masih banyak pertanyaan kita tadi Kak Nova yang dari RRI Jakarta mengatakan bahwa 14.30 nanti ini kita akan berbincang dengan pendengar kita juga menerima telepon.
3: Boleh.
2: Saya coba kembali menghubungi Kak Nova. Kak Nova.
1: Yo, asik banget ya. Kalau nggak kembali ke Jakarta terus saya jadi apa coba?
2: Saya juga bingung ini Kanova, masalahnya tadi ini yang di feeder dari RRI Jakarta dikasih kecil. Iya, karena suaranya delay.
1: Jadi sekarang gimana ceritanya?
2: Ya, kasih naik sekarang, lagi feedernya. Delay lagi.
1: Delay lagi. Ya udah nggak apa-apa ya.
2: Iya.
1: Kalau gitu kita break dulu, break boleh diutak-atik kembali barangkali ya.
2: Boleh, Kak.
1: Nanti pas menerima penelpon nanti bisa maksimal ya.
2: Siap.
1: Kak Dewi,
2: Kak
1: Dewi dan Ibu Dokter, kita break dulu ya.
3: Abang Po
1: dan
3: Mbak
1: semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Nanti kita bakal balik lagi.

udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran

0: Bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Makassar. Ada Kak Ayu di Kak Dewi. Oke, masih di sana ya?
3: Masih dong Kak Nova.
2: Alhamdulillah. Kalau sapaan penyiarnya perempuan di sana kita panggilnya siapa?
3: Kalau saya sih Dewi aja Kak.
2: Oh Dewi aja.
3: Tapi
2: oh,
3: ada teman ada saya juga dipanggil ada padaengannya.
2: Oh gitu.
3: Dan sebagian juga para pendengar kita ada yang memanggil Daeng juga sama Dewi. Namanya misalkan ada Daeng Gaga. Nah,
2: Daeng itu apa kakak?
3: Daeng itu artinya, kalau yang lebih jelasnya saya serahkan sama ibu dokter dulu. Bu dokter,
2: Daeng itu apa?
3: Daeng itu apa ya, Bu dokter?
4: Ya jadi di Makassar itu ada dua mbak. Jadi pengertian daeng itu ada ucapan kepada orang yang lebih tua. Tetapi dalam perspektif budaya, dalam perspektif sastra, perempuan jika sudah akil balik itu ada pak daengannya. Ya, misalnya Daeng Singara. Yeah. Ya, Daeng Singar itu maksudnya orang yang bercahaya, orang yang bersinar.
3: Masya Allah.
4: Daeng Cahaya, Daeng Singara, ya.
3: Daeng Gaga.
4: Iya, Daeng Gaga. Itu maksudnya karena cantik.
3: Cantik.
4: Ya,
2: oh, jadi disambungkan sama nama, bukan Daeng Dewi gitu, nggak bisa.
4: Iya. Boleh juga, itu berarti masuk kepada pengertian yang sapaan yang pertama, bahwa menghargai Mbak Dewi.
2: Yang lebih tua gitu ya.
4: Iya, yang lebih tua. Gitu.
2: Iya. Ya, berarti sekarang udah ngerti ya. Berarti kalau panggil Daeng Dewi juga nggak apa-apa gitu
3: kan ya. Kayak lain-lain, kudengar saya kalau bilang Daeng Dewi.
2: Kayak lain-lain saya kedengar.
4: Nah.
2: Baiklah gitu.
4: Iya. Daeng Singara barangkali Mbak Nova.
2: Oke, baik.
4: Karena cerah ceria wajahnya Mbak Dewi.
2: Baik. Daripada aneh-aneh kita panggilnya Kak Dewi aja dah.
3: Iya, Kak Nova.
2: Oke. Kita buka line teleponnya, silakan di-share dulu untuk Makassar berapa?
3: Nah, kalau di RRI Makassar kita buka di layanan teleponnya kita di 0811-409-250 Kak Nova.
2: Ulang lagi.
3: Boleh diulang lagi. Jadi kita ulang lagi di 0811-409-250 untuk pendengar kita ya. Silakan.
2: Untuk Jakarta jangan lupa seperti biasa 0213504510 atau boleh ke 0213440798 dan bisa ke WhatsApp kita di 0812-1124-928. Sudah ada yang bergabung di Makassar?
3: Kalau di Makassar ini kayaknya masih adem-adem aja nih Kak, karena mungkin pembahasan kita ini agak-agak berat-berat sedikit ya.
2: Oke, ini di Jakarta sudah masuk kita sambungkan ya.
3: Oke.
2: Seberat apa sama pendengar kita yang ini? Halo.
3: Iya, oke deh.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ini Roman Pak yang blam-blam di Jakarta.
2: Iya.
5: Mpok Dewi atau Daeng Dewi ya.
2: Iya. Roman-romannya dari Pasar Rol ya.
3: Iya.
5: Ibu dokter ya.
4: Iya, Pak.
5: Ibu dokter bukan ibu dokter.
3: Ibu dokter. Beda dokter, beda dokter ya.
2: Iya.
5: Assalamualaikum Ibu dokter.
4: Iya, Waalaikumsalam,
2: Pak. Kasih tahu dulu dari siapa main masuk
5: ke Haji Amsar ya. Sorry.
3: Dari siapa?
5: Bang Haji Amsar, Pak.
3: Pak Haji Amsar
2: di
5: Kalideres.
2: Oh, Kalideres, iya benar-benar. Yang Kalideres. Kalinya yang nggak pernah itu ya.
5: Nggak pernah kering,
2: nggak pernah keras mulu gitu ya.
4: Haji Ansar di Jakarta, Pak.
5: Iya, Makassar.
4: Ya, baik, Selesai. Baik, Pak. Iya.
5: Iya, Ibu Dokter sehat, Ibu Dokter ya.
4: Alhamdulillah, iya iya.
2: Iya. Alhamdulillah. Pak Ji mau pertanyaannya apa nih? Apa yang mau disampaikan?
5: Yang saya mau tanyain, saya juga banyak teman di Kamal Kalideres juga ini di Kamal Kalideres. Kamal maksudnya Muara bukan Kalideres. Kamal Muara ya, karena masuknya Jakarta Utara ya. Banyak kawan saya dari Sulawesi, Ibu Dokter.
4: Iya,
5: Masya Allah. Bahkan keluarga saya ada di Sulawesi juga, di Mamuju.
4: Iya, Sulawesi Barat. Iya.
5: Ponakan saya di Makassar. Mungkin Ica itu yang suka on air ya, mungkin ya. Mungkin ponakan saya tuh, karena ponakan saya pasti punya anak di Makassar itu. Katanya udah tiga anaknya.
2: Main mungkin-mungkin aja, Pak Haji. Iya, iya, iya.
3: Langsung pertanyaannya ya, nih.
5: Jadi yang saya mau tanya itu, Kali Daeng saya kira cuma hanya untuk laki-laki itu, Ibu Dokter.
2: Oh, tadinya.
4: Daeng.
5: Oke. Iya, tadinya perkiraan saya. Karena di Kamal itu banyak sih yang di atas saya itu saya panggil Daeng sama mereka.
4: Oke. Laki-laki ya.
2: Iya.
4: Oke lah.
2: Yaudah. Itu aja.
5: Pak, ya gitu aja sih. Sama bahasa apa, kalau di sini bilangnya Bugis ya.
2: Iya.
5: Orang dari sana tuh ya. Itu saya bahasanya ya, kalau saya ngomong sama mereka sama. Saya juga bisa bahasanya dikit-dikit gitu.
2: Jadi Pakji,
5: ponakan saya kan bilang, "Cing, udah ke Makassar kita makan ikan segar," katanya.
2: Oke.
5: Okay. Makan ikan segar gitu loh, penopa artinya.
2: Oh, baik. Oke, dah. Oke, deh Pakji, udah bisa kita tangkap ya pertanyaannya Pakji ya.
5: Iya, terima kasih Ibu Dokter sama Daeng Dewi.
2: Iya,
5: ponakan juga di Jakarta.
2: Baik.
4: Terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi
4: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Haji Hamsar ya.
2: Emang kita ini dulu Kak Dewi, kita kumpul dulu pertanyaannya satu lagi dari
4: Boleh. Makassar. Dari Makassar ada Kak Nova, kita terima dulu ya Kak ya.
2: Silakan.
4: Halo, assalamualaikum.
6: Satu lagi dari Makassar Bu Adil.
7: Dari Makassar.
4: Halo.
7: Kak Nova, kita terima dulu ya. Silakan. Halo, assalamualaikum.
4: Halo.
2: Wah, diputus.
4: Enggak. Ini kayaknya dia monitornya lewat monitor radio. Kayaknya ya, lewat radio.
7: Enggak.
4: Iya. Halo.
7: Dia monitornya lewat radio kayaknya.
2: Oh, dia
4: tapi suaranya
2: suara kita kayaknya.
4: Mau dengar suara kita aja kayaknya ini kan Nova. Oke lah, kita putuskan.
2: kita putuskan untuk memutuskannya.
4: Betul gitu sekali ya. Karena kita suara kita berdua kayaknya defense sekali sama para pendengar kita ya.
2: Oke lah.
4: Kak Nova,
2: oke,
4: terima ada lagi
2: satu
4: Kak.
2: Kesempatan lagi. Satu
4: oke,
2: kesempatan
4: baik
2: lagi.
4: Kita terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum.
8: Halo, selamat siang.
4: Selamat siang. Dengan siapa, di mana ini?
8: Selamat siang.
4: Selamat siang. Dengan siapa, di mana Bapak?
8: Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
4: Iya.
2: Kayaknya delay. Volume radionya Leman, dimatiin. Bang Leman suruh matiin volume
8: ini
2: radionya.
8: Ini apa namanya?
4: Dengan
8: Kak Dewi.
4: Maaf dengan Bapak.
8: Enggak ada suaranya nih, diam aja nih.
4: Kalau di telepon enggak kedengaran.
7: Volume radionya dimatiin. Suruh matiin volume radionya.
4: Halo. Radio monitornya volumenya dikecilkan.
8: Halo,
4: saja.
8: Iya.
4: Oke.
8: Selamat siang, Pak.
4: Maaf, Bapak siapa, di mana ini, Pak?
8: Dengan Ibu siapa ini?
2: Selamat siang.
8: Oh iya, saya dipastikan dua-duanya mati nih telepon dengan radionya ini.
4: Parah.
8: Jadi enggak ada hubungannya nih, gitu aja nih.
2: Begini, langsung, Bu. Langsung.
8: Yang mau saya tanyakan.
4: Iya.
8: Jadi generasi Z ini kan?
4: Iya.
8: Apa yang dilakukan yang di sana gitu, Bu? Gitu aja. Masalah dengan generasi Z itu.
4: Apa yang dilakukan
8: makasih,
4: para generasi
8: siang. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mungkin maksudnya terkait dengan tema kita, apa yang bisa dilakukan oleh generasi Z sekarang.
4: Oke,
2: Bu Dokter, kayaknya Bu Dokter udah paham banget dah. Silakan Bu Dokter.
4: Pertanyaan dari Pak Hamsah dululah dijawab.
9: Oke, assalamualaikum Pak Haji Hamsah.
4: Iya.
9: Ya, dari Kalideres ya, Pak? Jakarta Barat ya.
4: Udah dimatikan tadi.
9: Yeah. Saya kira ucapan Daeng itu tidak Jakarta Barat.

0: seperti saya katakan bahwa Daeng itu ada memang merupakan panggilan umum, tetapi ada memang yang terikat pada budaya, yaitu seperti misalnya Daeng Singara, Daeng Gaga, jadi inilah yang perlu kita pahamkan bahwa anak-anak kita nantinya tidak lagi mengenal apa itu Daeng, karena dia sangat jarang menggunakan bahasa itu. Saya kira Pak Haji Amsar, karena mungkin sudah lama di Jakarta ya, Pak Haji Amsar juga ke ibu, ke apa, asal jangan Pak, biasa untuk istri itu biasanya tidak dipanggil Daeng. Oh ya Mak. Oh ya makna,
1: iya benar.
0: Jadi bukan Daeng, tapi kalau istri ke suami itu bisa panggil Daeng, mungkin ini yang lebih sering didengar oleh Pak Haji Amsar. Betul. Bahwa dari istri ke suaminya itu panggil Daeng atau misalnya ya teta, seperti itu saya kira untuk pertanyaan Haji Amsar. Terus yang kedua ini yang dari siapa?
2: Pak, dari Lampung.
1: Lampung ya?
0: Iya, dari Lampung.
1: Bapak siapa tadi namanya, Pak Leman ya?
2: Bang Leman
0: dari Lampung. Ini, selamat siang Pak Bang Leman. Bang Leman dari Lampung. Apa saja yang dilakukan oleh generasi Z ini di Sulawesi Selatan? Saya menganggap bahwa ada kekhawatiran tentang transformasi ini. Kenapa kemudian ini menjadi satu hal yang penting? Karena kita belum melihat girah yang besar ya dari generasi Z ini untuk menggunakan bahasa daerah Makassar dalam hal-hal tertentu. Meskipun kita tidak menampik bahwa banyak dialek-dialek itu memang sudah umum mereka tetapi tidak menggunakan bahasa Makassar. Jadi dia memang cuman logat-logatnya saja, seperti tekaman tuh cikali. Bagaimana itu cikali?
1: Cikali.
0: Jadi ada bahasa Indonesia tapi dia memanggil seperti itu. Iya kareng. Jadi hal-hal seperti itu mungkin dia menganggap sebagai sapaan biasa ya. Padahal ketika di Jeneponto itu, kalau di Jeneponto itu karena orang sangat menghargai ya, sampai hampir semuanya dipanggil Karaeng.
1: Karaeng ya.
0: Naikik mai Karaeng.
1: Karaeng.
0: Padahal ini kan harusnya yang berstatus bangsawan saja
1: yang Karaeng.
0: Yang kita sapa dengan Karaeng. Tetapi karena mereka sangat menghargai, khususnya tamu dari jauh itu, semua disapa dengan, hampir semua disapa dengan Karaeng. Jadi tadi apa yang diinginkan oleh Pak Leman, bahwa apa saja sih yang digunakan yang di ini generasi Z ini? Tadi saya ungkap bahwa pada sebagian baju kaos yang dipakai anak-anak kita itu sudah ada sebagian, meskipun memang tidak merata, itu jargon-jargon atau kadang sirik napace seperti itu ya, slogan-slogan itu yang biasa dipasang di ini. Asele ki meriboko, itu maksudnya menengok ki ke belakang. Tapi dia sudah gunakan kadang itu ejaan-ejaan yang ke modelnya dia. Jadi misalnya asaile ki itu mungkin dia pakai Z padahal harusnya S, karena ingin supaya itu kayak bahasa gaul seperti itu. Kemudian tadi saya juga ungkapkan bahwa influencer kita yang masih muda-muda, masih kategori Gen Z itu, ketika dia membuat konten itu menggunakan bahasa bahasa Makassar sebagian dan dialek-dialek Makassar. Nah saya kira itu baik, dan itu satu fenomena yang empirik yang harus kita akui. Tetapi kita juga harus lebih kencang larinya, Mbak Dewi. Jadi maksudnya kalau bikin konten kita pakai logat Makassar, ada juga itu anak-anak kecil, mamaku iya karena anu, jadi itu kita senang ya ada seperti
1: betul.
0: Itu karena untuk supaya anak-anak ini mengenal bahwa oh iya ada ini dialek seperti ini, dan kita berharap masih banyak lagi seperti poster-poster yang anak-anak

0: Biasa kalau ini kalau saya lihat ya di kampus, yeah, biasa ada juga istilah-istilah Makassar dia, yeah, pasang ya, yeah, jadi betul, meskipun bahasa Indonesia tapi sudah ada istilah-istilah Makassar. Jadi kita hanya berharap bahwa ini semakin digaungkan lebih keras lagi, yeah, ya. Dan tentunya ini tidak bisa jalan begitu saja kalau tidak ada kebersamaan ya. Jadi ada regulasi dari pemerintah daerah, kemudian ada guru-guru kita, guru dan dosen yang terus menggunakan bahasa daerah, mm-hmm, ya, di ranah-ranah informal tentunya. Lalu kemudian adanya keinginan dari kita untuk menggunakan bahasa ini pada konten-konten TikTok misalnya, di YouTube, di Instagram dan seterusnya. Ya, okay, seperti deh itu Mbak Nova.
1: Oke,
0: okay, ya.
1: Baik, Kak Nova.
2: Baik Bu Dosen. Mm-mm. Ini waktunya udah di 13.55. Saya kasih kesempatan Bu Dosen 2 menit ini ya. 2 yeah menit ini buat menyampaikan closing statement-nya, silakan.
0: Iya. Yeah. Baik Mbak Nova, terima kasih atas ini. Jadi saya hanya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya ada 3 rekomendasi aksi nyata dalam perbincangan ini dan bagaimana wajah sastra daerah di 2035. Nah yang pertama, diinginkan bahwa satu kampus itu adanya satu konten ya. Jadi tiap kampus wajib memproduksi satu serial sastra digital daerah dalam sekian bulan ya. Jadi mungkin satu konten itu satu bulan, sehingga kalau 12 itu berarti kali sekian kampus itu bisa berapa konten itu di dalam setahun. Kemudian yang kedua, adanya festival kreator, yakni kita diimbau untuk menggelar lomba sastra daerah digital tingkat nasional dengan jurinya itu dari influencer. Kemudian yang ketiga adalah database terbuka, yaitu kita buat bank cerita rakyat digital yang bisa diakses dan diadaptasi gratis oleh kreator. Sehingga pada visi 2035 itu kita bisa membayangkan generasi Z di Makassar itu ngobrol pakai 3 bahasa, Indonesia, Inggris, dan Makassar. Di HP mereka ada aplikasi Netflix-nya sastra daerah. Sastra daerah tidak lagi di museum tapi di FYP mereka setiap hari. Seperti itu Mbak Nova.
2: Oke, okay, yeah, keren, luar biasa.
1: Yeah, kita tepuk tangan dulu untuk Ibu Dokter dong.
2: Baik, baik, baik, okay, luar biasa ya. Ini edukasi yang sangat luar biasa untuk kita semuanya ya Kak Dewi ya.
1: Betul sekali Kak Nova.
2: Yeah. Oke, okay, deh. Ini tadinya saya pengen panjang sampai
1: bentar
2: malam. Cuma waktunya kita memang udah dikasih porsinya segitu ya Kak Dewi.
1: Betul,
2: ya.
1: Nanti kalau 2 jam dikasih ini cukup kita terima telepon banyak-banyak ya Kak Nova ya. Okay, penelpon kita ini sabar kayaknya.
2: Baik. Kak Dewi dan iya, Bu Dokter, terima kasih banyak. Salam
1: iya,
2: sehat, salam bahagia.
1: Makasih,
2: mudah-mudahan kita jumpa lagi lain waktu, lain kesempatan ya.
0: Baik Mbak, terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Selamat siang, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Demikian tadi ya Bu Dokter, perbincangan kita, kolaborasi kita dengan siaran berjaringan RRI Jakarta. Yeah. Semoga pembahasan kita kali ini bisa memberikan manfaat untuk semuanya, terkhusus untuk para generasi Z ya Bu Dokter. Bu Dokter sehat-sehat selalu Ki.
0: Iya, yeah, alhamdulillah. Yeah, terima kasih Jai Dudu Ibu Dewi.
1: Iya, yeah, yeah, makasih yeah, sehat yeah, Ki selalu, sukses selalu dan yeah, selamat melanjutkan aktivitas tak kembali Ibu.
0: Amin.
1: Iya, yeah, yeah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yeah, mari kita.
1: Iya. Yeah. Yeah.

0: Sahabat budaya, songko reca, penutup kepala tradisional khas suku Bugis di Sulawesi Selatan yang terbuat dari serat pelepa daun lontar. Bukan sekedar pelengkap busana adat, melainkan simbol kehormatan, status sosial, dan keteguhan martabat. Dahulu, corak sepuhan emas pamiring pada pinggiran songkok ini menjadi penanda hierarki lapisan bangsawan, di mana semakin lebar anyaman emasnya, semakin tinggi pula derajat kebangsawanan pemakainya. Namun dari lebih dari sekedar sekat kelas, anyaman rapat dan kokoh pada songkok reca sejatinya merefleksikan falsafah hidup masyarakat Sulawesi Selatan tentang kegigihan, kerapian budi pekerti, serta kekuatan ikatan persaudaraan yang tak mudah terurai oleh perkembangan zaman.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar,

0: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih bersama Kahfi atau kembali Kahfi hadir di ruang dengerta dan akan menemani Ki semua hingga pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 8 malam dengan berbagai program yang akan Kahfi hadirkan di ruang dengerta. Jadi sekarang ini Kahfi mau terima beberapa penelpon. Ada siapa ini? Ada Ibu Siti Nurbaya. Nah, kita angkat dulu ini Ibu Siti Nurbaya. Halo, assalamualaikum. Sirina Pace.
1: Waalaikumsalam. Senandung lirik Laguna Prompat C.
0: Siapa ini?
1: Ibu Siti Nurbaya.
0: Oh, Ibu Siti Nurbaya.
1: Ibu Tan.
0: Iya dong.
1: Salam ada anakku yang dua.
0: Tidak ada Bunda. Datuk kemana? Oh.
1: Kemana ini Nisa sama Anu?
0: Nggak tahu kemana Nisa sama Farah.
2: Iya.
1: Sendirian Cina.
0: Iya, lagi sendirian ke kodong Bunda. Kodong. Mau kita dengarkan lagunya apa ini Bunda?
1: Lagu apa ya? Nggak tahu saya.
0: Ih, ku bacakan Maki Pale.
1: Ya,
0: nah, ku bacakan lagunya nah. Ada lagunya Mak Bola Sesekale. Angai tadi bilang. Oke, saya lanjut dulu Bunda di biar dengar juga pendengar-pendengar yang lain. Ada juga Angai tadi bilang. Ada Engka Mogaro Decekku. Ada kacama Dongkor Rimejang. Ada Upari Kantong Pedikku. Ada Urang Bajikku. Ada Telang Rakoe, Nawelai Indo Ambo, Bateku Ngairi Kau, Tenaki Bakwero. Tak dengar habis semua tuh?
1: Saya yang pertama.
0: Iya, siap.
1: Ya, terima kasih.
0: Iya, Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti Nurbaya di Maros, kita lanjut lagi ke telepon biasa. Halo, assalamualaikum.
3: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Lakapi.
0: Dengan siapa di mana ini?
3: Berarti tidak nasimpan nomor ke ini Lakapi.
0: Ih, telepon biasa ini toh. Kalau telepon WA. Rabiana,
3: Rabiana ini. Lakapi?
0: Ye.
3: Bu Rabiana ini.
0: Iya, Bu Rabiana. Apa kabar ki hari ini?
3: Alhamdulillah, baru kak datang di rumah menjual keripik kodok.
0: Oh, dari ki menjual keripik.
3: Iya.
0: Di mana ki menjual keripik, Bunda?
3: Ya?
0: Di mana ki menjual keripik?
3: Di situ dia Petik Sejati.
0: Di mana ki lagi nih, Bunda kita? Rumah tak?
3: Di sini di
0: Rapocini.
3: Iya, Rapocini di sisi kanan leh.
0: Rapocini, oke, mi Bunda. Mau kita dengarkan lagunya apa?
3: Ke sini lah, tapi mau ketemu sama orangnya, biar mikir indah kuliah karena saya ini ku tunanetra kodong.
0: Iya, apa? Tidak ada masalah, Bunda. Kalau tak suruh ke jalan kaki, Bunda tidak bisa jauh itu
3: jalan,
0: dari.
3: Jalan kaki, mungkin ada motor satu.
0: Ada dong. kita jalan-jalan ke sini, ku bilang capek. Kayak itu Bunda kalau jalan-jalan kodong.
3: Kodong, kan kita itu tidak masalah
0: sih,
3: anu
0: suami
3: sih,
0: jadi
3: kapan dibeli?
0: Nah,
3: saya kodong
0: magret
3: kak tuh ke situ
0: nah
3: baru bisa.
0: Itu Bunda, cocok itu. Mau kita dengarkan lagunya apa ini? Ada lagunya Angai tadi bilang, Engka Mogaro Decekku.
3: Ya, Jomi Mogaro.
0: Engka Mogaro Decekku. Oh, ya. Oke sih. Nah,
3: siapa tuh penyanyinya di?
0: Penyanyinya itu Lakapi. Bukan. Lagunya itu Hendra KDI.
3: Hendra KDI.
0: Nanti ada waktunya ketemu gitu Bunda. Tenang.
3: Oh iya,
0: di tenang aja.
3: Panjang umur kita
0: bisa orang. Amin.
3: Janji.
0: Iya. Oke, Mbak Bunda nah.
3: Iya, semoga sehat selalu kalau kasih.
0: Amin.
3: Saya sayang.
0: Iya.
3: Saya
0: Oke lah Pale Bunda.
3: Assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rabiana, kita beralih lagi ke telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirina Pace.
3: Mambil ngelirik lagu Naprompet.
0: Asik. Ibu Sri Sinta di MU. Yeah. Bagaimana cuaca hari ini, Ibu Sri Sinta di rumah tak? Karena saya lewat. Mendung. Ih, mendung di situ tadi waktu lewat kedai panas nakodong, tidak ada awan. Baru macet lagi tadi per 3 minasau pas sama saya Yusuf bilang mati meja panas na lalu mi. Iya, selalu kelewat situ saya minasau pa. Kalau anu toh kalau tidak lewat Jipang lewat minasau pa. Jadi Bunda, ya. Kita ini kalau panas-panas begini biasanya mau tidur atau bagaimana?
3: Panas-panas.
0: Iya kan panas begini biasanya ada orang yang tidur, ada yang pergi ngadem.
3: Iya, ajar ngaji dulu mana.
0: Oh, mengajar mengaji ki.
3: Iya.
0: Ajarkan dulu paling mengaji Bunda. Ndetok itu mengaji saya.
3: Ngaji putus, itu saya belah.
0: Oh, berarti itu yang ahli persena, ahli bayawana, i, ahli berapana, u, a, i, u. Oh, jadi ini Bunda biasa kalau panas-panas begini atau siang-siang begini, sebelum tidur ya, harus dulu ajari anak-anak mengaji.
3: Iya.
0: Tapi saya dulu Bunda itu kalau diajarkan mengaji, sebelum ke mengaji itu harus ke pergi yang ke air.
3: Iya dulu sekarang.
0: Iya dulu. Apalagi tuh kalau apalagi kan bapakku jadi dulu almarhum bapakku jadi dulu yang anu kak jadi biasa itu dah dicambuki dulu. tidak pintar kak Bunda karena hilang nih semua kodong bacaku.
3: Kita tidak sering baca.
0: Iya begitu kasih yang lengkapi nakal kodong. Nanti dicambuk sama Tuhan. Iya Pak, Bunda di.
3: Iya, makasih.
0: Iya Bunda.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu dari Bunda Sersenta di MU yang ingin bergabung silakan masih terima lagi satu telepon, bisa ditelepon WhatsApp maupun telepon biasa. Ah, mana Mi? Ada tadi bunyi-bunyi. Ah, halo, assalamualaikum, Sirina Pace.
2: Mandung lirik lagunya Pro Empat C.
0: Asik, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Bu Nur Intan di Takalar.
0: Ibu Nur Intan di Takalar. Bu Nur Intan, apa kabar ki hari ini?
2: Kabar baik, sehat selalu, tapi panas.
0: Iya, panas ki memang. Nah, kita Bu Nur Intan, kalau panas-panas begini apa kegiatan tak?
2: Sambil baring-baring dengerin RRI. Dari Pro 4, Pro 3, itu Piala Dunia juga.
0: Tapi ini beruntung gini Messi toh?
2: Iya.
0: Beruntung gimana gini Messi? Karena hampir kita kalah kok dong. Iya, hampir kita kecewa semua pendukungnya.
2: Iya, mana-mana saja yang menang Bung Kasti.
0: Karena ada ini, siapa yang kemarin? Namanya
2: sepak bola pasti ada yang menang, ada yang kalah.
0: Iya.
2: Jadi kita ini penonton, ya kita yang mana jagoan kita kalau dikalah ya. Kita sabar aja.
0: Wih kodong, siapa sabar menang, aja ya.
2: Siapa yang menang, itu rezekinya satu-satu.
0: Betul, tapi nih, anu nanti nih. Pasti mana nanti nih Prancis. Kutunggu
2: iya,
0: ini.
2: Iya, kita lihat dulu nih.
0: Iya.
2: Kita pastikan dulu karena ya bola itu bundar.
0: Iya. Tapi ini Bu Nur Intan, selain baring-baring Bu Nur Intan kalau panas-panas begini apa kegiatan selain baring-baring? Iya,
2: baring-baring sambil bikin teh.
0: Makan
2: minum teh.
0: Teh
2: hangat dengan makan kue.
0: Wah, kue apa itu kita makan?
2: Ya macam-macam, ada putih cangkir.
0: Wih.
2: Ada bolu bonita.
0: Wih. Oke, Mbak Bu Nur Intan ya. Lagu tak nanti mengikut ya, ada lagunya Mabola Sesekale dari Kurniawan Toto, ada juga lagunya Engkamu Garo Deceku dari Hendra KDI. Nah,
2: tidak dapat mah lagu yang bagus itu.
0: Iya.
2: Bu Gapi, ada tuh lagunya. Lagu Mandar itu yang duet itu yang paling top sekarang lagu itu.
0: Iya, tidak tahu. Terus
2: itu nanti sekali-sekali Bung Kati.
0: Iya, nanti ku tanya Ambo suruh tambahin lagu.
2: Iya, ada itu lagu Mandar. Saya nak kasih tahu je judulnya, tapi aku lupa.
0: Iya, nanti
2: itu paling bagus itu Bung.
0: Oke, oke.
2: Abang Rusa, ya.
0: Iya.
2: Oke. Okay. Sering diputar lagu itu.
0: Iya.
2: Ya, terima kasih Bung Rusa.
0: Iya, sama-sama.
2: Sehat selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya jangki kemana-mana, karena sudah 4 mi penelpon ini, kita mau putar dulu kalongnya. Mak bola sesekali sama engkau mugaro deceku. Tetap di program 4 RR Makassar dalam program Sirina Pace. Selamat kemarin kali enggak.

0: Iya, masih di program Empat Dari Makassar dalam program Sirena Pace. Jadi sahabat budaya yang bergabung silahkan hubungi 0811-400-9250. Ini muka tahu ini kegiatan tak semua apa di. Biasanya kalau panas-panas begini atau siang-siang begini atau sore-sore begini apa kegiatannya. Dan sudah hari ini Pak Radin dari Banting Murung, kita enggak dulu. Halo, assalamualaikum Pak Radin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirena Pace Pak Radin.
1: Ambil lirik lagu Pace.
0: Asik. Iya Pak Radin, agak kareba tuh. Kareba pada semua. Maaf lah tuh ketuh.
1: Wih, mak bola,
0: mak baju kensi kira di ngapa? Wah, liwat tuh pelana. Asosok gimana baju kensi? Saya ditolak satu mbe. Lo gimana kelinga lo naga Paradin?
1: Agak bilang, lo nabilah.
0: Wih, nalu lupa sih Paradi cede itu. Engka lagu. Ai, nah hianati ka Paradi, laba lo pro satu, jahat. Angka laguna angai tadi bilang, pole Muhammad Saleh Tompong ka to laguna kaca. Iya naro,
1: tadi bilang.
0: Oke sih. Paradin, biasa aku mau pakai pelan ya, agak di jama.
1: Waktu dak tu dah jaga ya, gede-gede.
0: Oh, mabalu gede-gede ki.
1: Patin
0: leu-leu tuh nih tahu. Oh, leu-leu tuh nanti. Aja tuh patin ro.
1: Kan enggak tahu di tuh radio.
0: Boy, gelo nanti. Eteng. Bu. Enaknya tuh.
1: Tapi digaga gorengan tuh lah.
0: Digaga gorengan nah. Weh. Mabela-bela tuh kapan tuh meli gorengan?
1: Iya, mabela.
0: Hai, ini nama bate-bate waseng. Ini nama semep bu.
1: Ayo
0: deh, sing. Oh, deh, tapi semua, Bu. Oke, sih.
1: Ika digaga. Oke, balik lagi.
0: Oke, nih. Iya.
1: Salam, aku balik pejok-pejok-pejok. Udah, Dana. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanon naro Paradin pole Banti Murung kan nama telpo je tu pole telpo biasa. Wah kajol deh. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Ya dari jenis Fonto ini.
0: Kenapa nak berubah suaranya?
2: Iya kah?
0: Iya berubah suaranya makin muda aku dengar.
2: Makin tua?
0: Nda makin muda dong.
2: Bagaimana cara makin muda? Orangnya sudah umur 29 tahun.
0: Iya. Dan nompo?
2: Iya.
0: Biasanya kalau tengah-tengah hari begini kan panas. Apa kegiatan tak kita?
2: Ya, cuma ini dengan radio.
0: Dengan radio? Tidak pergi kerja itu, dan nompo?
2: Tidak.
0: Kenapa tidak pergi kerja?
2: Ya, biasa.
0: Orang kaya baru?
2: Bukan orang kaya, orang kaya dan orang miskin.
0: Nggak boleh orang bilang miskin. Nggak boleh, semua ada. Semua.
2: Baik, jujur daripada seseorang kaya.
0: Ah, bukan begitu. Cukuplah untuk dimakan hari-hari.
2: Ya, cukup sih.
0: Cukup. Karena Tuhan kasih gitu rezeki. Cukup untuk dirita dan keluarga ta, bukan bilang begini orang ini. Tidak boleh dicap dirita begitu dan nompo ya.
2: Kalau dicap orang kaya juga enggak boleh juga.
0: Enggak apa-apa ji, itu kan doa. Kalau kita bilang ya, dirita ini karena mental ta ini harus selalu semangat. Karena rezeki tidak ada yang tahu. Mungkin besok atau lusa kita tiba-tiba dapat rezeki nomplok.
2: Ya begitu.
0: Mau kita dengarkan lagunya apa ini?
2: Itu seperti doa juga.
0: Iya, makanya kita itu kalau berbicara atau bertutur kata itu usahakan yang baik-baik supaya kita ini ketika ada yang diucapkan terkabul.
2: Amin saja.
0: Amin aja. Jadi mau kita dengarkan lagunya apa ini?
2: Bisa dibaca
0: kembali,
2: kak.
0: Lupa
2: tadi.
0: Oke lah, oke. Jadi di sini ada lagunya kacamak dongkong rimejang. Ada upari kantong pediku, urang bajiku, telarak koe, ada nawelai indo ambo, bateku ngairi kau, tenaki bakuero.
2: bagusnya.
0: Apa misalnya?
2: Itu bateku di nyari kau.
0: Bateku ngai rikau. Apa artinya itu nompo?
2: Hah?
0: Apa artinya itu bateku ngai rikau?
2: Ya, apa itu artinya? Saya ini saya apa itu? Saya bati sama dia.
0: Iya.
2: Iya, bati sama dia. Lepas cari juga itu jangan cari tanah juga itu lanjutannya.
0: Oke lah. Oke, Mbak di nompo di.
2: Oke, makasih waktunya
0: rakati. Sama-sama.
2: Iya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bergabung lagi dengan telepon WhatsApp. Ada Ibu Nelly di sini. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Dengan Ibu Nelly ya?
3: Betul.
0: Ibu Nelly di mana, Ibu Nelly?
3: Lagi di Petarani, Kak.
0: Oh, ada mie durian didapak?
3: Gak api kalau lagi masuk pasti durengnya yang dibahas.
0: Iya harus gak dong kubahas. Karena jangan sampai ada mina aku tawarkan ki lagi nanti.
3: Ntar lagi enek.
0: Oh ntar lagi enek. Kayak
3: kalau kebanyakan kan makan duren kan bisa-bisa
0: enek ya. Ibu Deli aja yang enek soalnya banyak makan duren. Bu Nelly, biasanya Ibu Nelly iya. Kalau panas-panas begini kegiatannya apa? Pergi ngadem di ATM? atau pergi ngadem di Alfamart gitu?
3: Palingan di warkop.
0: Oh di warkop, ternyata Ibu Nelly suka nge-warkop juga ya?
3: Iyalah.
0: Dengan
3: teman-teman
0: biasa. Di mana biasa nge-warkop Ibu Nelly?
3: Mau tahu aja.
0: Ini harus dong. Siapa tahu ada kan nanti di situ tuh bisa mah diteraktir kopi sama Ibu Nelly.
3: Sehat ya, Ki?
0: Aman. Sehat makanya Bunda, cuma batu-batu sedikit ya.
3: Oh, iya. Kak, lagu tak?
0: Lagunya ini sudah di request tadi 2. Jadi kita tidak kedapatan, Ki.
3: Terlambat, Kak.
0: Terlambat, Ki Gang.
3: Kita tidak mau angkat.
0: Bukan tidak mau angkat, sementara bicara toh. Jadi ada bagus sih lagunya ini, Bunda Nelly.
3: Mengekor mak pale.
0: Iya mengekor maki. Kalau mengkepala kini beda cerita. Ada lagunya Angai tadi bilang ada bateku Ngai Rikau dari Mama Sale Tompo sama Rio Basir. Rio Rizky Basir.
3: Ikutan mak di itu Kak.
0: Di mana?
3: Ngairi kau.
0: Jangki bilang kakak muda sekali kak kodon saya.
3: Tapi.
0: Iya, saya ini masih 19 tahun kodong.
3: Kapi.
0: Halo.
3: Ada tawa kemarin Pak siapa itu Arjuna?
0: Iya, Pak Arjuna di Maros.
3: Kirim salam tawa buat Pak Arjuna, salam sehat selalu Pak Arjuna.
0: Itu mau saja satu karena sebenarnya tidak boleh salam-salam di sini.
3: Iya, kena kan kalau ada yang salam kita enggak enak toh kalau kita enggak balas.
0: Bisa dibalas toh nanti acaranya kelontak rong jam 9 malam.
3: Cuma satu doang.
0: Bisa nanti banyak-banyak di situ kelontak rong 5 tambah 1 6. Oke lah Pak Ibu Nelly ya.
3: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya masih ingin bergabung ini masih terima lakapi satu penelpon terakhir sebelum diputar kilongnya. Ada Pak Jangkis di Pangkep, ada Pak Mayani Tasmun di Sopeng. Ini ada Pak Mayani Tasmun. Halo, assalamualaikum Pak Mayani.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirina Pace Pak Yani.
4: Senandung lirik lagunya Perompak.
0: Asik. Pak Yani apa kabar today? Wah, mah DC-DC muji tapi mah fella cede.
4: Oh, pada-pada mah kue mah fella-fella mah
0: tuh. Iya, wah, anu je, anu pole ye. Angin muson timur. Angin muson timur pole.
4: Oh.
0: Berarti mau berubah musim ini kalau datang itu angin muson timur.
4: Iya.
0: Dari musim panas ke musim panas sekali.
4: Iya. Jangan panas, anu nih,
0: masih
4: panas.
0: Iya, itu aku bilang. Dari musim panas ke musim panas sekali.
4: Iya.
0: Jadi Pak Yani, ini nanti lagu tak mengikut nah ada lagunya Angai tadi bilang iya. Sama Bateku Ngairi Kau.
4: Iya.
0: Ikut
4: kami aja.
0: Jadi biasanya Pak Yani kalau panas-panas begini apa mi dibikin, minum teh kah atau pergi ke mandi-mandi?
1: Lagi duduk-duduk saja sini.
0: Duduk-duduk Jeki.
1: Jaga-jaga.
0: Apa kita jaga ini?
1: Anu, barang.
0: Oh, barang. Wih.
1: Jualan.
0: Oh, jualan, taman jual di situ.
1: Oh iya.
0: Boy. Magelo tuh paling lepa matu ke joka ki sopeng.
1: Sambil duduk-duduk sambil monitor.
0: Cocok nih magelo tuh paling lepa ke aki anu aki iya. Bola ata tuh wah kadang-kadang mereka lepasan itu bola napa ya nih. Siapa tahu engkau wading Diandran re.
1: Iya iya.
0: Makonero paling lepa ya nih di.
1: Ya.
0: Oke sih Pak Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya jangki kemana-mana karena sudah 4 menit penelpon ini. Kita putar dulu 2 kelong sebelum kita kembali berbincang. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RRI Makassar Suara Budaya Sulawesi Selatan. Selamat pagi maring kalinya.

0: Iya, masih di program 4 dari Makassar dalam program Sirina Pace Sahabat Budaya. Yang ingin bergabung silakan hubungi 0811 400 9250. Nah, lagapi ini sudah ada penelpon dari telepon WhatsApp. Kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, Pak Saleh. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Halo, Sirina Pace.
2: Sirina Pace, senandu lirik laguna Perom Pace.
0: Asik. Dari mana lagi?
2: Saleh Rapokaling.
0: Iya, dari mana lagi Pak Saleh ini? Nah, halo halo halo terus kat kodon tadi. Iya,
2: aku coba pasang anu apa namanya
0: tadi kan itu
2: dingin lah kira masuk
0: kapan. Oh, pakai headset ki.
2: Iya.
0: Kenapa enggak pakai kabel itu? Beli ki yang anu yang tidak pakai kabel kah? Sisa dipakai.
2: Oh, yang ada kabel cocok dia.
0: Iya.
2: Lah, itu telinga saja.
0: Begitu, gak begitu jantin. Seng lagi dipakai biar jadi anak muda lagi Pak Saleh. Apa kabar hari ini Pak Saleh? Apa kabar Ki?
2: Ya kabar baik,
0: alhamdulillah kalau baik Ji. Dan sebenarnya ini mau katanya Ki. Rahasia ini, jangki ribu.
2: Iya, jangki boleh dengar orang lain.
0: Tidak boleh. Jangan kita dengar yang lain. Mau kita dengar ke lagunya apa? Itu rahasianya.
2: Semua mimpalin dulu. Kita aku tahu ini nggak baru.
0: Aduh, pulang sholat. Baru dari sholat, masya Allah.
2: Doanya dulu.
0: Iya, didoakan jaka.
2: Luar biasa doa aku tadi benar-benar kaki cepat kawin.
0: Amin. Ada lagunya di sini kaca mak dongkong rimeja. Ada upari kantong pediku, urang bajiku, telang
2: rakoe,
0: urang bajiku. Apa artinya itu?
2: Saja.
0: Apa artinya itu Pak Saleh?
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saleh di Rapokaling, buru-buru namin datang pergi mana belum dibacakan topiknya, langsung bisa deh hilang. Dende Pak Saleh. Nah tinggal diterus cepat-cepat terus. Jadi ada tadi ini menelpon sahabat budaya dari telepon biasa. Kau angkat dulu coba. Oh tak putus ki. Jadi sahabat budaya yang bergabung silakan hubungi 0811 400 9250. Yang mau telepon di WhatsApp ini antri-antri ki. Karena ini baku tabra-tabra gitu. Nggak ada yang bisa diangkat. Kita angkat nih pali dulu dari telepon biasa. Halo assalamualaikum Sirina Pace. Asik, Pak Bahar di Bonecaming di.
3: Betul.
0: Ya jelas dong.
3: Iya.
0: Ku hafal mati saya ini suaranya Pak Bahar.
3: Dari tadi kenapa tidak diangkat?
0: Bukan tidak diangkat, kita biasa matikan ini.
3: Habisnya pulsa.
0: Oh, habis pulsa ta.
3: Iya. Pulsa bagaimana?
0: Amang aja itu.
3: Orang kalau tidak makan itu mati itu.
0: Pak Bahar.
3: Ya, lagunya anu nih berkantong pediku.
0: Weh, tak berkantong pedi ta.
3: Iya, benar tadi.
0: Weh, kesini pedi pak tuh.
3: Iya, betul lah. Ya. Kalau tidak ada uang sakitnya.
0: Iyo mah pada lade tuh ku dega di. Jadi angka aja mewah ku tenangnya. Biasanya aku mah apel-apel lama pake. Agak kegiatan apa Bahar? Aki Bonecaming.
3: Duduk-duduk
0: minum teh.
3: Iya, duduk sini di depan radio minum teh.
0: Agak ada di pesantren itu.
3: Kejadian yang lain tidak ada.
0: Degaga.
3: Salah ini.
0: Oh, baru masya Allah.
3: Iya, itu. Karena plus lagi sedikit lagi mau sekiranya kata aku. Enggak mau mati lagi.
0: Oke, Mi.
3: Lagunya berkantong pedi ku, tolong diputar nih.
0: Oke, Mi. Oke, Mi. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bahar di Bonecaming. Kita angkat lagi dari telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum. Sirina Pace.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirina Pace.
4: Lirik laguna Perom Pace.
0: Asik merdunya, Mi.
4: Tapi mau dulu tanya dulu.
0: Apa mau kita tanya?
4: Tadi dicari ki penyiar Jakarta, kenapa tidak ada ki?
0: Penyiar Jakarta?
4: Iya, waktunya perompak siaran pusat di bulan disebut namanya Lakapi.
0: Ibu kalah kapi. Ya, Mami Inces lagi datang. Seharusnya kan kemarin saya, tapi kan bukan
4: anu paling.
0: Apa kiri itu?
4: Nomor HP-nya itu orang.
0: Siapa? Mami Inces.
4: Iya, nomor sepatunya. Halo. Apa yang dibalas ini? Sudah seminggu mau bertembus. Kecewa aku sangat mendalam. Apa yang dibahas?
0: Anu dibahas ini Pak Marsuki. Bukan, ini yang dibahas ini apa namanya? Biasanya kegiatan Pak Marsuki ini panas-panas begini apa?
4: Iya, kalau panas-panas pergi dekatnya kulkas.
0: Biasanya bukan, di situ biasanya tak buka kulkas baru di situ kibaring-baring.
4: Iya.
0: Apa yang paling?
4: Baru ambil air dingin.
0: Air dingin. Enaknya itu dingin air kamas di tenggorokan.
4: Lalu lagunya ini kuma.
0: Iku kira lagi lagunya karena kak.
4: Emang ada kan lagunya judulnya ini kuma.
0: Ada lagunya Iku Ma dari Pak Marsuki.
4: Oke, Pak Nanda.
0: Iya.
4: Sedang menjemput tugas di sini sekali kalau saya bisa tembus.
0: Iya.
4: Ya, ini bengkak di tanganku ini.
0: Bengkak tangan tak kenapa nak bengkak. Oke, Pak Marsuki.
4: Siapa yang punya itu?
0: Yang dampingi. Yang dampingi, Kak?
4: Iya.
0: Ada Kakak Inces.
4: Oh, Kakak Inces.
0: Iya.
4: Oke, Pak Nanda.
0: Iya.
4: Kita mau ambil jemuran ini mau.
0: Wiko dong. Oke, Pak Marsuki.
4: Kita canda-canda.
0: Iya.
4: Canda-canda gini.
0: Iya.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat Buri yang bergabung silakan hubungi 0811-409-250. Ada lagi nih penelpon dari telepon biasa. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ibu Nursia.
1: Ibu Nurmala.
0: Oh, Ibu Nurmala.
1: Nurmala Lakapi.
0: Iya, Sirina Pace Ibu Nurmala.
1: Nanda lirik lagu Nafrom Pace.
0: Asik.
1: Mengikut main
0: ini. Mengikut ki lagi dong. Iya, karena terakhir ki.
1: Baik, susana tembus kok dong. Dan tadi ku dengar ke menyiar, maka tembus gak bisa kak.
0: Wah, ada tadi menelpon tuh, telepon biasa.
1: HP ku baru baik tuh.
0: Betul. Biasanya kalau tengah hari begini panas apa kita bikin?
1: Ya.
0: Biasanya kalau panas begini tengah hari apa kita bikin? Baring atau pergi main bola?
1: Duduk
0: ke
1: jalan kipas angin.
0: Tidak kita taruh ke JS Batu di depan kipas angin tak?
1: Tidak.
0: Oh tidak Ji.
1: Air putih saja.
0: Air putih saja. Tapi ada sebatu nah?
1: Tidak ada. Tidak bisa kandung es lah.
0: Oh tidak bisa pakai minum es.
1: Iya.
0: Batunya Ji kita minum.
1: Air putih saja.
0: Oh air putih saja.
1: Iya.
0: Bagus sih lagunya ini, Bu Nurmala. Iya, ada lagunya Orang Bajiku sama Upari Kantong Pediku.
1: Lagu kan lagu Makassar satu sudah.
0: Ada itu lagu Makassar Orang Bajiku.
1: Oh iya pareng itu nih.
0: Ya
1: selamat tiba-tiba sukses.
0: Iya. Iya.
1: Sukses selalu.
0: Amin.
1: Sukses selalu lah.
0: Iya.
1: Sukses selalu. Selamat tugas.
0: Iya.
1: Kau sama suka di calon taron tapi sejauh tembus.
0: Tembus sih nanti itu.
1: Iya, kalau kita ku dengar menyertu, ku masuk nanti dari tembus.
0: Oke, Mipa Lebudi.
1: Jalan tuh ada alakap lagi masuk nanti lagi masuk.
0: Bisa aja nanti masih itu.
1: Iya.
0: Oke, Mipa Lebunda, ye.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat udah jangki kemana-mana. Sudah 4 Mipa nelfon ini, kita putar dulu lagunya Herman Kumis sama Ardi Kabir. Ada Orang Bajiku sama Upari Kantong Pediku. Selamat kemarin kalinya.

0: Iya, masih di program 4 dari Makassar dalam program Sirena Pace. Silakan sahabat budaya yang bergabung. Lakapi masih menerima 2 penelpon. Sebelum Lakapi pamit undur diri dari ruang dengar tak, karena waktunya ini sudah mepet saya lihat. Kita angkat dulu dari telepon biasa. Telepon WhatsApp maksud saya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Sirena Pace.
0: Senandung?
1: Senandung lirik lagunya Perempat, Ce.
0: Asik, Bu Naniar, apa kabar hari ini, today, tomorrow?
1: Kabar baik, deh, lamanya baru kedengar
0: lah. Keki, kita hilang-hilang, kidende.
1: Gak biasa, susah ditembus.
0: Tidak dan susah tembus, bunda. Baku tabrak-tabrak,
1: itu, Mi.
0: Itu, Mi, sede.
1: Hari ini, motong pada selesai.
0: Iya, kodong. Mau kedengar kalau
1: lagi,
0: ada empat, Pi. Ada lagunya Kaca Mak Dongko Rimejang. Ada Telang Rakoe, ada Nawelai Indo Ambo, Tenaki Baku Ero.
1: Itu model Tenaki Baku Ero. Baku. Tenaki Baku.
0: Tidak ada komana di atas di sini, bunda. Tenaki makanya
1: baku itu mungkin. Tidak ada jalan. Sama mungkin artinya pendeta deh salahkan nanti.
0: Saya yang ku dapat ini tenaki baku ero, tidak baku suka.
1: Iya, tidak bagus. Kasih sekarang lagu bahasa Indonesia deh sampun bahasa Makassar, bukan dia pakai bahasa Makassar yang.
0: Batu.
1: Kapir, tunggu dulu. Ada saya mau bilang. Salamku macemu, nah sudah mau aku bicara.
0: Oh kan? Kodong gang. Baku telepon sama maceku.
1: Iya, ternyata dia berteman dengan saya punya om.
0: Siapa, Mi?
1: Om Rumpa. Dia mungkin sama mama, bilang yang itu hari kita di rumahnya. Den Rumpa.
0: Ah, begitu mamaku.
1: Iya, gang.
0: Wih, makin banyak CCTV ku ini.
1: Kalau menyiar deh, iya kan lah, iya bu.
0: Makin banyak CCTV ku itu, bunda, ndak boleh manakal-nakal di Makassar ini, kodong. Aduh.
1: Di bone fedeng ibu di
0: enggak di Pindrang ya.
1: Oh di Pindrang. Tapi waktu itu dikenal apa teman apa grup bone orang bone apakah namanya itu sama saya punya om. Orang-orang kan kita orang Singkang tuh orang Bugis apa grup Bugis ke apa
0: namanya
1: saya nggak tahu. Deh niar ini mamanya Kapi bilang iya kan mau bicara deh. Biar bicara kerja sama mamanya.
0: Iya. Makin banyak
1: apa sisi tadi temanya?
0: Temanya tadi biasanya kalau panas-panas kayak tadi tuh bunda, apa kita bikin?
1: Oh saya tuh kalau mau sholat asar sudah mandi tuh harus mandi mau sholat asar jadi gak terlalu gerah. Kalau gak ada jahitan, gak ada pekerjaan
0: duduk. Oh menjahit juga bunda?
1: Menjahit, permak-permak, jahit-jahit baju seragam.
0: Ay, celana aku saya ini bunda banyak
1: kalau
0: robek.
1: Kalau gak ada kerjaan jam-jam begini, pasti duduk-duduk di teras sampai mati.
0: Ay, cocok mi bunda, nanti kalau ada kesempatan aku mau kebawa celana aku mau dijahit.
1: Ya mau dipotong-potong boleh,
0: dikecilkan
1: boleh, dibesarkan juga pinggangnya masih boleh.
0: Bukan bunda, anu nak kodong.
1: Apa nak?
0: Apa? Bukan, gimana? Itu bagian anu nak pahana, robek-robek semua.
1: Terlalu kotak.
0: Anu bunda toh ini anu terlalu seksi wianuku bunda. Paha aku kodong.
1: Terlalu ketat celananya. Ini sih pakai yang agak-agak model-model begi sedikit.
0: Iya. Ini celanaku ini semua besar-besar mi bunda. Sampai ya, nana bilang mamaku besar semua pada
1: anu. Mungkin juga pakai celana berkibar biasa iya mau. Tapi janjo yang ketat.
0: Nana bilang mamaku ini kau itu kalau pergi ke laundry tas 10 kilo Kak, biar 5 jibajumu 10 kilo mi berat nah.
1: Kenapa?
0: Besar semua baduku bunda tuh XL, XXL.
1: Tidak tonji deh, itu tuh Kapi selalu bilang begitu. Orang penasaran dia kira gemuk sekali, tidak Ji. Buat yang belum lihat Kapi, ndak gemuk Kapi, bagus badannya. Ini Kapi sambaran kan.
0: Oke, bebal ya bunda karena ya, tipis okay, waktu ini kuliah. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi bunda Niar. Ada ya tadi ini menelponnya, siapa di telepon biasa, gua angkat dulu, coba. Halo? Terputus. Terakhir ini. Halo, assalamualaikum Sirena Pace bunda. Halo, assalamualaikum Sirena Pace.
2: Senandung lirik lagunya Perempat Pace.
0: Asik, bunda.
2: Iya.
0: Mau dengarkan lagunya apa ini? Ada satu kita mi terakhir
2: ada
0: ini.
2: Lagu Makassar ku dengar itu.
0: Apa
2: kaca
0: mi?
2: Jadi apa?
0: Kaca Mak Dongko Rimejang.
2: Kaca Dongko Rimejang. Kaca di atas meja.
0: Nurdin Takwa.
2: Iya.
0: Bunda, biasanya kalau panas-panas begini Bunda, kayak tadi tuh panasnya minta ampun tuh. Apa mikir kita entah Bunda pergi ke main bola? Atau pergi atau
2: main bola dengan pas lagi balik-balik.
0: Enggak tuh. Siapa tahu, siapa tahu tuh kita pergi ke main bola kalau panas-panas kayak begitu.
2: Enggak sama kalau kecil
0: ke beda gini.
2: Main kasti.
0: Kodong.
2: Lari-lari.
0: Jadi Bunda, kalau saya itu biasa kalau panas begitu Bunda tuh.
2: Iya.
0: Pernah kami celana pendek sama baju baju apa
2: kaos,
0: namanya?
2: Baju kaos.
0: Baju kaos kensi-kensi begitu yang tidak ada lengan nah. Nah, aku pakai itu baru kak kabur dari rumah. Nah, bilang mama aku dari mana kau lagi? Pernah mandi-mandi Bunda.
2: Kenapa kabur? Yang banyak pohonnya tuh di bawah pohon rindang ini.
0: Kabur ke saya Bunda pergi mandi-mandi. Ke saya itu dilarang pergi mandi-mandi di sungai itu Bunda, tapi saya kan kak. Tidak mendengar kata
2: jadi
0: Bunda.
2: Di sumur.
0: Pergi ke mandi-mandi di sungai, lari.
2: Nih, panas.
0: Woi, tidak panas sih Bunda. Lompat-lompat dari pohon.
2: Ada di pohon di atasnya.
0: Ada Bunda, pohon di atasnya. Makanya disuka pergi mandi-mandi.
2: Iya, mandi-mandi kalau ada pohon di atas.
0: Iya, pergi lompat-lompat Bunda. Ketinggian 5 meter itu Bunda. Lompat-lompat. Bada, enak nah.
2: Enak kalau ada pohon di atasnya rindang.
0: Tapi di Makassar tidak bisa ki Bunda. Di Makassar tidak bisa ki mandi-mandi. Kayak ikan sapu-sapu yang di situ semua. Oke,
2: Mipa. Di Bantimur banyak di pohon-pohon.
0: Itu kan di Bantimur nih Bunda. Ada jauh-jauh ki lagi prosesnya. Oke, Mipa Bunda.
2: Makasih.
0: Iya, amin. Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi sahabat budaya mungkin tidak kuangkat lagi telepon tak ini karena waktu menunjukkan tipis untuk mengangkat telepon lagi. Jadi Lakapi pamit mundur diri, mohon maaf apabila ada salah kata selama Lakapi membawakan program Sirina Pace. Jangan kika mana-mana karena sesaat lagi Lakapi akan hadirkan program Dunia Wisata ya. Jadi apa mimo nanti kubacakan kini ini semua tentang wisata-wisata yang ada di Sulawesi Selatan yang lagi tren maupun hits ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RRI Makassar 92,5 FM Suara Budaya Sulawesi Selatan. Salam bagi Maring Kalinga.

0: cukup menarik. Dikelilingi pepohonan hijau serta bebatuan alami yang menambah keindahan panorama sekitar. Untuk mencapai lokasi, pengunjung harus melewati jalur perjalanan yang cukup menantang, namun pemandangan alam sepanjang perjalanan menjadi daya tarik tersendiri. Selain menjadi tempat rekreasi dan bersantai, air terjun Biroro juga sering dimanfaatkan sebagai lokasi fotografi alam karena keindahan landscape-nya yang alami. Keasrian lingkungan dan suasana tenang menjadikan tempat ini cocok bagi wisatawan yang ingin menikmati wisata alam jauh dari keramaian perkotaan. Demikian kabar Ana Pro 4 pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar Ratna Pro 4.
0: Iya, baik sahabat budaya, jadi sesaat lagi kita akan hadirkan program Dunia Wisata. Kavi akan hadirkan beberapa informasi mengenai destinasi-destinasi wisata yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 dari Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Pernahkah kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

21 April tahun 1879, lahirlah seorang bayi mungil. Di tanah Jepara, mulai pertama sang bayi menghirup udara segar. Bayi dengan mata yang berbinar-binar, memancarkan cahaya yang cemerlang, seolah menatap masa depan yang penuh tantangan. Dia adalah Raden Ajeng Kartini. Saat usianya menginjak 12 tahun, ia memasuki masa pingitan yang memaksa gadis remaja itu harus berpisah dengan dunia luar. Karena itu, ia habiskan waktunya untuk membaca dan menulis. Ketertarikannya dalam membaca membuatnya memiliki pengetahuan yang cukup luas. Pemikiran Raden Ajeng Kartini memberi perhatian khusus pada masalah emansipasi wanita. Kini, perjuangannya berhasil mengangkat derajat kaum wanita menjadi mitra sejajar kaum pria. Terima kasih, Ibu Kartini. Kami akan meneruskan cita-cita dan perjuanganmu.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

0: fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

Iya, kembali kami hadirkan beberapa informasi dari pariwisata Kota Makassar. Yang pertama ada Pulau Samalona, sahabat budaya, yang bisa sahabat budaya kunjungi saat momen-momen liburan. Pulau Samalona ini terletak sekitar 2 km dari pusat Kota Makassar, di mana wisata pulau ini dapat diakses menggunakan perahu motor dari beberapa titik, seperti dermaga kecil di Pantai Losari, dermaga Popsa di depan benteng Fort Rotterdam, atau dermaga kayu Bangkoa. Untuk waktu tempuh sendiri, sahabat budaya, menuju Pulau Samalona berkisar itu sekitar 30 menit hingga 45 menit. Dengan biaya sewa kapalnya pun bervariasi tergantung jenis layanan yang dipilih. Jika sahabat budaya menyewa satu kapal secara penuh, misalnya bersama rombongan keluarga atau teman-teman, biaya untuk perjalanan pergi dan pulang sekitar 500.000. Sedangkan jika menggunakan kapal sewa umum bersama penumpang lainnya, tarifnya sekitar 25.000 per orang untuk sekali jalan. Pulau Samalona memiliki pasir putih bersih, air laut yang jernih, serta terumbu karang yang memukau. Pengunjung dapat menikmati panorama alam bawah laut dengan aktivitas snorkeling dan diving. Selain itu, pengunjung juga bisa menikmati keseruan wahana banana boat dan jet ski. Pulau Samalona juga dilengkapi dengan fasilitas wisata seperti penginapan dan rumah makan dengan berbagai pilihan kuliner berupa hidangan laut. Dan sahabat budaya, tak lupa juga kita rekomendasikan, ini adalah Taman Arkeologi Leang-Leang yang ada di Kabupaten Maros. Nah, bagi sahabat budaya yang ingin menikmati liburan dengan mengunjungi situs sejarah, Taman Arkeologi Leang-Leang di Maros bisa menjadi pilihan. Destinasi ini berada di Kelurahan Leang-Leang, Kecamatan Banting Murung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Untuk perjalanannya sendiri, sahabat budaya, membutuhkan waktu sekitar 1 jam dari pusat kota Makassar, di mana Taman Arkeologi Leang-Leang menyajikan gua purba dengan lukisan tangan dan hewan yang diperkirakan berusia puluhan ribu tahun. Terdapat pula landscape cards yang menarik di berbagai sudut gua. Taman Arkeologi menjadi tempat untuk menjadi ruang belajar sekaligus berwisata. Untuk biaya masuknya sendiri relatif lebih murah, sahabat budaya, berkisar itu dari harga 10.000 hingga 20.000 per orang. Tidak hanya Taman Arkeologi Leang-Leang, sahabat budaya juga bisa mengunjungi Taman Nasional Banting Murung. Masih sama di Kabupaten Maros, Taman Nasional Banting Murung terletak di Kecamatan Banting Murung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, sekitar 9 km dari Taman Arkeologi Leang-Leang. Perjalanan menuju ke destinasi wisata ini sekitar 1 jam dari pusat kota Makassar. Salah satu hal yang menarik dari destinasi ini adalah wisata atau kerajaan kupu-kupunya. Di tempat ini pengunjung dapat melihat banyak spesies kupu-kupu yang dibudidayakan. Selain budidaya kupu-kupu, destinasi ini juga menawarkan berbagai jenis wisata alam. Di antaranya air terjun, gua, dan kolam alami. Nah, sahabat budaya, untuk menikmati destinasi wisata ini, pengunjung perlu membeli tiket masuk sekitar 25.000 hingga 50.000 tergantung hari kunjungan. Dan bagi yang ingin menginap, juga tersedia penginapan dan hotel di sekitar lokasi. Nah, sahabat budaya dari Kabupaten Maros, kita bergeser sedikit ke kawasan wisata yang ada di Puncak Malino. Kawasan wisata Malino memiliki beberapa destinasi yang cocok untuk dikunjungi bersama keluarga dan juga orang terdekat. Di antaranya adalah Malino Highland, hutan pinus, hingga agrowisata petik stroberi. Perjalanan menuju pusat Malino membutuhkan waktu tempuh sekitar 3 jam dari pusat kota Makassar. Di Malino Highland, pengunjung disuguhkan dengan pemandangan hamparan kebun, teh yang luas, udara yang sejuk, dan panorama pegunungan yang asri. Selain itu, juga terdapat taman bunga, kebun binatang, dan area berkuda yang cocok untuk wisata keluarga. Pengunjung yang ingin menikmati Malino Highland cukup membayar tiket masuk sekitar 50.000. Sementara kawasan hutan pinus Malino sudah menjadi ikon kota bunga ini, terletak dekat pusat kota Malino,
Hutan ini menghadirkan suasana sejuk dan teduh berkat pohon-pohon pinus yang tinggi. Sangat cocok untuk piknik, berfoto, dan sekedar bersantai. Untuk biaya masuk ke Hutan Pinus Malino relatif terjangkau, biasanya di bawah Rp15.000 per orang. Bagi pengunjung yang ingin berlama-lama, tersedia pula fasilitas penginapan untuk menginap dan menikmati keindahan alam sekitar. Jadi sahabat budaya, jangan kemana, kita dengarkan dulu satu kelang berikut ini.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was...
0: wasiat.
2: Meninggoy dong. Waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah, dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inung Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, dikhawatirkan atas seseorang ketika dia membiasakan dirinya sering terlambat melaksanakan ibadah akan diberi ujian berupa Allah akan menunda dirinya mengerjakan di seluruh tempat yang mengandung kebaikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Berbicara tentang dimensi sosial dalam ibadah kurban, selain ibadah zakat, berkurban yang terjadi bertepatan dengan Idul Adha adalah momentum amat penting dalam kehidupan beragama, yang tidak hanya menarik garis lurus secara vertikal tetapi juga horizontal. Artinya, ibadah yang tidak hanya mampu menjalin kemesraan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga mengandung implikasi sosial. Penyembelihan hewan kurban yang bertitik tolak pada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail tersebut menyimpan makna yang bernilai agung, terutama bagi kaum muslimin yang memiliki kekayaan dan pendapatan yang melebihi keperluan hidup keluarganya, agar dapat menyumbangkan sebagian hartanya berupa hewan kurban sebagai manifestasi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus menjalin keharmonisan dengan sesamanya, terutama mereka yang selalu dihimpit dengan kesengsaraan dan kekurangan. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, peristiwa penyembelihan kambing oleh Nabi Ibrahim atau domba oleh Nabi Ibrahim alaihissalam telah berlangsung ribuan tahun yang lalu. Peristiwa tersebut terus diabadikan dan dilestarikan oleh umatnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dengan motif sebagaimana tersebut dalam surah Al-Kautsar ayat 1-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Ayat ini menyatakan bahwa Allah telah memberikan kenikmatan yang banyak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu beliau bersyukur kepada Allah dengan mengerjakan solat dan berkurban. Tentunya Allah tidak hanya memberikan kenikmatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga kepada semua makhluknya, termasuk kita yang hidup hari ini. Dengan demikian, sebagai wujud syukur atas segala nikmat yang telah diberikannya, kita laksanakan perintahnya sebagaimana yang termaktub di dalam surah Al-Kautsar tadi. Terlebih bagi yang mempunyai kelebihan harta. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, ibadah kurban tidak hanya dikenal dalam Islam, artinya agama lain pun menuntut umatnya untuk mengorbankan hartanya untuk Tuhan. Namun di dalam Islam, bukan daging atau darahnya yang diserahkan kepada Tuhan, tetapi keikhlasan berkorbanlah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seru sekalian alam. Sementara dagingnya dibagikan kepada sesama guna dimanfaatkan atau dikonsumsi. Tradisi kurban di luar Islam biasanya dibudayakan pada saat-saat tertentu sebagai persembahan kepada Tuhan mereka, dengan harapan Tuhan akan mengabulkan doa dan harapan mereka. Misalnya, dengan menyiramkan darah binatang yang disembelih ke dinding tempat peribadatan
dan dagingnya dilemparkan ke depan pintunya. Mereka beranggapan bahwa Tuhan menghendaki darah dan daging tersebut. Bahkan tradisi kurban mereka ada yang merugikan diri mereka sendiri, seperti tradisi pengorbanan anak-anak mereka. Kaum muslimin, pendengar rahimakumullah, dengan demikian, maka kurban di samping mengandung dimensi ketuhanan, juga dimensi kemanusiaan. Dimensi kemanusiaan terlihat dengan distribusi hewan kurban kepada yang berhak menerimanya. Sedang dimensi ini pun tidak akan mempunyai nilai apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manakala tidak disertai refleksi takwa kepada Allah. Artinya, bentuk solidaritas sosial yang diwujudkan melalui kurban itu ditunaikan dalam rangka menunaikan anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diniatkan hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keikhlasan. Lebih dari itu, nilai pembagian daging kurban kepada manusia yang berhak, jika diambil makna yang lebih dalam lagi, adalah merupakan upaya terapi psikologis atas kesenjangan sosial. Kaya miskin, makmur melarat. Ibadah kurban sebagai wahana hubungan yang dilandasi oleh rasa memiliki kemanusiaan, sehingga menumbuhkan kasih sayang antar sesama manusia. Inilah ibadah yang mencerminkan pesan Islam, di mana manusia dapat dekat dengan Tuhannya bila ia mendekati saudara-saudaranya yang berkekurangan. Oleh sebab itu, kaum muslimin, dalam Al-Quran dijelaskan, duribat alaihimud dillatu aynama thukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Tidak akan ditimpa kehinaan, fitnah dimanapun kamu berada, selagi kamu melakukan hubungan hablum minallah dan hablum minan nas, hubungan dengan sesama manusia, dan tentu terutama adalah hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hablum minallah wa hablum minan nas. Kaum muslimin, pendengar rahimakumullah, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Bagaimana berkurban untuk membangun dimensi sosial maupun dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hadis riwayat Tirmizi berkata, barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang.

Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi pangkatnya, atau

Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, barang siapa yang menghadiri majelis ilmu tanpa membawa pena dan buku catatan, maka seperti orang yang ingin membuat tepung tanpa gandum.

Imam Syafi'i berkata, tidak ada yang dapat menggaruk kulitmu sebaik kukumu. Maka kerjakanlah urusanmu sendiri, jangan bergantung pada orang lain.

0: masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.
1: Kakek.
2: Ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih. Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
2: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
2: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
2: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
2: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Ya.
2: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
2: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Ya.
2: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Kabaratna Pro 4.

Kembali kami hadirkan kabar anak perempat pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, Desa Kitsune adalah sebuah konsep desa tematik yang terinspirasi dari kata Kitsune, yaitu rubah dalam mitologi Jepang yang sering digambarkan sebagai makhluk bijak, licik, dan memiliki kekuatan magis. Di konteks modern, Desa Kitsune biasanya merujuk pada destinasi wisata atau kompleks gaya hidup, misalnya di Bali, yang menggabung Desa Kitsune biasanya

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kopi nang, deh maksudnya ini kopinya manis banget.
2: Ih, kok pakai bahasa daerah segala sih? Kita kan lagi nongkrong di Cafe Hits, jangan kampungan deh.
1: Iya, maaf, kebiasaan aja. Soalnya di rumah masih sering ngomong gitu sama nenek.
3: Kenapa harus malu sih? Itu kan bahasa kita. Lagian, kita semua ngerti kok.
2: Ya, tetap aja malu. Kalau didengar meja sebelah gimana? Malu lah, orang pasti mikir kita norak.
3: Nora, yang Nora itu justru orang yang malu sama identitasnya sendiri. Kamu pikir bahasa daerah nggak ada harganya gitu? Itu warisan yang lebih tua dari semua tren di kafe ini.
4: Betul.
2: Tapi realitanya, orang lebih menghargai bahasa asing. Kalau aku ngomong Inggris keren, tapi kalau bahasa Makassar malah diketawain.
1: Jadi, apa kita harus kehilangan bahasa sendiri cuma karena takut diketawain? Nenekku bilang, bahasa adalah jiwa. Kalau aku berhenti pakai bahasa itu, berarti aku ikut bunuh jiwa leluhurku.

Baik, sahabat budaya, kembali lagi bersama Kavi dalam program apresiasi budaya lokal dengan pembahasan hari ini tentang siaran komunitas. Ya, jadi sahabat budaya, ada nih salah satu komunitas budaya yang ada di Indonesia, salah satunya adalah komunitas Historia Indonesia atau KHI. KHI didirikan oleh beberapa mahasiswa sahabat budaya yang merupakan jurusan pendidikan sejarah Universitas Negeri Jakarta atau UNJ, dulu bernama IKIP Jakarta, dan mahasiswa jurusan sejarah Universitas Indonesia atau UI pada 22 Maret 2003. Nama semula adalah Komunitas Peduli Sejarah dan Budaya Indonesia atau KPSBI Historia. Komunitas tersebut kini lebih dikenal sebagai Komunitas Historia Indonesia. Jadi inspirasi dibentuknya KHI bermula dari sebuah pemikiran atau inisiatif dan juga prakarsa Asep Kambali, sang pendiri mahasiswa jurusan pendidikan sejarah UNJ yang ketika itu menjabat sebagai ketua badan eksekutif mahasiswa atau BEM. Jurusan sejarah UNJ yang menggelar lomba lintas sejarah bagi siswa SMA se-Jabodetabek. Nah, dalam kegiatan itu para siswa melakukan napak tilas dan amazing race ke beberapa museum dan situs sejarah yang berhubungan dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia selama satu hari penuh. Kegiatan yang didukung oleh semua museum tujuan dan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia ternyata mendapat respon positif dari berbagai pihak dan sangat dinikmati oleh para peserta lomba. Nah, kemudian sahabat budaya, ada juga Komunitas Jelajah Budaya atau KJB Jakarta. Komunitas Jelajah Budaya adalah sebuah komunitas independen yang peduli pada seni budaya, bangunan tua, serta peninggalan sejarah bangsa. KJB didirikan pada 17 Agustus 2003 oleh beberapa mahasiswa. Dan alumni perguruan tinggi di Jakarta sebagai bentuk keprihatinan terhadap kurangnya perhatian dan apresiasi masyarakat terhadap warisan budaya bangsanya, baik berupa bangunan bersejarah yang telah menjadi bangunan cagar budaya atau BCB maupun kesenian tradisional. Kegiatan KJB meliputi jelajah kota Toea, naik time journey at museum, diskusi sejarah dan budaya, serta launching produk perusahaan. Saat ini KJB diketuai Kartum Setiawan. Kemudian ada juga nih sahabat budaya, Komunitas Jelajah atau Komjel. Komunitas Jelajah atau Komjel ini merupakan komunitas yang menaruh minat terhadap peristiwa, tempat dan bangunan yang memiliki nilai sejarah. Komunitas ini bertujuan menumbuhkan rasa cinta terhadap sejarah, budaya dan sains, termasuk peristiwa, tokoh, tempat dan peninggalannya. Komunitas Jelajah diprakarsai oleh Hamdani Masil atau Dani, dan resmi didirikan pada 15 Agustus 2010 oleh C. Musiana Yuda Wasti atau Ina, berangkat dari kecintaan pada topik sejarah dan budaya serta kegemaran melakukan perjalanan. Kecintaan tersebut diwujudkan dalam berbagai kegiatan yang awalnya diselenggarakan bersama beberapa rekan, Febrian Alam, Fedaksena atau Ian Sabila, Evas Wantri atau Lala, dan Anissa Padang Pelangi atau Angi. Nah, dalam perjalanannya sahabat budaya, berawal dari keprihatinan terhadap proses belajar, komunitas membangun jaringan untuk memasyarakatkan learning expedition yang dikemas dengan nama Jelajah atau Jejak Langkah Sejarah. Jelajah merupakan kelas without class. Jelajah mengemas standar kompetensi sekolah dalam bentuk penelitian langsung di lapangan secara terpadu. Sejak 2012, Komjel menyelenggarakan anugerah Purwakalagrah Museum Awards untuk museum-museum di Jakarta. Selain itu memberikan penghargaan pengabdian sepanjang hayat atau lifetime achievement kepada tokoh
Permuseuman Kesejarahan dan Kepurbakalaan. Jadi sahabat budaya, itu tadi tiga komunitas budaya yang sangat peduli akan sebuah budaya dan histori sejarah Indonesia. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 dari Makassar dalam program apresiasi budaya lokal siaran komunitas.

0: Lagu apa itu eh? Kenapa kayak jadul sih kudengar? Mending pelajari chordnya ala Malaguna Rizky Febian.
1: Weh Putek, sembarang nu. Masa nak nu tahu ki itu lagu?
2: Mentong ini, padahal pernah jadi pelajari di mata kuliah tak. Jadi itu tadi yang namainkan Fitri, judulnya Mak Rencong-Rencong.
1: Dan harus kau tahu, itu lagu mengandung mimpi yang besar. Di lirik Batura Tema Ribulang, artinya kan menginjakan kaki di bulan.
2: Ternyata itu angan-angannya Ji Orak Bugis Makassar, supaya mendorong pendengarnya bermimpi besar untuk mencapai ke tujuannya.
0: Oh iya, ini paling ada di Google ya. Tapi kulihat di sini, penciptanya tidak dicantumkan deh.
1: Iya weh, tidak ada memang info pastinya.
0: Oh, ini lagu sudah pernah miku dengar. Batura Tema Ribulang,
3: Mak Rencong Rencong, Mak Rencong Rencong.
4: Tahukah kamu bahwa ada program spesial yang ditujukan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu agar mereka tak tertinggal hanya karena kondisi sosial ekonomi? Program tersebut dinamakan Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat adalah solusi untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas. Sesuai dengan target Kemensos, Sekolah Rakyat kini sudah ada sebanyak 165 unit yang tersebar di seluruh Indonesia. Seleksi penerimaan siswa sekolah rakyat dijaring ketat dan berfokus pada kondisi sosial ekonomi keluarga, bukan nilai rapor atau tes akademis. Caranya bagaimana? Pemerintah menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN sebagai basis utama. Secara spesifik, yang diprioritaskan adalah anak-anak dari keluarga miskin ekstrim yang masuk dalam desil 1 dan desil 2, yaitu 20% rakyat Indonesia dengan pendapatan terendah. Data tersebut kemudian divalidasi dan disurvei langsung oleh pendamping lapangan, seperti pendamping program keluarga harapan atau PKH dari Dinas Sosial. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa fasilitas asrama, makan gratis, seragam, dan pendidikan berkualitas ini benar-benar jatuh ke tangan anak-anak yang paling membutuhkan dan layak untuk diselamatkan dari risiko putus sekolah dan kemiskinan. Inilah bukti komitmen pemerintah untuk memastikan akses pendidikan yang merata dan tepat sasaran. Sekolah Rakyat hadir sebagai harapan baru bagi anak bangsa.
5: Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.

Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan beberapa sekolah di Inggris sampai

Ini adalah menjelajahi berbagai museum di Indonesia dengan tujuan untuk melestarikan budaya dan mengenalkan sejarah kepada masyarakat umum. Dalam kunjungannya ke berbagai museum, selain dipandu oleh Ade Purnama, terkadang juga dipandu oleh ahli sejarah profesional, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Selanjutnya ada komunitas Bumi Muda, sebuah komunitas pecinta budaya dan seni yang memiliki kepedulian untuk memberikan kontribusi nyata bagi pelestarian budaya dan seni Indonesia kepada kalangan muda, dari anak usia sekolah dasar sampai dengan anak usia sekolah tingkat atas, membawa langsung budaya, seni, dan sejarah langsung kepada para pemuda dari tingkat sekolah dasar sampai dengan menengah atas, mengemasnya dengan menarik, komunikatif, dan mendidik. Komunitas ini memiliki visi, yaitu menanamkan kebanggaan dan akan kebudayaan Indonesia sehingga terbentuk generasi muda yang memiliki jiwa toleransi yang berintegritas. Adapun misinya mengenalkan kebudayaan Indonesia kepada anak usia sekolah dasar sampai sekolah menengah atas, menambah wawasan mengenai kebudayaan asing yang ada kepada anak usia sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. Kemudian ada juga nih sahabat budaya yang terakhir, kelompok pemerhati budaya dan museum Indonesia atau KPBMI. Di mana kelompok pemerhati budaya dan museum Indonesia atau KPBMI merupakan organisasi yang didirikan oleh beberapa orang dari berbagai macam latar belakang, namun memiliki minat dan kepedulian yang sama terhadap dunia kebudayaan, permuseuman, dan kesejarahan di Indonesia. Mohon maaf ya sahabat budaya. Gagasan tersebut berawal dari kegiatan belusukan ke museum-museum dan tempat-tempat bersejarah di DKI Jakarta pada tahun 2014 oleh beberapa orang. Kemudian KPBMI dibentuk pada 4 Maret 2017 di Depok. Dalam perjalanannya, KPBMI terbuka terhadap semua kalangan masyarakat permuseuman dan kesejarahan. KPBMI bergerak secara spontan sahabat budaya dengan biaya sendiri dalam segala bentuk pelaksanaan kegiatan demi kemajuan dan masa depan Indonesia yang lebih baik tanpa meninggalkan kebudayaan, sejarah, dan kearifan lokal yang beraneka ragam. Jadi sahabat budaya jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 Daerah Makassar, dan tentunya Lakapi pamit undur diri dari Ronda Ngerta. Dan selanjutnya akan ada rekan saya Febrian yang akan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia bagian tengah. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 Daerah Makassar dalam program apresiasi budaya lokal.

0: Kabar Ratna Pro 4.
1: Kembali kami hadirkan Kabar Ratna Pro 4 pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, eksistensi sejumlah bahasa daerah di Sulawesi Selatan kini dalam bayang-bayang kepunahan, dipicu oleh keengganan generasi muda menggunakannya dalam komunikasi sehari-hari. Berdasarkan data Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan, dari puluhan bahasa dan dialek lokal yang tersebar di wilayah ini, beberapa di antaranya seperti bahasa Konjo Pegunungan, Lemolang, dan Toala mengalami penurunan jumlah penutur aktif yang sangat drastis akibat dominasi bahasa Indonesia dan bahasa gaul di lingkungan keluarga serta perkotaan. Jika upaya revitalisasi massal seperti pengajaran muatan lokal di sekolah dan kampanye kebanggaan berbahasa ibu tidak masif dilakukan, kekayaan identitas kultural masyarakat Bugis Makassar dan Tanah Toraja ini dikhawatirkan akan lenyap sepenuhnya dalam 1 hingga 2 generasi ke depan. Demikian Kabar Ratna Pro 4 pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah. Jangan kemana-mana, tetap di program 4 RRI Makassar, karena sesaat lagi rekan saya Febrian akan menemani Anda.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: mas-mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum-minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Pro 4, 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Tahukah kamu bahwa ada program spesial yang ditujukan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu agar mereka tak tertinggal hanya karena kondisi sosial ekonomi? Program tersebut dinamakan Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat adalah solusi untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas. Sesuai dengan target Kemensos, Sekolah Rakyat kini sudah ada sebanyak 165 unit yang tersebar di seluruh Indonesia. Seleksi penerimaan siswa sekolah rakyat dijaring ketat dan berfokus pada kondisi sosial ekonomi keluarga, bukan nilai rapor atau tes akademis. Caranya bagaimana? Pemerintah menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN sebagai basis utama. Secara spesifik, yang diprioritaskan adalah anak-anak dari keluarga miskin ekstrim yang masuk dalam desil 1 dan desil 2, yaitu 20% rakyat Indonesia dengan pendapatan terendah. Data tersebut kemudian divalidasi dan disurvei langsung oleh pendamping lapangan, seperti pendamping program keluarga harapan atau PKH dari Dinas Sosial. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa fasilitas asrama, makan gratis, seragam, dan pendidikan berkualitas ini benar-benar jatuh ke tangan anak-anak yang paling membutuhkan dan layak untuk diselamatkan dari risiko putus sekolah dan kemiskinan. Inilah bukti komitmen pemerintah untuk memastikan akses pendidikan yang merata dan tepat sasaran. Sekolah Rakyat hadir sebagai harapan baru bagi anak bangsa.

Pendengar, Bumi Ubuntaka sebutan lain bagi Kabupaten Tanah Tidung KTT yang berada di Provinsi Kalimantan Utara, kaya dengan berbagai adat, seni, dan budaya yang terus dilestarikan oleh penduduknya, yaitu suku Tidung. Salah satu budaya nenek moyang suku Tidung yang masih dilestarikan saat ini adalah tarian Yakiyamus. Tarian tersebut berasal dari Desa Tanah Lia, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Tanah Tidung. Dalam persembahan feature budaya kali ini mengangkat tentang sejarah tarian yang melegenda, yaitu tarian Yakiyamus di Bumi Ubuntaka, Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara.

0: Pendengar, cerita sejarah tarian Yakiamus diawali dari adanya sebuah pulau kecil yang berada di dekat desa Tanah Liat, yang ditempati empat makhluk sakti bersaudara yang memiliki kekuatan. Namun dari empat bersaudara tersebut, yang terkuat yakni saudara ketiga yang bernama Yakiamus. Ia merupakan sosok makhluk yang jahat, berbadan besar, bermata empat, dan sulit dibunuh. Setiap Yakiamus mengasah parang mandau miliknya, lalu ingin mengetahui tajam atau tidak, ia menggunakan manusia sebagai percobaan dengan cara membunuh. Karena penduduk desa resah akan ulah Yakiamus, akhirnya melaporkan kepada saudara-saudara Yakiamus yang lain. Berdasarkan cerita sejarahnya, ungkap seorang seniwati bernama Sarinah, kelakuan Yakiamus yang jahat akhirnya diketahui saudara-saudaranya, dan akhirnya Yakiamus dijebak untuk masuk ke sebuah bubu, kemudian diikat, lalu Yakiamus ditenggelamkan ke sungai yang ada di desa Tanah Lia. Setelah diketahui Yakiamus telah musnah, akhirnya penduduk desa merayakan kegembiraan tersebut dengan tari-tarian sebagai bentuk pesta musnahnya Yakiamus.
1: Sejarah dari tarian yang kami buat tersebut itu memang dari sejarah dari kampung kami, yaitu Kecamatan Tanah Merah. Memang di situ dulu daerah yang terpencil, dan ada satu pulau yang ditempati oleh empat bersaudara yang maksudnya punya kekuatan yang kuat gitu. Tapi yang lebih kuat itu adalah Yakiamus. Dia mempunyai empat mata dan orangnya tidak bisa mati gitu. Maksudnya dia orang paling jahat lah di kampung itu. Jadi dia bisa mati dibohongi sama saudaranya, dimasukkan ke dalam bubu bambu, lalu dihanyutkan ke perairan daerah Tanah Merah.
0: Tarian itu turun-temurun dilestarikan hingga saat ini oleh penduduk desa Tanah Lia, yang menggambarkan proses dimusnahkannya Yakiamus hingga bentuk kegembiraan penduduk desa. Dalam tarian itu, seniwati Sarinah juga menggambarkan bunyi-bunyian yang dimainkan, yaitu seperti alat bubuh, dayung, kedabang, dan bakul. Tarian Yakiamus biasanya dimainkan oleh sedikitnya 15 orang penari. Biasanya, tarian Yakiamus ditampilkan pada upacara adat penyambutan kedatangan tamu negara di Kabupaten Tanah Tidung sebagai bentuk ucapan selamat datang.
1: Ini menggambarkan tarian itu, bergembiralah masyarakat dengan perginya Yakiamus tadi, seperti itu. Pertama kami siapkan bubu tadi, tandu, terus dayung, kedabang, sama bakul. Itu menceritakan karena di sana kan orang-orang dulu pada saat memakai, dulu nggak ada topi ya, jadi pakainya kedabang yang dari ini. Terus mereka juga menyimpan ikan, tidak memakai baskom kan? Ya, menyimpannya kan di bakul ini dari rot. Dalam tarian ini biasanya kalau masal, kami biasa pakainya sampai 15 orang. Iya, kalau seandainya ada penawaran seperti itu kan, kalau ada event yang go nasional, mungkin insya Allah kalau bisa gitu ya.
0: Tarian Yakiamus tetap harus dilestarikan. Pemerintah Kabupaten Tanah Tidung telah membuat sanggar seni di desa Tanah Lia. Besar harapan Sarinah untuk memperkenalkan tarian ini ke seluruh masyarakat, khususnya Kalimantan Utara dan umumnya masyarakat di Nusantara. Pihaknya berencana akan mengikuti setiap perlombaan tari tingkat nasional. Pendengar, demikian sajian feature budaya produksi RRI Tarakan dengan judul Tarian Yakiamus yang merupakan tarian adat suku Tidung yang ada di Provinsi Kalimantan Utara yang masih dilestarikan hingga saat ini. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

Teman-teman, kalian sudah tahu belum kalau Aceh itu disebut Serambi Mekah? Ada loh kota di Indonesia yang disebut Serambi Madinah. Kira-kira kota apa ya? Ya, kota Gorontalo. Gorontalo sering disebut sebagai kota Serambi Madinah. Julukan ini bukan tanpa alasan loh. Gorontalo yang terletak di bagian utara Pulau Sulawesi dikenal sebagai salah satu pusat peradaban Islam di Indonesia Timur dengan sejarah dan budaya Islam yang begitu kental. Dilansir dari karya ilmiah budaya dan lokalitas Gorontalo, karya Basri Amin, disebutkan Raja Amai adalah peletak dasar Islam di Gorontalo pada abad ke-15. Bahkan, Masjid Hunto Sultan Amai yang dibangun pada tahun 1495 sebagai simbol awal penyebaran Islam masih berdiri kokoh hingga hari ini. Selain karena sejarahnya, masyarakat Gorontalo menjunjung tinggi nilai-nilai agama, adat, dan kesopanan. Serta dengan semboyan, Adati Hula Hula To Syara, Sara Hula Hula To Qur'ani, yang artinya, adat istiadat selalu selaras dengan ajaran Islam. Tak heran jika suasana religius begitu terasa di sana. Masjid-masjid ramai oleh jamaah. Lantunan ayat suci Al-Quran terdengar dari berbagai sudut kota. Dan nilai-nilai keislaman terjaga dalam kehidupan sehari-hari. Dengan lebih dari 99% penduduknya beragama Islam, Gorontalo layak disebut sebagai Serambi Madinah. Jadi, jika suatu saat kamu berkunjung ke Gorontalo, jangan lupa untuk merasakan sendiri suasana religius dan damai di sana ya.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy,
2: aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah. Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy, parah kan?
1: Sepatu aku yang warna putih, mana?
2: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin. Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
3: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

kamu yang sering traveling menggunakan pesawat pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta.

0: Pro 4 92.5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Akhirnya selesai juga sembayangnya. Tinggal nyari warung makan. Duh, udah lapar nih.
2: Ayo, Kak. Mau makan di mana?
1: Jalan aja dulu deh. Nanti kita lihat ya, Dek ya, rumah makan terdekat.
2: Kak, gimana sih ceritanya kok ada Pura Teluk Terima di Kabupaten Buleleng ini? Katanya berkaitan dengan kisah cinta yang so sweet gitu ya?
1: Iya, Rai. Itu berkaitan dengan legenda Jayaprana dan Layon Sari.
2: Bagaimana ceritanya, Kak? Penasaran nih.
1: Tapi kamu konsentrasi nyetir ya.
2: Oke, tenang aja.
1: Baiklah, begini nih ceritanya. Berawal dari pasangan suami istri di desa Kalianget yang memiliki dua anak laki-laki dan satu perempuan. Karena adanya wabah penyakit menimpa desa tersebut, empat keluarga tersebut meninggal dunia. Dan hanya tersisa satu anak laki-laki yang paling bungsu bernama Inyoman Jayaprana. Inyoman Jayaprana menjadi seorang anak yatim piatu, gitu deh ceritanya. Jayaprana kecil memberanikan diri untuk datang dan mengabdi di istana Kalianget. Dia sangat rajin, sehingga nih dek nih, Raja Kalianget sangat mengasihinya.
3: Inyoman Jayaprana.
4: Inggih, Sang Prabu.
3: Waktu begitu cepat berlalu. Tanpa terasa, usiamu hampir 25 tahun. Gelah merasa sudah sepantasnya kamu memilih salah satu dayang-dayang ataupun gadis di luar istana untuk dijadikan sebagai pendamping hidup. Gelah yakin, dengan ketampananmu, tidak ada gadis yang bakal menolakmu.
2: Terus gimana, Kak? Apakah Jayaprana akhirnya menikah?
1: Iya, walaupun Jayaprana belum ada niat untuk mencari istri karena merasa masih kecil, namun dia tidak kuasa menolak. Pada akhirnya, Jayaprana menemukan tambatan hatinya, seorang gadis jelita bernama Nilayon Sari, putri dari Jerebendese dari Banjar Sekar. Dan Jayaprana segera nih melaporkannya kepada Sang Raja. Menerima laporan dari Jayaprana, lalu Sang Raja menulis sepucuk surat dek kepada Jerebendese dan Bendese setuju. Kemudian dipilihlah hari Selasa Legi Kuningan untuk melangsungkan upacara pernikahan mereka.
5: Adi Layon Sari, akhirnya Beli bisa mempersuntingmu menjadi pendamping hidup Beli. Beli sangat bahagia bisa memilikimu loh.
6: Nggih, Beli. Tiang juga sangat bahagia bisa menjadi istrimu, Beli Nyoman. Semoga pernikahan ini menjadi awal kebahagiaan kita berdua. Dan semoga langgeng sampai maut memisahkan kita.
5: Iya loh, karena upacara pernikahan kita sudah selesai. Saatnya kita menghadap Sang Prabu untuk memohon restu beliau.
6: Nggih, Beli.
1: Kedua mempelai itu pun akhirnya bergegas menuju puri untuk menghadap Sang Raja. Sesampainya di hadapan Sang Raja Kalianget, mereka menyembah dengan hormat kepada Sri Baginda Raja.
7: Salam Baginda Prabu, kami mengaturkan sembah.
1: Raja terdiam seribu bahasa dek, karena terpesona melihat kecantikan Nilayon Sari. Dan setelah kedua sejoli itu kembali ke rumahnya, Sang Raja kemudian mengumpul

0: paman. Maksud gelah mengumpulkan kalian semua karena gelah ingin meminta pertimbangan untuk memisahkan Jayo Prano dan Nilayon Sari. Biar gelah bisa menjadikan Nilayon Sari sebagai istri. Kalau tidak, maka gelah bisa mati karena dirundung kesedihan.
1: Ampun Baginda, bukankah Jayo Prano adalah abdi kesayangan Baginda? Dan mereka baru saja menikah, Baginda.
0: Gelah tidak peduli. Pokoknya gelah harus mempersunting Nilayon Sari.
1: Ampun Paduka Raja, tapi itu tidaklah pantas, Raja.
0: Diam, gelah tidak mau tahu.

dari para abdi kerajaan, maka Raja Kalianget mengeluarkan titah agar Jayaprana pergi ke Teluk Trima untuk menyidiki perahu yang hancur karena perompak. Nah, melalui titah raja tersebut, walaupun baru 7 hari bulan madu, Jayaprana tidak bisa menolak.

0: Beli bisa menolak titah Baginda Raja untuk pergi ke Teluk Terima karena Tiang sangat mencintai Beli. Apalagi ada firasat buruk hadir dalam mimpi Tiang semalam. Tiang bermimpi rumah kita rusak dihantam banjir bandang, Beli.
1: Ah, Adila Yonsari, mimpi itu hanyalah bunga tidur. Lagi pula, kalau memang nasib kita, dimanapun kita berada, ajal pasti bisa menjemput kita.
0: Tapi Beli,
1: yakinlah Adi, Beli pasti kembali dan kita akan bersama selamanya.
2: Terus-terus gimana kelanjutan ceritanya, Kak?
3: Akhirnya Nila Yonsari hanya bisa pasrah melepas kepergian suaminya. Tidak lupa ia berdoa agar suaminya selamat menunaikan tugas dari raja tersebut. Sementara nih dek, di tempat lain, dalam perjalanan, Jayaprana sering mendapatkan firasat buruk dan tahu kalau dirinya akan dibinasakan. Setelah tiba,

0: Paman Patih Songgali, mengapa kita tiba-tiba berhenti?
1: Nyoman Jaya Prana.
0: Terimalah ini surat dari Baginda.
2: Patih Songgali menyerahkan sepucuk surat kepada Jaya Prana. Jaya Prana lalu membuka surat tersebut.
3: Jaya Prana, kau penjahat. Kau telah memperistri orang secantik Layon Sari. Untuk itu, kau harus bayar dengan nyawamu.
2: Jaya Prana menangis terseduh-seduh. Namun dia sadar, karena ini adalah perintah raja, dia tidak bisa menolak. Apalagi merasa dirawat dan dibesarkan raja. Seraya mengucurkan air mata, mempersilahkan Kipati Saunggaling untuk membunuhnya.

0: paman Patih Songgaling. Gunakanlah keris ini untuk membunuhku. Aku menyerahkan hidupku. Dan tolong sampaikan permohonan maafku kepada Baginda.
1: Dengan sedih, Patih Songgaling menancapkan keris tersebut di dada Jayaprana.
2: Maafkan pamanmu ini, Nyoman. Paman juga tidak kuasa menolak perintah raja. Nyoman.
1: Bersamaan dengan itu, angin topan bertiup kencang, dibarengi gempa bumi yang mengguncang seluruh kerajaan Kalianget. Darah segar menyembur, dibarengi semerbak bau harum. Nah, setelah mayat Jayaprana dikubur di Teluk Trima, rombongan kembali pulang dengan perasaan sedih. Dan di perjalanan, banyak rombongan yang meninggal karena digigit ular dan diterkam harimau.
3: Kasihan Jayaprana ya, Kak. Terus bagaimana dengan Layon Sari?
1: Nah, gini, Dek. Melihat suaminya itu tidak ada di antara para prajurit yang datang dari Teluk Trima, Layon Sari menanyakan satu persatu dari mereka yang datang.
4: Beli Ketot, suami saya di mana? Kenapa belum datang? Ada apa, Beli? Jangan berbohong.
5: Jayaprana sudah meninggal.

0: Layon Sari terus menangisi kepergian sang suami. Raja lalu menghampirinya.
1: Layon Sari, jangan kau menangisi orang yang telah tiada. Kan masih ada gelak yang akan memberikan kebahagiaanmu.
2: Tidak,

0: Dalam tangisnya, Layon Sari memaki raja, Dek, dan merebut keris milik Jayaprana, kemudian menusukkannya ke jantungnya sendiri. Layon Sari tewas seketika, dan dari jasadnya tersebut mengeluarkan aroma wewangian yang semerbak ke seluruh wilayah kerajaan Kalianget. Rakyat sekitar membawa jasad yang wangi tersebut untuk ditempatkan di sebelah jasad Jayaprana agar selamanya kedua kekasih itu dapat selalu bersama.
1: Wah, tragis banget ya kisah cinta mereka. Terus raja yang jahat itu gimana, Kak?
0: Nah, gini nih, Dek, ceritanya. Melihat tragedi saat Layon Sari menikam dirinya dengan sebilah keris dan dilandasi hati yang hancur lulu, raja menjadi gila, Dek.
2: Layon Sari. Layon Sari. Layon Sari sayangku, permata hatiku.
0: Dengan gelap mata, mengamuk, membunuh semua pengiringnya tanpa dapat mengendalikan dirinya. Dan setelah semua pengiringnya mati, raja lalu ke istana dan membantai seluruh isi istana. Dan terakhir, raja menikamkan kerisnya ke dadanya sendiri hingga wafat. Pengikut setia raja tidak percaya bahwa raja bunuh diri. Mereka yakin raja dibunuh oleh rakyat. Mereka lalu mengamuk, membunuh semua rakyat Kalianget tanpa peduli anak-anak, wanita, dan orang tua. Rakyat tidak terima dan serentak melakukan perlawanan. Tak terelakkan lagi, perang saudara yang maha dahsyat dan penuh kebencian pun terjadi. Akhirnya, seluruh rakyat Kalianget tewas dalam perang itu. Dalam sehari, kerajaan Kalianget di Buleleng Utara itu musnah dengan bergelimpangan mayat. Konon, lama-kelamaan kerajaan itu berubah menjadi hutan belantara hingga akhirnya dibuka kembali oleh warga lain yang sampai saat ini menetap di desa Kalianget. Gitu deh ceritanya.
1: Seru banget ceritanya ya.
0: Iya, seru banget. Berhenti. Udah ada warung, kita makan di situ aja ya, Dek ya.
1: Oke.

Kanker TB adalah bentuk TBC yang kebal terhadap dua obat utama TBC, yaitu isoniazid dan rifampisin. Artinya, bakteri penyebab TBC di tubuh sudah tidak bisa lagi dibasmi dengan pengobatan biasa. Biasanya hal ini terjadi karena pasien tidak minum obat secara teratur, menghentikan pengobatan di tengah jalan, atau menggunakan obat TBC yang tidak sesuai aturan. Inilah yang disebut MDR-TB atau Multi Drug Resistant Tuberculosis. Jenis TBC yang bandel dan sulit disembuhkan karena sudah kebal terhadap obat-obatan utama. Itulah sebabnya kedisiplinan minum obat setiap hari sangatlah penting. Sekali saja lupa, efeknya bisa panjang. Tapi kabar baiknya, semua obat TBC gratis di puskesmas dan fasilitas kesehatan pemerintah. Jadi jangan berhenti hanya karena merasa sehat. Lanjutkan sampai selesai. Tubuhmu sedang berjuang, dan kamu adalah bagian dari perjuangan itu. Ingat, 6 bulan mungkin terasa lama, tapi sembuh total jauh lebih berharga daripada menyerah di tengah jalan. Minum obat setiap hari, tetap semangat, dan jadikan setiap hari satu langkah menuju kesembuhan. Jangan biarkan TBC mengatur hidupmu. Kamu yang mengendalikannya dengan kesabaran, kedisiplinan, dan harapan.

0: 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, jumpa lagi saya Bang Rian di Ruang Dengar Anda, tentunya di malam hari ini di program acara Kelon Tarong di Pro 4 RRI Makassar di 92,5 FM dan juga di layanan streaming kami di TikTok RRI Makassar, sahabat budaya. Nah, tentunya di malam hari ini seperti biasanya, sahabat budaya, kita akan undang ki semua yang mau bergabung di Pro 4 RRI Makassar dan tentunya Bang Rian juga live di TikTok di malam hari ini. Sudah ada banyak teman-teman ini yang menonton Bang Rian di TikTok. Makasih banyak semuanya ya. Tentunya di program acara Kelon Tarong kita akan membuka requestan-requestan lagu-lagu daerah kesukaan kita semua, lagu Nusantara. Silakan mau mungkin lagu suka-suka Minang bisa, lagu Ambon, lagu Papua dan lagu dimanapun berada, silakan ki semua bergabung di acara Kelon Tarong di malam hari ini bersama Bang Rian, sahabat budaya. Baik, kita terima di telepon biasa di 0811 400 9250. Bang Rian ulangi lagi di 0811 400 9250. Halo Kelon Tarong.
2: Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, dengan siapa di mana?
2: Dari SD Nompo ini.
1: SD Nompo, bagaimana kabarnya di malam hari ini, Pak SD Nompo?
2: Alhamdulillah, seperti biasa.
1: Seperti biasa. Biasanya kenapa ini? Sehat.
2: Ya,
1: sehatlah tentunya. Jadi, jadi lagi selain mendengarkan radio, di mana posisi kita ini? Di teras kah, di rumah kah, atau di atap genteng? Sepatu ya, lagi cari ilham ya, di atas genteng. Ih, sepatu lagi anu perbaiki parabola, nonton bola ke apakah?
2: Ya, ini lagi di kamar ini.
1: Ini di kamar di. Pesan apa? Siapa mi tim bola andalan ta ini?
2: Tim saya tidak anu, saya nonton bola.
1: Dan nonton bola, nonton apa? Ya? Nonton orang magosit ji.
2: Bahaya
1: Tony kalau
2: nonton
1: gosip. Enak Tony itu nonton gosip itu.
2: Iya, tapi apa? Saya sering dengarkan di radio permain bola kalau pagi.
1: Iya, pagi. Besok ada bola main di RRI itu. Masih dalam bola?
2: Saya sering dengar. Mulai itu dari subuh, saya dinyat iya. Pro 1.
1: Kalau ada main subuh, di Pro 1, di Pro 1 semua.
2: Kan biasa itu, kalau saya sudah selesai subuh, langsung tersebut radio.
1: Oh iya tahu.
2: Pas di Pro 1 itu ada sarang bola, saya dinyat kami.
1: Itu, aku pada. Pas di Nampo, mungkin dengan lagu apa ini pas di Nampo?
2: Tidak ada lagu ini.
1: Lagu daerah.
2: Jenis Ponto.
1: Kenapa?
2: Jandanya jenis Ponto.
1: Wih, bahayanya mi. Jandanya jenis Ponto.
2: Baik, siapa tahu ada toh di jenis Ponto janda.
1: Jandai apa jandana?
2: Jandana jenis Ponto.
1: Jandana jenis Ponto, mana mi itu?
2: Penyanyinya kalau tidak salah itu Saris Tompo.
1: Siapa?
2: Saris Tompo.
1: Saris?
2: Saris Tompo.
1: Sarif?
2: Iya, Tompo.
1: Jangan, saya carikan kilo. Sarif Tompo. Sarif Tompo. Aduh, ndak ada. Ndak ada. Banyak jenis lagu janda, tapi ndak ada janda jenis Ponto.
2: Ya, apa kalau tidak ada.
1: Apa boleh?
2: Anu mas Salim Naraka.
1: Hah?
2: Salim Naraka.
1: Ih, takutku deh. Salim Naraka.
2: Kak, kebetulan Kebetulan tuh setiap malam itu di Mikodon baru. Kalau siang panas di
1: malam. Oh gitu.
2: Ya terpaksa salimu neraka.
1: Salimu neraka tawa teman-teman. Rukis tawa. Data kuji gitu kah? Oke okay, boleh. Menyapa Miki Pale. Sinampo.
2: Oke. Ya, saya menyapa.
1: Ya.
2: Ibu Rosdiana Yasir. Karena Rial.
1: Ya.
2: Siapa lagi?
1: Apa?
2: Garfina, Ibu Dewi, Ibu Nial, Ibu Sersinta, Pak Raden, Pak Din,
1: Pak Din,
2: Sude Pak Tato, Amsa, Indah Sopi, Norima,
1: Semuanya.
2: Siapa lagi tuh? Ibu Nur Rosina bersama Ngobar.
1: Oke.
2: Ali dan semuanya tanpa kecuali.
1: Oke, Pak SD Nampo. Makasih banyak nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artau salimu menaraka sahabat budaya, sahabat TikTok. Bau cita awal lagunya di. Oke, kita undang lagi 0811-4009-20. Halo. Halo,
3: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Buriang. Iya, dengan siapa di mana Ki?
3: Dengan Amayani Tasmu di Sopen Buriang.
1: Amayani Tasmu dari Sopen J.
3: Iya J.
1: Bagaimana kabar teh ini di sana? Sehat-sehat Jiki.
3: Alhamdulillah sehat-sehat Buriang.
1: Alhamdulillah. Posisi di mana posisi?
3: Di Sopen Lajua.
1: Sekira di Amerika Ki.
3: Enggak.
1: Insyaallah tahu.
3: Masih di Sope.
1: Masih di Sope.
3: Iya, belum ke Amerika.
1: Jangan-jangan ke Boni ada Amerika sana USA. USA.
3: Iya, anu nonton bola di sana?
1: Hah? Nonton bola di sana. Cocok tahu. Apa boleh tim andalan ta ini bola ini?
3: Anu ini Prancis.
1: Prancis iya tahu lagi bertahan di Prancis di. Kayaknya nanti Prancis mau main sama dan
3: Maroko.
1: Maroko tahu.
3: Dan tiga kapan?
1: Jadi Prancis mini lolos.
3: Iya, kemungkinan.
1: Berapa kira-kira golnya nanti di Prancis itu?
3: Skornya? 2-1 lah.
1: 2-1. Iya tahu. Oke, boleh Pak Menyatasmu lagu ta apa mini?
3: Anu, Lete Pamasi Dewatae.
1: Lete
3: Naletei Pamasi Dewatae.
1: Naletei?
3: Iya.
1: Naletei. Nah, selfie sama di?
3: Iya.
1: Oke, menyapa Ki. Maroko Ewak. Ada lawan tadi. Maroko Ewak kok.
3: Iya, Ewak ke Maroko.
1: Oke, menyapa Ki.
3: Jumpa-jumpa yang baru lewat. SD Nompo. Ada Dimas, ada Tika, Pak Arjuna, Pak Radi, Opa Is, Opa Ding. Ada Lina di Petrang Utara. Ada Layasari, ada Ama. Aulia di Endrekan, Rosdiana Yasir, yang Endrawa, Memuna Ganing. Wahida Martawati, ada Bobby, ada Tanti sama Esti, ada Uki. Astri sama Alidaya, Asar di Bone dan semuanya.
1: Semuanya.
3: Budrian.
1: Oke.
3: Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya tahu pada paham mayoritasmu. Katanya Perancis 2-1. Teman-teman bagaimana teman lain dari Los Tamasta? Maroko. Saya juga Maroko tahu. Assalamualaikum dari Bone Barat, Stay Nunukan Kalimantan Utara Rian. Mantar reporter Bori ini tahunya. Makasih Pak Hamza. Oke, kita undang lagi 0811-4009-20. Halo. Kelontarong.
4: Halo, Kelontarong.
1: Halo Bunda Cie.
4: Halo Bunda.
1: Iya. Ih, kangen ku Mi.
4: Sama.
1: Sama. Mana Mi? Miam miam miam.
4: Sama.
1: Ada Mi. Iya. Apa Mi kita bikin dora ini? Menuju ke alam mana Mi ini? Alam tidur ini?
4: Belum.
1: Saya
4: sementara berjuang mau masuk
1: menuju. Oh, berjuang.
4: Tapi alhamdulillah sudah nembus.
1: Iya, tapi ikutan ke lagunya nah.
4: Lagunya iya Din, ikutan
1: mama mikit penelpon ketiga Ki.
4: Iya betul, ngalung pakai nombor.
1: Pak Umar. Apalah tim andalan teh ini bola?
4: Argentina.
1: Hai. Berapa ini rencananya Argentina? Berapa skornya?
4: Skornya berapa?
5: 1-2.
1: Wih. 1-2. 2-1 lah.
4: 2-1 lah. Sedang-sedang mau.
1: Yang
4: terlalu banyak.
1: Ya, iya. Menyapa kipale Bu Nursia.
4: Pertama ada Sleng Nompo. Baru lewat Pak Ahmayani Taslim bersama Ibu Nurminat Nur.
1: Ya. Yeah.
4: Ada Ibu Arsina.
1: Ya. Yeah.
4: Ada Ibu Sinta. Ada Ibu Lina.
1: Ya. Yeah.
4: Ada Pak Asus, ada Pak Hamsa. Pak Sani. Ibu Siti Nurbaya, Pak Radin, Ibu Fatma, ada Nur, Pak Sembu Nur, ada Pangga di Anggap Prasetya di Bumbung.
1: Iya.
4: Ada siapa lagi nih?
1: Apa?
4: Dan Pak Sani. Dan
1: semuanya.
4: Pak Arifin di Pampang 2 dan semuanya tanpa terkeh. Ada itu pendengar di Bulu Roke namanya Hasnandiwati.
1: Oh iya tahu ya.
4: Ada juga Deliwan di Nuri dan semuanya. Pak Bang Ali.
1: Oh iya.
4: Malangkeri. Dimas juga dan semuanya tanpa terkecuali. Bun Rian.
1: Yeah.
4: Sehat selalu ya.
1: Sehat Ki juga berdua nah.
4: Dan hati-hati jaga kalau pulang.
1: Siap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Nursi atau sahabat budaya. Ini ada Bu Marlina Rashid. Bang Rian mau tembus, belum bisa. Berusaha Ki, yakin berusaha Ki bisa tembus itu. Oke, kita udah lagi 0811409250. Halo Kilantarong.
6: Bang Rian.
1: Iya, baik Bang.
6: Iya, lagi dengar suara
1: toh. Iya, bagaimana kabar sih Pak Iqbal?
6: Sehat, sudah kerja atau sudah ada 3 bulan tinggal di masjid juga.
1: Oh iya tawa, Masya Allah. Lagi menabung-nabung amal tawa.
6: Iya, marbot masjid.
1: Masya Allah. Biasa itu kalau marbot kalau ada orang dermawan, tiba-tiba kesini haji, umroh, Insya Allah, Di.
6: Iya.
1: Amin. Belum bikin umroh atau nih haji?
6: Belum pernah pi semua.
1: Insya Allah nanti ada yang dengar Ki. Di mana masjid mana Kika?
6: Di Alauddin 2.
1: Alauddin 2.
6: Iya.
1: Masjid apa namanya di situ?
6: Masjid Nurul Wakaf.
1: Nurul Wakaf. Iya, sepatu ada orang dermawan, orang kaya, ada mungkin.
6: Iya, kata juga kerja di sini.
1: Masjid Ki juga toh?
6: Iya.
1: Masya Allah.
6: Sekolah Islam di sini.
1: Pengajar Ki Pare juga.
6: Di bagian kebersihan.
1: Kebersihan, ya. Tapi wah alhamdulillah baik semua toh. Pak Iqbal, lagunya ikutan kita?
6: Apa itu lagunya?
1: Ada lagunya Salimun Neraka sama
6: Salimun Neraka.
1: Bau Cito lagunya toh?
6: Iya.
1: Iya kepala menyapa kepala Pak Iqbal.
6: Ya buat Kopral Jono.
1: Siapa lagi?
6: Terus Daniel, Rio Paropo, Bima, Makassar, Bang itu. Terus Ibrahim Dengira, Mudat. Terus Mbak Seth Margarita, Nurbaing, dan semua terkecuali.
1: Oke, siap.
6: Dan buat Tufian telah menjalankan tugas. Sekali-kali jalan-jalan.
1: Siap. Oh iya, siap. Insya Allah nanti kalau ada waktu tah, Bang Rian jalan-jalan ke rumah tah. Insya Allah. Oke, Pak Le. Makasih banyak, Pak Iqbal. Baik, insya Allah, insya Allah nanti saya kirimkan tah. Iya, oke, Pak Le. Iya, siap-siap, Pak Iqbal. Iya. Iya, assalamualaikum. Iya, ada Pak Iqbal Tawar. Beliau sangat mulia Tawar, bekerja di masjid, di membersihkan juga sekolah. Ya, mungkin itu ada orang dermawan. Ya, mungkin ada sekedar, ya mungkin ya ada kelebihan uangnya. Ya, bisa lah kesini umur Tawar Pak Iqbal. Amin. Ayo, paham saya ini katanya Bang Ria, bisakah request lagu melalui TikTok di Rian? Iya, kalau di TikTok bisa menyapa-menyapa saja. Nah, Pak Hamzah, kalau mungkin kalau mau bergabung di WA kita, silakan kirim kalau request Pak Hamzah. Nah, biasa di 0811400920. Oke, sahabat budaya, nanti Bang Rian akan kembali lagi bersama Anda. Kita dengarkan tahu dulu requestan lagu dari teman-teman. Ada Salimu Menaraka sama Nelete Pamasih Dewata dari Selvia. Jadi kemana-mana sahabat budaya, dan tetap nonton Bang Rian juga di TikTok Bang Rian. Nanti yang mau sapa-sapa di TikTok, nanti Bang Rian akan sebutkan dari siapa. Nanti Bang Rian akan bacakan untuk siapa sapa-sapanya, oke? Yang di TikTok, oke? Ada lagu dari Salimu Menaraka, salam kimaran kelinga sahabat budaya.

0: Kak, cepetan. Kita tuh mau liburan ke pantai. Sunset di sana nyata. Jauh lebih indah dari yang kakak lihat di kacamata VR itu.
1: Udahlah, nanti aja. Aku males panas-panasan di luar. Lagian, pantai Indonesia pemandangannya gitu-gitu aja. Nih, mending kamu pakai juga kacamata virtual reality ini. Dan lihat pemandangan kastil, gunung, dan pantai di luar negeri.
0: Serius, Kak? Kamu bandingin layar sama kenyataan? Kamu pikir VR bisa gantiin suara ombak, angin pantai, atau kebersamaan kita? Aku, mama, papa, semuanya nungguin kakak. Tapi kakak malah milih terjebak di dunia palsu itu.
2: Virtual reality bisa membawamu kemana saja, tapi jangan sampai ia merenggut kebahagiaan yang paling nyata, seperti keluarga, teman, dan indahnya pariwisata Indonesia.

0: Asi Selatan. Sari Bata malam berikut masih bersama kami di acara Kilon Tarong bersama Bang Rian di malam hari ini. Kita undang lagi yang mau bergabung, silahkan ke sahabat budaya di 0811 400 9250. Halo Kilon Tarong.
1: Halo Bung Rian.
0: Iya. Pasalera Pokaling. Bagaimana ya, kabar Pasale?
1: Alhamdulillah baik-baik.
0: Iya tahu. Apa nih tim andalan ini Pasale?
1: Perancis.
0: Perancis. Ih, main ya. Nanti Perancis nan melawan Maroko. Ya, jam 4 subuh.
1: Subuh jam 4 subuh Perancis.
0: Berapa skor Maroko nih? Berapa skor ini?
1: Ya, cukup 2-1.
0: Ini di 2-1.
1: Iya. Tapi kasta juga itu. Kasta juga ini Maroko.
0: Iya, andalan saya Maroko saya. Oh, saya 3-2.
1: Si balas cek itu.
0: Ih, baku lawan gitu. Saya Maroko, andalan saya. Dua set, saya prediksiku 3-2. Oke, Mas Ale, mau dengar lagu apa gini?
1: Mau niaga.
0: Mau niaga.
1: Kedikale, Pak, niaga.
0: Mami nonton.
1: Mau niaga kedikale.
0: Aduh, ay, berarti diprediksi kalah di Prancis nanti ini.
1: Belum,
0: Tuan. Sebentar. Oh, cah. Oke, Pak Ale, punya apa lagi, Mas Ale?
1: Punya apa dulu, Di? Pertama, Ibu Awania di Tinumbu, Ibu Cida di Baru. Ibu
0: apa?
1: Ibu Nurmala di Makassar, Pak Asri di Lubu Timur, Wutu, Nurhikmah di Maros, Abdul Rahim di Kalimantan Timur, Pak Mustafa di Maros juga, Pak Umar di Pampandu, Pak Satu, Puan Dato di Pendrang, Indah dan Mbaji di Sopeng, Pak Sani di Sukamaju, Pak Hamsa di Pampandu, Bunda Sopi di Papua, dan Dimas di Bonlangi, Arjuna di Baruga, Pak Limpo di Papua, Fatma di Goa juga, dan semuanya lah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tahu ada Pak Sale, sahabat budaya. Di belakangnya Pak Sale 0811 400 9250. Halo Kilon Tarong.
2: Halo Kilon Tarong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Rian.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda Sofi. Iya. Belum bobo?
2: Belum.
0: Biasanya cepat bobo, nanti subuh baru bangun.
2: Begitu, tapi karena tadi ada teman nelpon, terlanjur telat tidur lagi.
0: Oh gitu. Kasihkan gosip kapan?
2: Oh, enggak juga informasi.
0: Bunda, jadi ini suka kijuan nonton bola, Bunda?
2: Saya suka kalau favoritku seperti Argentina kan.
0: Iya tahu Argentina. Iya nah, lolos kita wah 8 besar.
2: Mengalahkan Arab Saudi.
0: Bukan Arab tadi, Saudi. Irak.
2: Irak ya, tadinya kan 2-0 ya.
0: Iya. Mesir.
2: Oh iya,
0: Mesir, ya.
2: Sekalinya di lambung, akhirnya dia.
0: Iya, di akhir-akhiran di waktu di tahu lah. Nah, tahu nami permainannya. Bunda, lagu ta ini apa ini, Bunda? Mungkin dengar lagu apa ini, Bunda?
2: Moni Maga.
0: Ada mi. Ada mi tadi rekis Pasale.
2: Oh ya?
0: Lagu pertama ini.
2: Saya bermonitor itu.
0: Oh gitu.
2: Kalau begitu
0: apa
2: ada yang anunya Triodas itu?
0: Triodas
2: Pasagenanga ini Nawa.
0: Masa?
2: Pasagenanga ini Nawa Triodas.
0: Apa pasa?
2: Pasagenanga ini Nawa.
0: Pasagenan mana nih? Triodas di Triodas.
2: Iya.
0: Mana itu Triodas? Triodas. Pasagenan di mana itu?
2: Pasagenannya ini Nawa.
0: Oh, oke. Okay. Iya ada mi. Menyapa Ki Bunda.
2: Ada
0: aman.
2: Oke. Okay.
0: Yeah. Iya.
2: Iya, saya kirim salam ya.
0: Iya, yeah, silahkan Ki.
2: Buat Pak Sari di Rapo Kali. Tadi Pak salam ya juga buat Ibu. Kemudian ada
0: apa?
2: Tunggu.
0: Lupa Mianto Mi.
2: Ada. Cinta di NU, yeah. Kemudian ada Tantri di Pare-Pare, ada Pak Bobby juga, yeah. Lalu kemudian ada Mamah Rita, ada Wahida Martawati,
0: yeah.
2: Sri Dewi di Pakarto, kemudian Nur Hikmah, Pak itu sakit-sakit itu,
0: Nur Hikmah. Iya, iya, semoga diberikan kesembuhan Tawah.
2: Iya, iya, itu saya dapat informasinya dari Ina Kristalara.
0: Oh iya, iya, iya, iya.
2: Iya, iya. Kemudian ada Ina bersama Arpa di layar. Kemudian ada Rustan Prahara, ada Pak Arjuna, ada Dimas juga, ada Uki di Sopeng. Ahmad Janita Sumber sama Nurmina M. Nur. Dan semua Eva Asis di Maros, Ibu Lina di Veteran Utara, ada Opadin juga. Semuanya tanpa terkecuali.
0: Okay.
2: Selamat malam semuanya. Selamat istirahat sambil mendengarkan Bang Rian ngoceh.
0: Ngoceh-ngoceh. Iya Bunda Cu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Sofi sahabat budaya. Baik, di belakangnya Bunda Sofi 0811400950. Halo, Kilantaro.
3: Bang Jan.
0: Halo. Waalaikumsalam Kak Sri. Posisi di mana Pak Sri?
3: Malah.
0: Di rumah.
3: Iya.
0: Nih, sekira di rumah, rumahnya orang. Kak Sri, lagunya ikut angin lah, enggak apa-apa toh?
3: Mau kutari yang pertama mas sudah
0: angin. Iya, kalau dulu angin sama teman-teman tahu lah.
3: Lagu Minang.
0: Masalahnya perempuan ketiga Ki. Lah bagus sih lagunya, mau Nimaga sama Pasagena ini Nawa. Iya. Menyapa Ki.
3: Iya, lo Bunda sehat selalu Bunda. Apa yang sakit itu di Maros.
0: Iya. Siapa?
3: Ada Bu Intan, Sisi Nubaya, Aba Ibu Lina, Opa Bim, Ibu Nusia, Pak Umar, Usman Diwati, Opa Bim, dan kawan-kawan. Antri Weda Matawati, Kak Isna Kusalara, Mbak Diti, Mbak Indah, WAP, Amat Yani, Bang Dimas, Ibu Kasih, Ibu Kasih, Mama, semoga cepat sembuh, Ibu.
0: Amin.
3: Dan Sabja Maesar, terus di
0: lagi. Semuanya.
3: Iya dan semua pembantu dan semua semuanya.
0: Oke siap.
3: Malam salam salam sehat semuanya.
0: Sehat.
3: Karyan.
0: Siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selki juga Kasri Sin tadi. Oke, kita terima lagi 0811 400 9250. Halo, Kilantaro. Putus, dicoba lagi sahabat budaya. Nah, halo, Kilantaro.
4: Kilantaro.
0: Ibu Siti Nurbaya.
4: Oke. Assalamualaikum.
0: Wah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat ya?
4: Ye.
0: Alhamdulillah. Bu Siti, lagunya ikutan kina?
4: Oh iya.
0: Enggak apa-apa Jita?
4: Enggak apa-apa, bagus kok semuanya.
0: Ih, bagus lagunya. Kalau begitu menyapa Ki Bu Siti.
4: Ye. Bu Cinta. Bu Nursia.
0: Ye.
4: Bu Fatma. Pak Radin, Pak Bagong. Yeah. Semua mamnya itu deh.
0: Semuanya.
4: Bang Jato.
0: Iya. Yeah.
4: Ya, yeah, semuanya mi deh tanpa terkecuali.
0: Iya, yeah,
4: terima
0: okay.
4: kasih.
0: Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin buru-buru ya Bu Siti ya. Oke, okay, sahabat budaya, nanti Pernya akan kembali lagi bersama Anda. Nah, ini ada dari Pak Hamzah katanya, Kilontarong jumpa semua fans RRI terutama Bang Jono tahu iya tahu. Ada dari NG, selamat malam Bintang menyapa. Iya tahu Bintang lagi menyapa. Bintang Kaltim katanya. Iya tahu. Makasih banyak teman-teman TikTok ya. Ada Eva, ada MG, Derry, Pak Hamzah dan semua-muanya yang ada di TikTok. Terima kasih ya. Jangan lupa di tiap-tiap layarnya, di share-share dan komen-komen. Mau menyapa kayak Pak Hamzah, silakan ketiki, nanti Bang Rek akan sebedi. Baik, kita dengarkan lagu dari Moni Maga, Jangki Kemana-mana, tetap bersama kami di malam hari ini bersama Bang Rian di Kelontarong Sahabat Budaya.

0: "Eh, Gin, katanya kamu daftar sekolah unggulan Garuda. Seriusan, itu kan buat anak-anak berprestasi dan nggak mampu. Kamu memang berprestasi sih, tapi kan orang tua kamu miskin."
1: "Terus, kenapa, Jan? Orang tua aku memang miskin, tapi tujuan dari sekolah Garuda memang untuk orang yang nggak mampu. Ada beasiswanya loh. Siapa tahu aku tetap bisa lanjut sekolah tanpa nyusahin orang tua."
0: "Ah, masa sih?
1: Kamu nggak percaya? Tuh, ada Bu Dini. Kita tanya aja langsung."
0: "Pagi, Bu Dini. Bu, mau nanya nih, apa sih sekolah unggulan Garuda itu?"
2: "Sekolah unggulan Garuda itu memberi kesempatan yang sama pada semua anak yang berprestasi, siapapun itu. Fasilitasnya ada asrama dan disiapkan langsung oleh pemerintah."
0: "Oh, jadi beneran bisa ya, Bu? Anak yang tinggal di kampung seperti kami bisa ikutan sekolah unggulan Garuda?"
2: "Selama kalian berani bermimpi dan mau berjuang, langit itu luas, semua boleh."
3: Program Sekolah Unggulan Garuda, karena masa depan gemilang berawal dari kesempatan yang setara.

0: 92,5 FM Pro 4 R Makassar, masih bersama kami di acara Kelontarong Sahabat Budaya seperti biasanya di 0811 400 9250. Halo Kelontarong.
1: Halo Kelontarong Bandria.
0: Halo Pasis.
1: Apa kabarnya Bandria?
0: Sehat. Kita ya. Bagaimana kabar Pak Pasis? Alhamdulillah.
1: Iya, sehat juga.
0: Panen nikah
1: sudah.
0: Ih, tahu.
1: Kemarin
0: berapa ton?
1: Iya. Ya, lumayanlah.
0: Lumayanlah bisa nikah lagi.
1: Untuk beli gula-gula.
0: Gula-gula. Ya, bisa lah untuk panaik lagi.
1: Mungkin malam ini saya terakhir masuk ke perempat Bandrian.
0: Kenapa bisa?
1: Karena saya mau pergi jauh dulu.
0: Bagaimana? Mungkin ya, gimana?
1: Mencari hiburan dulu.
0: Ini mentah-mentah sudah panen langsung pergi liburan.
1: Mungkin agak lama baru saya masuk di perempat lagi.
0: Mungkin mungkin pindah.
1: Enggak, mau pergi jalan-jalan dulu.
0: Oh, agak lama gitu ya.
1: Dilepaskan rasa unek-unek di hati.
0: Iya. Nggak ngajak-ngajak nih. Ya, hati-hati kinantina di sana. Kan RRI bisa didengarkan di mana saja, Pak Asis.
1: Iya, tapi nggak bisa lagi bergabung.
0: Bisa lah, kan pakai RRI digital. Bisa nelpon WA.
1: Saya nggak mengerti.
0: Oh gitu? Oke, siap lah, Pak Asis. Semoga nanti bisa melepas penatnya di sana. Pasti banyak yang kangen sama kita ini, Pak Asis. Pasti banyak orang yang kangen sama kita ini.
1: Alhamdulillah kalau ada yang kangen, kalau ada yang kangen tidak apa-apa juga.
0: Oke, terima kasih. Mau dengar lagu apa kini malam hari ini?
1: Ada lagunya Kauji Bawang.
0: Kauji Bawang?
1: Ya, lagu Lespun itu.
0: Kauji Bawang.
1: Hamsa penyanyinya.
0: Kauji
1: Bawang.
0: Hamsa penyanyinya. Iya.
1: Tapi masih Les Queen.
0: Hamsa. Tidak ada Pak Asis.
1: Kalau Karina Parisitku.
0: Karina
1: Parisitku, Nurdin Takwa.
0: Karina Parisitku, Nurdin Takwa. Oke, ada. Iya. Menyapa Ki Pak Asis.
1: Tapi jangan yang Les Queen Bandriang, yang biasa saja.
0: Iya, yang biasa saja ini.
1: Iya.
0: Si menyapa memang orang-orang karena.
1: Ya, pertama Bunda Sopi. Salam kangen.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Terus ada Opa Din di Nuri.
0: Iya.
1: Ada Lina di Petrang Utara.
0: Iya.
1: Ada Pak Radit di Nantimurung.
0: Iya.
1: Pak Hamsa di Pampan 2. Pak Umagai Menersia di Pampan 1. Pagi Saleh di Rapokaling. Sri Sinta di Ibu Sri Sinta di MU. Ibu Siti Nurbaya di Maros. Siapa lagi?
0: Siapa?
1: Dimas di Makassar. Angga Persetia di Limbung. Pak Arjuna di Baruga. Dan semuanya Bandria.
0: Oke, siapa sih?
1: Sehat-sehat Bandria.
0: Iya, hati-hati Pasis. Semoga sehat-sehat dan lancarkan. Amin.
1: Terima kasih Bandria.
0: Terima kasih juga Pasis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pasis sahabat budaya. Baik, di belakangnya 0811 400 9250. Halo Kelontarong. Halo, Kelontarong. Halo. Tidak ada suara ya. Coba lagi di 0811 400 9250. Halo, Kelontarong.
2: Halo, Kelontarong, Bung Ria.
0: Iya, Pak Hamsa. Bagaimana kabar ya, Pak Hamsa?
2: Ada Pak Hamsa.
0: Hari itu Pak Hamsa,
2: Pasti
0: katanya mau refreshing agak lama-lama. Jadi ini telepon terakhirnya kata agak lama nanti bergabung lagi. Iya, tahu. Mudah-mudahan dapat jodoh lah. Amin. Pak Hamsa.
2: Iya,
0: lagu apa ini? Lagu tak?
2: Bombania Parisina.
0: Bombang Paria. Bombania Parisina di Iwan Tompo. Oke, menyapa Ki.
2: Saya menyapa.
0: Iya. Yeah.
2: Oke, okay, Pak Asis di Maros.
0: Iya. Yeah.
2: Pak Radi.
0: Heeh.
2: Bantimuru di mana?
0: Iya, yeah, Pak Radin, Bantimuru. Ya,
2: kemudian Pak Sani.
0: Iya. Yeah.
2: Sukamaju, Repokaling, ya, Pak Jisale.
0: Iya. Yeah.
2: Kemudian Pak Umar di Pampanser.
0: Iya. Yeah.
2: Eh, di Sinjai lo.
0: Sinjai lo.
2: Mari ke Mai lo.
0: Iya. Iya, siapa lagi?
2: Kemudian Pondatu di Pindrang.
0: Hmm.
2: Opa Is, Opa Ding.
0: Iya. Yeah.
2: Bu Arlina dan semua-semua
0: bapak-bapaknya.
2: Papa, ibu-ibu yang saya tidak sempat sebut namanya yang monitor di sini.
0: Oke, okay, siap.
2: Lanjut Ibu Riang.
0: Yeah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Hamzah, sahabat budaya. Di belakangnya Pak Hamzah, silakan mau bergabung 0811-400-9250. Halo Kilon Tarung. Halo Kilon Tarung.
3: Halo, Assalamualaikum Bu Riang.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
3: Asnandiwati di Bulu Roke.
0: Iya tahu. Bagaimana ini kabar?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik-baik tahu. Eh ya, nah, lagunya ikutan kita. Enggak apa-apa, okay. Ji.
3: Oke. Okay,
0: oke. Okay, menyapa Ki Bale.
3: Ada Opa Di, ada Asus di Maros, ada Ibu Lina di Petra, ada Opa Is, ada Seri Cinta di Binasa Opa, ada Pak Sani di Muang Sukamaju, ada Pak Radi di Patimburu, ada Pak Harifi di Pampan Dua, ada Seri Dewi di Pakarto, ada Nur Hikma di Maros, ada Edi Saputra di Deliwan, Pak Umar bersama Nursia di Pampan Satu.
0: Dan semuanya.
3: Tadi semua-semuanya mah.
0: Makasih nah.
3: Semuanya mau iya buat dari.
0: Siap.
3: Selamat di bertugas.
0: Iya.
3: Selalu.
0: Amin. Siap. Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Semangat sekali tahu bunda aku ini. Oke, kita undang lagi 0811-400-9250. Halo.
4: Halo Bunda.
0: Iya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Opa Sani. Iya, iya. Sehat?
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kaki masih bergoyang?
4: Masih.
0: Apalagi istilahnya dulu? Apalagi istilahnya itu?
4: Lupa itu apa
0: istilahnya? Itu ya. Biar kaki tong bergoyang, apalagi itu
4: lupa. Biar goyang tong.
0: Kenapa? Apa tadi kita bilang?
4: Sambil duduk sambil goyang.
0: Biar duduk goyang tong juga. Bahasa nih lagunya ikutan kina. Mau nyapa Ki Pale?
4: Siapa tadi yang berdiwa ke Asnandiwati? Makasih sebanyak. Ada Pak Asis di Maros, ada Pak Saleh juga di Rapokali. Terima kasih Pak Saleh tadi. Ada apa nih? Ada Presiden, ada Pondatu bareng Norelanya. Ibu Arsina. Siapa lagi? Di Nompo. Ada Ali di Malengkiri. Ada Asri di Luwu Utara. Abdul Rahim di mana ini? Di Kalimantan,
0: Putih.
4: Mas Arjuna. Siapa lagi? Ibu Arsina. Nur di Maros. Tante di Pare. Sri Dewi di Pakarto. Nah, Sopi tadi kudengar juga ada Liwa. Ibu Niar.
0: Kita
4: semua juga oke. Sama-sama
0: nama tempatnya. Sama-sama
4: oke. Okay.
0: Siap, Pak Sani.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Sani, sahabat budaya. Oke. Okay. Langsung kita dengarkan tahu lagu teman-teman. Nanti Bang Rian kembali lagi bersama Anda. Jangan kemana-mana. Ada lagu dari Karaina Parisiko. Salam Aki, Marang Kelingan, sahabat budaya.

0: Apa sih itu Intangible Cultural Heritage dari UNESCO? Aku kok bingung banget sama istilah itu.
1: Ya ampun, kamu sastra Inggris kok nggak tahu sih?
0: Kayak kamu tahu aja apa artinya.
1: Iyalah, tahu. Itu kan warisan budaya yang nggak berwujud seperti wayang, keris, batik, dan angklung.
0: Ya, aku baru dengar. Terus, itu pentingnya apa? Apa cuma di dokumen UNESCO aja?
1: Nah, itu yang masalah. Banyak orang nggak peduli. Warisan-warisan itu bisa hilang kalau nggak dijaga, tahu? Identitas budaya kita nih taruhannya.
0: Terus, siapa yang benar-benar menjaga warisan itu? Pemerintah atau masyarakat? Warisan tak berwujud, jiwa yang menyatukan bangsa dan menghidupkan generasi.

0: 4 Makassar,
1: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: ...92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, masih bersama Bang Rian di malam hari ini, tentunya di sesi terakhir. Yang mau bergabung silakan 0811-400-9250. Halo, Kilontaro.
3: Kilontaro, Bariaku, ye.
2: Iye.
3: Pandatu di Pindrang, ye.
2: Pandatu di Pindrang, Tawa.
3: Iya, Tawa, ye.
2: Sehat? Sehat berdua?
3: Alhamdulillah, sehat berdua.
2: Alhamdulillah.
3: Mudah-mudahan ibu dua, bapak dua juga, ya. Sehat-sehat.
2: Amin.
3: Ibu-ibu, bapak-bapak maksudnya.
2: Ya. Waduh tuh. Lagu apa ini?
3: Lagunya Asmar Asmir.
2: Siapa lagi penyanyinya itu?
3: Oh, Pak Is. Dores.
2: Dores.
3: Dores.
2: Lagunya Asmar gak?
3: Asmar Asmir.
2: Asmar Asmir deh.
3: Asmar.
2: Dores, iye. Dores. Oke, punya apa Ki?
3: Dores. Iya, buat Opa Is, ada tadi Pak Asis ya, selamat jalan Pak Asis.
2: Iya, tahu. Bapak
3: Pak Asis tiba di tujuan dan selamat.
2: Amin.
3: Membawa anu oleh-oleh bernyawa.
2: Amin.
3: Ada juga Opa. Opa Is. Yeah. Ada Pak Nading Sumidelu, mu ada tadi. Namtu Dakedoto.
2: Itu Pak Pasani.
3: Pasani. Iya, Barcaming Rama, Abdul Rahim Dikutai, Kasmawati Dompe, Uliape, Uki, Ama Yanitas Munur Mina, Riko, Pak Hamsa, Pak Saleh, Ama Marita, Abdul Rades Sewang. Spesial buat Nur Alam yang baik hati, Barcaming juga. Terima kasih.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lagi 0811-400-9250. Halo. Tolong. Halo Pak Radin. Wih, kenapa nih suara teh ini? Ya, bagaimana kabar sehat?
4: Alhamdulillah.
2: Pak Radin, kedengar aja suaraku?
4: Ya, alhamdulillah, besar nih.
2: Besar nih. Pak Radin. Lagu tapi nih Pak Radin.
4: Agak bu ada.
2: Agak puada. Agak puada. Irman Irmawati ya? Atau Firman?
4: Iya. Ya, itu mi.
2: Oh, itu mi. Oke, boleh. Menyapa ki Pak Radin.
4: Ada Puan Dato tadi. Berliwa. Ada Pak Asis. Siti Nubaya, Ama Yanitas Mon, ada Opadi, ada Hasnawati di Blorokke, ada Pak Amsa di Pampandua, Pak Umar di Budaya, Ibu Sumi di Lumu, terus di Aniasi, ada semuanya mi. Selamat juga tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Radin sahabat budaya. Oke. Kayaknya waktu kita sudah kurang dari 8 menit. Artinya kita cukupkan sahabat budaya. Nah, terima kasih dan minta maaf untuk Bu Marlina sama teman-teman yang baru nelpon di telepon biasa. Minta maaf karena kita sudah ada di punjung acara. Artinya kita cukupkan kebersamaan kita di malam hari ini. Dan tentunya terima kasih. Dan juga berharap lagu-lagu yang dibutuhkan dapat menyenangkan Ki semuanya tah. Dan minta maaf waktu kita terbatas. Kita akan ketemu lagi di waktu sahabat budi. Jangan Ki kecewa nah. Tetap Ki sayang bersama Pro 4 RRI Makassar. Oke, kita pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di RRI Makassar di Pro 4 tentunya di 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lagu apa itu, eh? Kenapa kayak jadul Kiku dengar?
1: Mending pelajari chordnya ala Malaguna Rizky Febian.
2: Weh, Putek, sembarang nu. Masa nak nu tahu Ki itu lagu?
3: Mentong ini, padahal pernah jadi pelajari di mata kuliah tak. Jadi itu tadi yang namainkan Fitri, judulnya Mak Rencong-Rencong.
2: Dan harus kau tahu, itu lagu mengandung mimpi yang besar. Di lirik Batura Tema Ribulang, artinya kan menginjakan kaki di bulan.
3: Ternyata itu angan-angannya Ji Orak Bugis Makassar, supaya mendorong pendengarnya bermimpi besar untuk nacapai ke tujuannya.
0: Oh iya, ini paling ada di Google, eh. Tapi kulihat di sini, penciptanya tidak dicantumkan, deh.
2: Iya, weh. Tidak ada memang info pastinya.
0: Oh, ini lagu sudah pernah Miku dengar. Batura Tema Ribu.

masih mendengarkan Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan. Pro 4 92.5 FM.

Pendengar, dengan tendangannya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami di Pro 4 RRI Makassar. Terima kasih sahabat budaya atas kebersamaan Anda. Besok kami akan kembali mengudara di jam 5 waktu Indonesia Tengah. Saya Febrian Januar yang bertugas mengucapkan sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan dunia itu dibanding dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Orang-orang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad tanda mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah, "Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjuki orang-orang yang bertaubat kepadanya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya."

Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.

Dari Abu Dzar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengumpulkan keluarga dan para sahabatnya. Lalu beliau bersabda, siapa yang sholat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam satu malam penuh. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Danaga.
0: Iya, betul Ustaz. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Kabar-kabar baik Ustaz.
1: Bagaimana ini subuh-subuh begini Danaga?
0: Iya,
1: kalau kita ditemani dengan secangkir kopi panas.
0: Betul, Des. Betul Ustaz.
1: Masya Allah.
0: Jadi
1: ya, apalagi subuh-subuh begini ya. Ya,
0: yang,
1: bagaimana
0: itu? Yang ingin saya ungkap di pertemuan ini Ustaz.
1: Ada apa lagi ini Danaga?
0: Ya, namanya pergaulan. Persahabatan, persaudaraan. Ini kan artinya orang-orang dulu, termasuk orang-orang tua kita, orang-orang tua kita pasti ada sahabat-sahabatnya Ustaz. Ya, tentunya itu kita dianjurkan menyambung silaturahmi, berbuat baik dengannya. Ini bagaimana ini Ustaz? Tentang berbuat baik ini,
1: menyambung silaturahim ini Danaga. Seperti subuh-subuh begini Danaga datang ke sini, namanya menyambung silaturahim. Jadi Danaga tidak menyadari kalau lagi bersilaturahim.
0: Begitu maksud saya Ustaz.
1: Begitu Danaga. Jadi begini Danaga. Suatu ketika Rasulullah berdoa, ya Allah, jangan timpakan kepada umatku bencana kelaparan seperti dialami oleh Nabi Yusuf. Ya, musim paceklik 7 tahun berturut-turut Danaga.
0: Pada masa itu. Ustaz.
1: Pada masa itu, Rasulullah berdoa di tengah-tengah para sahabatnya. Sahabatnya mengaminkan. Ya, jangan timpakan kepada umatku bencana kelaparan seperti dialami oleh Nabi Yusuf. Malaikat Jibril menyampaikan, ya,

0: Denaga. Ya Allah, jangan timpakan kepada umatku bencana banjir seperti dialami di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Hujan turun selama 40 hari 40 malam, banjir tergenang selama 40 hari 40 malam melewati gunung di mana tempat Nabi Nuh membuat perahu. Disampaikan oleh malaikat Jibril, Muhammad, doamu itu diterima. Insyaallah umatmu tidak mengalami bencana banjir seperti di zaman Nabi Nuh. Banjir melewati gunung Lompo Batang, itu bayangkan.
1: Pada masa itu Ustaz, luar biasa, bukan lagi banjir. Jadi, tapi
0: bagaimana itu?
1: Melaut itu namanya.
0: Permintaan doanya yang ketiga, Denangga.
1: Iya.
0: Ya Allah, jangan ampuni dosa-dosa umatku yang memutuskan hubungan tali silaturahim.
1: Artinya Rasulullah betul-betul merasa
0: perhatian terhadap mereka atau umatnya yang bermusuhan, memutuskan hubungan tali silaturahim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka. Disampaikan oleh malaikat Jibril, Denangga, Muhammad, mohon maaf, doamu itu tidak diterima.
1: Kenapa bi? Kenapa tuh sing ustaz tidak diterima?
0: Itu Nabi bilang, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan tali silaturahim.
1: Berarti memperkuat lagi nih seakan-akan jawaban kepada
0: dari malaikat Jibril sampaikan, doamu itu tidak diterima. Makanya Nabi bilang, Muhammad, mohon maaf, doamu itu tidak diterima. Maka Nabi bersabda, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan tali silaturahim.
1: Artinya keinginan Rasul itu mempersatukan kita, luar biasa kita,
0: mendamaikan
1: kita. Betul sekali Ustaz.
0: Rasulullah menginginkan kita tidak boleh memutuskan hubungan tali silaturahim. Itu Denangga. Jadi menyambung silaturahim ini sangatlah penting, Denangga. Makanya karena
1: apalagi memutuskan.
0: Karena manusia itu ada nafsu amarahnya, Denangga. Nafsu amarah. Maka Rasul dengan kebijaksanaannya, kalau kamu memutuskan hubungan tali silaturahim, silakan. Tapi hanya 3 hari.
1: Ada batas waktu.
0: Ada batas waktu yang diberikan. Hanya 3 hari. Kalau lewat dari 3 hari, baru kalian mati dalam keadaan memutuskan hubungan tali silaturahim. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, la yadkhulul jannata qattatun. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan. Bertanya para sahabat, memutuskan apa ya Rasul? Memutuskan tali persaudaraan.
1: Luar biasa.
0: Ini masalah hubungan silaturahim, Denaga. Lalu siapa yang kita senantiasa melakukan hubungan tali silaturahim?
1: Kepada siapa itu?
0: Kepada
1: Ustaz?
0: Siapa? Yang pertama, Denaga, menyambung hubungan dengan orang tua sendiri.
1: Orang tua kandung.
0: Jangan sampai ada yang baku bombe dengan bapaknya, mamanya.
1: Betul, Ustaz. Betul.
0: Jangan sampai ada yang bermusuhan, mutus hubungan dengan orang tuanya sendiri.
1: Apalagi kalau sedang dengan orang tua, apalagi orang lain, Ustaz.
0: Orang lain saja tidak boleh, apalagi dengan orang tua. Ini terbalik. Dengan orang lain saja tidak boleh memutuskan hubungan tali silaturahim, apalagi dengan orang tua kandung sendiri.
1: Betul.
0: Ada yang memutus hubungan dengan orang tua kandung sendiri, Denaga.
1: Jadi jangan karena keadaan, jangan sampai kaya mina memutuskan kepada dengan orang tuanya.
0: Itu Denaga. Jadi selain dengan ini dalam hadis Rasulullah, Denaga, ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, man ahakku bihusni sahabati, siapa yang lebih berhak mendapatkan perlakuan baikku? Qala, beliau bersabda, ummuka, ibumu. Beliau menjawab, ibumu.

0: Qala thumma man? Sahabat itu bertanya lagi. Kemudian setelah ibuku siapa lagi? Thumma man? Siapa lagi ya Rasulullah? Qala. Jawab Rasulullah, ummuka.
1: Ibu lagi.
0: Ibumu. Qala, berkata lagi sahabat ini, berkata lagi. Thumma man? Kemudian siapa lagi? Jawab Rasulullah, qala, ummuka. Ibumu.
1: Tiga kali itu. Iya.
0: Qala, thumma man? Berkata para sahabat, bertanya lagi. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Qala, thumma abuka. Kemudian bapamu. Jadi diantara kedua orang tua ini, denengar, ibu yang lebih banyak kita mendekat kepadanya, dan seorang ibu lebih mendekat kepada anak. Kemudian baru bapak. Ini hadis ini mengisyaratkan kepada kita, denengar, betapa dekatnya hubungan tali silaturahim antara anak dengan kedua orang tua. Itu, denengar.
1: Betul, Ustaz.
0: Iya. Dalam hadis Rasulullah yang lain, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin diperluas rezekinya dan akan diperpanjang umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim.
1: Jadi menyambung silaturahmi itu memperpanjang umur juga.
0: Jangan dengan orang lain dulu, denangga. Ini dengan orang tua dulu.
1: Iya.
0: Siapa yang putus hubungan dengan mamanya, pendek umurnya.
1: Bahaya.
0: Bahayanya itu, denangga. Apalagi ada keluar kutukan dari mamanya. Makanya kutukan dari orang tuanya itu, denangga, itu
1: luar biasa.
0: Doa dari kedua orang tua tidak ada batas antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dia berdoa, insyaallah doanya dijawab oleh Allah. Kalau kutukannya, denangga, itu juga insyaallah akan dikabulkan oleh Allah. Kalau kapan anaknya menyakiti hatinya.
1: Masya Allah. Tapi Ustaz, sebelum kita jauh mau berbicara masalah ini, kita break dulu mendengarkan lagu-lagu.
0: Silakan.

0: selanjutnya Ustaz, apalagi yang perlu kita perbaiki?
1: Nah, ini Danang. Iya. Jadi pertama itu menyambung silaturahim dengan kedua orang tua.
0: Iya, iya, iya.
1: Kemudian hendaknya menyambung tali silaturahim dengan anak-anak yatim.
0: Oh, anak-anak yatim juga Ustaz.
1: Iya, Danangga. Dekati anak yatim dan hubungkan tali silaturahim dengan mereka. Kalau ada anak yatim lalu kita tidak menghiraukan,
0: iya
1: Danangga, sama dengan kita ini dianggap sebagai pendusta agama. Kita berislam tapi bohong. Kalau ada berdusta, kalau ada anak yatim kita tidak menghiraukan, kita menghardik malah. Dalam surah Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yaitu mereka yang menghardik, mengusik ketenangan anak yatim.
0: Iya.
1: Nah, ini. Jadi dianggap sebagai pendusta kalau tidak menyambung tali silaturahim dengan anak-anak yatim. Beragama tapi berdusta, berislam tapi berdusta, bohong, omong kosong.
0: Iya.
1: Kalau ada anak yatim lalu dia hardik atau menyepelekan. Itu dianggap.
0: Iya, iya, iya.
1: Kemudian yang perlu kita sambung tali silaturahim adalah dengan sahabat kedua orang tua kita. Apalagi kedua orang tua kita telah tiada.
0: Iya, iya, iya.
1: Maka seharusnya, sebaiknya kita menyambung tali silaturahim dengan sahabat-sahabat dari kedua orang tua kita.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Ada hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Umar.
0: Iya.
1: Rasulullah bersabda, "Inna min abarril birri silatar rajuli ahla wuddi abihi ba'da ayyuwalli." Sesungguhnya di antara sebaik-baik kebaikan adalah menyambung silaturahim dengan orang yang dicintai ayahnya setelah dia meninggal dunia.
0: Sahabat-sahabatnya itu.
1: Sahabat-sahabat ayah. Sahabat kedua orang tua kita.
0: Iya, iya.
1: Itu sebaik-baik.
0: Iya, iya, iya.
1: Kemudian orang yang patut untuk kita jalin hubungan tali silaturahim dengan enggak,
0: iya,
1: adalah menjalin hubungan dengan tetangga.
0: Tetangga Ustaz.
1: Tetangga dengan.
0: Nah, karena mangkasar kampi balat tasepe-sepe balat ta Ustaz.
1: Oh, begitu. Ya. Apa artinya itu dengan?
0: Artinya tetangga mi itu.
1: Iya.
0: Ampi-ampi balat ta. Sepe-sepe balat ta. Itu namanya tetangga. Orang yang dekat dengan kita.
1: Betul sekali Denaga. Orang-orang yang dekat dengan kita Denaga, bicara tentang orang-orang yang dekat dengan kita. Dalam surah An-Nisa ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman.
0: Iya.
1: Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wabil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari dzil junub. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Itu Danangga. Jadi menjalin hubungan karib kerabat yang dalam bahasa Makassarnya tadi itu Danangga.
0: Iya, nah, iya.
1: Bahkan dalam hadis, ini ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 36. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berbuat baiklah dengan tetangganya. Nah, ini. Jadi ini yang ini Danangga, yang patut perlu kita jalin hubungan ya. Kasih sayang, jalin hubungan tali silaturahim dengan mereka.
0: Diperbaiki Ustaz.
1: Di situ yang harus diperbaiki.
0: Iya, iya, iya.
1: Jadi,
0: iya, iya.
1: Jadi dengan tetangga, kalau kita kesusahan, kesulitan, pasti kita lari ke tetangga Danangga.
0: Yang pertama-tama.
1: Yang pertama-tama datang
0: iya,
1: itu.
0: Iya, iya.
1: Tetangga,
0: iya.
1: Makanya jangan bermusuhan, jangan baku bombe dengan tetangga. Iya.
0: Artinya keadaan malam apa segalanya.
1: Siapa tahu tengah malam. Tengah malam kita butuh orang ya. Misalnya ada seorang ibu yang tengah malam mau melahirkan.
0: Iya. Pasti
1: dia butuh tetangga.
0: Tetangga itu yang utama.
1: Yang datang
0: dulu. Iya.
1: Bagaimana kalau dia butuh begitu baru na bombay tetangga?
0: Iya.
1: Ada bombenya dengan tetangga, bagaimana?
0: Pasti orang-orang jauh mengatakan, barangkali orang tidak baik itu nah ada orang yang dekat nah tidak.
1: Betul itu
0: iya.
1: Lalu tetangga tidak datang, dia dalam kesulitan baru tetangga tidak datang. Jangan-jangan tidak baik itu orang itu karena tetangganya saja tidak pergi besuk dia pada saat dia kesusahan.
0: Iya.
1: Nah, itu Midanaga.
0: Bagus. Betul-betul ajaran
1: agama
0: kita ini
1: begitu,
0: luar biasa Ustaz.
1: Jadi itu sebenarnya hakikatnya adalah Denaga, kita harus saling kasih mengasihi, sayang menyayangi satu sama lain. La yarhamullah, la yarhamullah man la yarhamun nas.
0: Arti
1: Allah tidak menyayangi orang yang tidak menyayangi sesama manusia.
0: Itu
1: kalau orang ada bombenya itu artinya orang yang tidak ada kasih sayangnya dengan. Jadi saya kira begitu Denaga tentang menghubung tali silaturahim. Orang-orang yang banyak sekali Denaga yang harus kita hubungkan tali silaturahim ini, tapi yang kita sampaikan ini yang terutama Denaga. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan yang ya setelah yang utama ini itu hubungan tali silaturahim itu seperti apa. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya di Denaga ini.
0: Bahkan sampai kepada binatang.
1: Sampai kepada itu akan kita jelaskan hubungan kita seperti ini.
0: Baik Ustaz, karena kita dibatasi waktu. Baiklah kita akhiri bincang-bincang ini dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Weh, cupu.
2: Ada pusala apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara zat terus?
1: Kau pusala itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
3: Iyo, masih kecil lagi sus tilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
1: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
2: Kamu jahat sekali, lebih baik sama tit aja sudah.

adalah pembunuh terbesar nomor satu karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adiknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Iya, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adik kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Angaru, sebuah ikrar yang tak lekang dimakan waktu. Dalam tradisi Bugis Makassar, angaru bukan sekedar rangkaian kata, melainkan sebuah sumpah yang lahir dari hati yang tulus. Ia adalah perjuangan yang menyatu dengan darah dan keberanian para leluhur. Dulu, angaru dilantangkan oleh para prajurit di hadapan raja dan pemimpin. Dengan suara lantang dan dada yang tegak, mereka berikrar setia, menjaga marwah, menjaga tanah air, dan pantang mundur selangkah pun meski nyawa taruhannya. Inilah cermin dari Siri Napace, harga diri dan solidaritas yang menjadi dasar kehidupan masyarakat Bugis Makassar. Angaru tidak hanya menjadi milik medan laga, ia hadir di panggung kehidupan dalam upacara adat, pernikahan, hingga penyambutan tamu agung. Suara angaru yang lantang menjadi pengingat bahwa keberanian dan kesetiaan adalah warisan yang harus dijaga. Kini, angaru bukan hanya sebuah ritual, melainkan simbol kebanggaan. Setiap kata yang diucapkan membawa getar semangat leluhur, mengingatkan kita bahwa perjuangan tidak selalu dengan senjata, tapi juga dengan menjaga marwah, persaudaraan, dan kehormatan. Angaru bukan sekedar suara, ia adalah jiwa perjuangan Bugis Makassar, nafas yang terus hidup, bergetar, dan mengalir dalam setiap generasi. Sebuah warisan yang abadi, dari masa lalu, untuk masa kini, dan untuk masa depan.
4: Pro4 Makassar.
5: Pro4 Makassar.
4: Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

0: aromanya kuat banget.
1: Ini Coto Lia dari kampungku di Makassar. Mau nyoba?
0: Aduh, kayaknya gak biasa di lidahku.
1: Rugi tahu kamu gak nyobain. Indonesia kan punya banyak kuliner yang rasanya khas. Masa kamu penasaran sama rasa kimchi, tapi gak penasaran sama rasa makanan Indonesia sih? Coba aja dulu satu sendok.
0: Bener juga sih. Ya udah deh, aku coba dulu ya.
1: Enak kan? Sekarang gantian, kamu kasih tahu aku kuliner khas di daerahmu apa?
2: Beda rasa satu meja, beda suku satu bangsa. Karena dari banyak rasa, kita temukan rasa yang sama, yaitu persatuan.
3: Rompat Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter. Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Kenapa aku mendadak buyung ya?

0: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan depan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPPR RI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, ledak.
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali ikan nol semua. Sebelah sama kamu.

Tahukah Anda, jauh sebelum aksara dan buku dikenal luas, leluhur kita sudah menyampaikan nilai-nilai kehidupan melalui cerita rakyat. Cerita rakyat adalah kisah yang lahir dari tradisi lisan, dituturkan dari mulut ke mulut, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di tengah kampung, di bawah cahaya bulan, anak-anak dahulu mendengarkan kisah tentang Malin Kundang, Timun Mas, hingga Sang Kancil. Kisah-kisah ini bukan sekedar dongeng pengantar tidur, tapi sarana untuk menyampaikan pesan moral, petuah, dan kearifan lo. Seiring perkembangan zaman, cerita rakyat mulai ditulis dalam buku, diajarkan di sekolah, bahkan diangkat ke layar lebar dan animasi. Kini, dengan hadirnya internet, cerita rakyat Nusantara semakin mudah ditemukan dalam bentuk podcast, komik digital, hingga konten media sosial. Meski cara penyampaiannya berubah, makna cerita rakyat tetap sama, menjadi cermin kehidupan, memperkuat identitas, dan menjaga warisan budaya kita. Kita terus hidupkan cerita rakyat Nusantara, agar anak cucu kita tidak hanya membaca sejarah, tapi juga merasakan hangatnya kisah yang diwariskan sejak ribuan tahun lalu.

0: Sahabat budaya, berikut informasi kabar Napro 4. Ada Bugis Makassar, kehadiran kue-kue tradisional seperti baruasa dan barongko bukan sekedar hidangan pencuci mulut, melainkan simbol sakral yang wajib menghiasi meja seserahan bosara. Baruasa dengan teksturnya yang kering dan gurih melambangkan harapan akan kehidupan rumah tangga yang kokoh, teguh dan mandiri. Sementara itu barongko, kue lembut berbahan dasar pisang dan santan yang dibungkus daun pisang, membawa filosofi kejujuran dan keharmonisan, di mana apa yang tampak di luar harus sama manis dan bersihnya dengan apa yang ada di dalam hati kedua mempelai. Kehadiran jajaran kue tradisional ini menjadi doa tak berwujud dari para leluhur agar bahtera rumah tangga yang dibina selalu diberkahi kemanisan, kebahagiaan dan ikatan silaturahmi yang erat antar kedua keluarga besar.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam bari basa, sahabat budaya. Iya, saya Yuni Dembaji menemani Anda ya di kesempatan pagi hari ini ya. Oke. Nah, pendengar sahabat budaya, saya sapa-sapa dulu di yang monitor ya. Jadi saya live lewat ini, lewat Facebook ya, sahabat budaya. Oke deh, ku sapa dulu ini siapa ya? Andi mana lagi nih namanya? Andi Tendri, monitor Barik Basa. Waalaikumsalam. Terus salam Barik Basa dari Sri Sinta di MU monitor ya. Dan Baji monitor acara Barik Basa. Ye, salam Maki. Kemudian mana lagi ini? siapa? Ya, Pak Gunadi ya. Halo Pak Gunadi. Oke. Iya, salam Ki mendengarkan monitor ya. Iya, siapa lagi kah ini monitor? Pak Hamsa di Pampang 2 ya. Oke. Selamat Ki mendengarkan acara Barik Basa. Terus saya sapa lagi Sumit Delukmu, ada juga di Banti Murung ada Pak Radin. Terus di Jalan Nuri ada siapa sih yang ini? Deliwang, halo Deliwang, saya Jeki. Kemudian sapa lagi nih di Pak Salid Rapokaling ya. Mudah-mudahan mendengarkan semua ini pendengar tak pagi ini. Sebentar sahabat budaya. Oh, ada miss call Kade, ada Ji Pak Jono. Pak Jono Mas Maki di Barik Basa ini sampaikan pendengar yang mau daftar di program acara IKT ya. Oke deh. Ye, yeah, saya hadirkan dulu satu kelong di ruang dengar Anda. Tena susahku. Ye, yeah, cocok mi. Jengki susah sahabat budaya. Oke, kita dengarkan dulu.

0: Makan Bergizi Gratis atau MBG adalah program inisiatif pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, tahukah kamu siapa orang yang menyediakan dan memasak beratus-ratus porsi makanan bergizi gratis setiap hari? Dalam menjalankan program ini, pemerintah memberdayakan kelompok ibu-ibu PKK, Dharma Wanita, hingga komunitas lokal di berbagai daerah untuk menjadi penyedia catering MBG. Mereka dilatih dalam pengolahan makanan sehat, manajemen dapur, serta standar kebersihan dan gizi oleh Badan Gizi Nasional dan dinas terkait. Yang menarik, dana program ini tidak disalurkan ke perusahaan catering besar di kota, melainkan dikelola langsung oleh tangan-tangan terampil ibu-ibu di daerah, menciptakan lapangan kerja baru, dan memperkuat kemandirian ekonomi keluarga. BGN mencatat bahwa hingga 20 Oktober 2025, program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau lebih dari 36,7 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Angka 36,7 juta ini bukan sekedar statistik, melainkan jutaan harapan yang diperjuangkan. Melalui tangan-tangan terampil ibu-ibu komunitas kita, program MBG telah membuktikan bahwa investasi pada gizi adalah kunci untuk mencerdaskan anak bangsa.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Nusantara Pagi, Pro 4.

0: Oke, sahabat budaya, kita lanjut lagi di acara Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai ya. Nah, pagi ini kami hadirkan salah satu informasi dari bidang pemberitaan Radio Republik Indonesia Makassar. Dari pemerintah Kabupaten Maros ini, ya tentunya tunggu keterangan resmi BNNP terkait dugaan ASN ini yang terlibat narkoba. Pemerintah Kabupaten Maros masih menunggu keterangan resmi dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulsel terkait dugaan keterlibatan seorang ASN dalam kasus peredaran sabu seberat 20 gram. Camat Camba Andi Kemal mengatakan pihaknya belum menerima informasi resmi ya, ini mengenai kronologi maupun status hukum oknum ASN tersebut. Dan beliau menegaskan pemerintah kecamatan mengedepankan asas praduga tak bersalah yang tentunya, dan menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada aparat berwenang. Nah, pendengar kami, iya, nantikan partisipasi Anda di 0811400950. Oke, kita hadirkan tentang salah satu papasang leluhur ya, menakar pangadakang yang hilang melawan narkoba dengan pesan leluhur. Nah, pasang leluhur yang ada biasanya ini, sahabat budaya, pangadakan dari mengingatkan kembali bahwa kita menjadi pemimpin atau pelayan masyarakat harus memegang teguh pangadakang, adat istiadat, dan tata krama ya. Tata krama bernegara, bermasyarakat, tentunya yang bersih dari zat perusak akal ya. Nah, kemudian sahabat budaya, nah ini ada adat amma namanya ya. Mengapa narkoba adalah bentuk pengkhianatan paling nyata terhadap amanah leluhur Makassar. Nah, jadi sahabat budaya, menggunakan pesan-pesan lisan leluhur ini sebagai benteng spiritual bagi para ASN agar tidak tergoda oleh narkoba ya. Nah, ini sahabat budaya, Anda bisa kami nantikan partisipasi Anda. Seperti apa pesan leluhur dari orang tua Ata ini yang paling ampuh ini untuk menjauhkan kita dari berbagai hal-hal yang negatif, barang haram, narkoba, dan juga yang lainnya ya. Saya nantikan di 0811400950. Iya, assalamualaikum. Iya, yeah. Halo.
1: Halo. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ya, bagaimana kabar Tak Delimpo ini?
1: Iya, alhamdulillah.
0: Oke. Iya. Saya Dembaji. Silakan ke komentar Tak. Iya, ada di apa, di Maros ini ditemukan ASN ya yang menggunakan apa, narkoba ini ya. ASN terlibat narkoba di Kabupaten Maros. Iya, jadi pesan leluhur yang dari suku Bugis maupun Makassar ini tentang pangadakang, bagaimana kita harus sama-sama sebagai ASN, sebagai pilar negara ya. Oke, menjaga siri, terus ini melawan narkoba dengan pasang leluhur ini, silakan Ki Delimpo. Iya. Yeah. Halo. Iya, yeah. Enggak kedengaran Ki suara. Halo. Yeah. Oh, terputus Ki. Oke, okay. Diulangi lagi. Iya. Yeah. Assalamualaikum. Iya, enggak keluar suaranya deh. Oke, okay. Saya coba dulu. Oke, okay. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Hadir. Hadir.
0: Saya aja.
2: Hadir.
0: Siapa ya?
2: Ada di kudung mendengarkan di Mbak Haji.
0: Kudung.
2: Dong, kamu siang kuku dong.
0: Kudung dah.
2: Saya lagi di baju. Assalamualaikum.
0: Apa jita nama nak komentar? Waalaikumsalam meh. Iya, coba ulang lagi deh Limpodi. Nggak tahu kenapa tidak muncul suaranya ya. Sementara ya, sahabat budaya. Iya, coba dulu kita terima. Halo.
2: Halo.
0: Ada mi suaranya.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Iya. Oke. Halo. Hilang lagi suaranya. Dari sini. Dari sini saya di ulang Ki Mendelipo, silakan Ki bergabung di 0811400950. Ada treble ini sedikit ini di PC2-nya ya. Iya. Yeah. Ya, jadi yang monitor pagi ini silakan kami tunggu 0811400950 ya, sahabat budaya di acara Bahasa Kabar Pagi obrolan santai. Iya. Oke. Okay. Iya. Nah, di Facebook kami juga hadir ya, melalui Facebook. Iya. Assalamualaikum. Coba rongin ya di telepon bes. Halo. Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Oke. Oh, Bu Nursia.
3: Iya.
0: Iya. Kenapa? Sudah ya masuk toh tadi Pak Umar.
3: Itu makannya basah.
0: Oh, dende ngandre maki paling kodong.
3: Hei. Makan basah.
0: Hei.
3: Betul nak cek ni ada yang balik.
0: Iseng, bingung nak.
3: Yo, pengen rebah
0: usai. Terima kasih. Oke, iya. Apa tu yang komentar tak ini he kita eh?
3: Masalah apa itu?
0: Ah, dende. Yang penting monitor maki dende.
3: Iya. Masalah narkoba ni.
0: Iya, narkoba.
3: Itu narkoba di mana-mana di baju.
0: Iya. Di mana-mana di.
3: Iya. Tidak bisa dituntaskan.
0: Susah dituntaskan begitu deh.
3: Iya.
0: Ya.
3: Karena tidak apa jenis itu lari ke sini. Jadi begitu.
0: Begitu mi.
3: Tidak ada habis-habisnya.
0: Enaklah busuknya.
3: Iya, baru terus-terus di mengimpor. Ada dari Malaysia, ada dari mana aku dengar.
0: Iya.
3: Di mana-mana, jadi tidak bisa menteng, barangkali habis begitu lah.
0: Ya itu mi.
3: Jadi kalau kadunya di tuntaskan itu yang mengelola tuh mungkin bisa habis. Tapi kalau tetap juga mengelola tidak ada habis-habisnya dan bagi
0: tidak ada habis-habisnya.
3: Karena itu juga ada hubungannya dengan pengobatan.
0: Iya.
3: Obat-obatan di bagian kesehatan juga.
0: Iya.
3: Jadi itu begitu tidak bisa dituntaskan dan bagi.
0: Iya dek, susah dituntaskan ya.
3: Iya.
0: Terus kalau orang-orang tua dulu tak apa biasa napa uang ki. Nah kasih ki pesan-pesan leluhur kalau supaya hal-hal yang negatif ini kita tidak kerjakan ini.
3: Ya. Itu orang-orang tua dulu itu. Kita harus jaga pola makan.
0: Mati aja.
3: Iya. Dan orang dulu-dulu itu dan bagi anunya caranya mengobati bukan anu tuh, bukan obat-obat dari dokter.
0: Iya,
3: obat alami sih, diambil di daun-daun itu, misalnya itu sakit kepala itu, pas itu nenek bawang merah aja dan bagi. Virus baru nak kasih di bagian anunya itu. Anun di atas anu kepalanya ke samping-samping itu. Bilang remah kasar ke kapal-kapal sana. Baru dikasih juga di bagian muka, anunya, hidungnya.
0: Oke.
3: Iya.
0: Bab.
3: Anu narko bah.
0: Oke, mi pai Bu Nursia.
2: Badim bagi itu narko betul. Tidak bisa sentuh kalau betul-betul bukan di anunya itu. Di sana kalau memang ada pabriknya di situ itu. Karena memang suka sekarang. Ya halal saja susah dicari, apalagi sekarang tuh paling halal sekarang. Susah sekali sekarang uang ini dibagi.
0: Susah deh.
2: Banyak orang mengeluhkan saya.
0: Iya.
2: Pertama-tama saya.
0: Iya, iya.
2: Akan dibagi saya.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima dulu teleponnya di Limpo. Assalamualaikum. Mudah-mudahan bagus mini. Halo. Iya.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, di Limpo. Bagus mi di maksudnya kita dengar di suaraku di telepon tak?
4: Oh, okay. Di monitor juga bagus.
0: Siap, ya, siap. Iya, silakan ke di Limpo komentar tak.
4: Iya, jadi itu orang menjadi ASN itu atau PNS itu bukan pekerja muda ya.
0: Iya.
4: Itu kita bersaing beribu-ribu orang. Kemudian kita bisa lolos.
0: Iya.
4: Dan tidak ada itu PNS yang otomatis. Ya, sampai menjadi 100%. Itu pun kalau kita diterima, itu kita jadi calon dulu.
0: Iya.
4: Calon atau CPNS ya, kalau dulu ya.
0: Iya.
4: Ya, calon pegawai negeri sipil. Nanti kita melalui perjabatan ya, istilahnya dulu. Perjabatan, kemudian kita bisa menjadi 100%.
0: Oke.
4: Jadi ini bapak yang berbuat itu tidak pikirkan semua.
0: Iya.
4: Tidak ada juga rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu PNS sebenarnya itu pekerjaan mulia. Memang kalau kita berharap untuk gaji saja, memang kita pas-pasan. Tapi alhamdulillah.
0: Disyukuri
4: ini kita dipercayakan oleh negara untuk menjadi pekerja untuk negara kita. Jadi kalau saya kan tidak ada juga undang-undangnya bahwa pengguna narkoba itu harus dipecat, itu tidak ada dalam undang-undang. Cuma mungkin hukum yang ada. Jadi kalau saya ini yang berbuat ini itu harus diberikan sanksi. Kalau misalnya dia punya jabatan, itu turunkan. Dia kasih jabatan beliau itu. Karena tidak bisa menjadi panutan. Jadi kasih saja pekerjaan-pekerjaan yang tidak dicontohi oleh orang. Maksud kunjo yang paling rawadu dua toh? Ini Maros ini, Dembaji. Itu tempat saya menjadi PNS pertama. Itu saya mengabdi di Maros tahun 84. Kemudian saya mutasi ke Makassar tahun 2010. Jadi saya punya pengabdian di Maros itu adalah sekitar 26 tahun ya. Nah, kemudian saya pindah ke Makassar tempat kelahiran saya itu 10 tahun. Jadi saya punya pengabdian itu 36 tahun di ASN atau PNS. Jadi kita jadi mudah-mudahan kalau Anda mau jadikan contoh saya 36 tahun saya mengabdi tidak ada cacat-cacatku sedikit pun. Baik dari segi pekerjaan maupun dari artinya melanggar aturan seperti korupsi apa toh? Tidak, saya tidak pernah begitu. Jadi ini contoh ini adik-adikku semua yang sudah anak-anakku atau cucu-cucuku yang menjadi ASN, itu hati-hati ki, jagain jo, jaga bangsa dan negara ta. Harus menjadi panutan, harus Anda lebih baik daripada orang-orang biasa. Karena Anda itu digaji oleh negara, kau magang oleh negara.
0: Itu.
4: Ya, jadi hati-hati nih Pak. Apalagi kalau sudah terekspos begini, bahwa Anda itu pengguna, ya pengguna barang terlarang, itu narkoba. Ya, jadi kak, mungkin main-main ini kita, itu narkoba nasi kondro bayau. Kalau itu enggak apa-apa sih. Tapi kalau itu barang terlarang, jangan gaukan injo. Ya, karena sebenarnya itu narkoba, terus terang saja, yang menggunakan itu orang talek-talekan gitu. Ya, orang talek-talekan. Kalau orang waras, ya, yang menggunakan

0: itu, kita kan punya keluarga, punya anak, punya istri, punya keluarga, punya bapak, ibu. Kalau Anda berbuat seperti itu pasti tercemar juga namanya itu. Oh, dalam arena atau? Ya, jadi narkoba itu hampir sama dengan korupsi. Ya, korupsi sama. Kalau berbuat gitu, misalnya korupsi, itu memang mewah dilihat. Tetapi harga diri itu di mata masyarakat sudah jelek. Jelek. Jadi tadi saya cuma mengusulkan saja bahwa itu alat negara itu, artinya aparatur negara itu barangkali harus dibuat undang-undang khusus ya. Kalau sudah melanggar koruptor, dan narkoba itu kita pecat saja. Pecat. Itu sudah manusia yang sudah tidak perlu mengabdi ke negara yang begitu merusak, merugikan negara. Ya, bulan kau nikmati uang negara, bang, kemudian itu. Kau berbuat seperti itu.
1: Itu jadi dia. Banyak orang mau jadi.
0: Saya ini 26 tahun saya mendidik di sana, mengajar. Alhamdulillah sekarang saya punya anak-anak itu, ada mi camat, ada mi lurah, ada mi anggota dewan, apalagi dokter banyak. Apalagi jadi guru. Ya, itu saya punya anak di sana itu banyak yang sudah melebihi dari saya. Alhamdulillah. Segera itu saja
1: Dembak. Oke, terima kasih. Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk ada Pak Delimpo ya. Saya coba terima dulu. Mudah-mudahan lebih bagus di sisi sini ya. PC3. Halo.
2: Halo.
1: Oke. Tidak ada sana. Oke. Ada ji? Ada ji suara Taine.
2: Oh, ada kah? Dengar
1: juga. Bagaimana kabar ini, baru kak ketemu saya ini dengan anu Pak John ini. Halo. Oh, mana Pak John? Tunggu dulu nah, Pak John nah. Iya. Kita dengarkan dulu yang satu ini, baru saya coba terima di sisi berikutnya ya.
3: Tabe, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Nanti tidak perlu maki antri urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dari aplikasi. Bangun usaha atau bisnis dari rumah juga bisa lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekraf, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum, ada fiturnya. Keliling Makassar, cek destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai peta parkir langsung dari Lontara Plus. Kalau ada keluhan, melapor maki lewat layanan aduan publik untuk ditindaklanjuti. Darurat, Lontara Plus siap bantu. Lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh maki Lontara Plus di App Store dan Play Store.

0: Oke, sahabat Budaya, kita lanjut lagi di Barik Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai. Saya coba terima dulu teleponnya Pak John. Mudah-mudahan bagus nih Pak John. Di PC 2 ini. Halo.
1: Halo.
0: Yeah, oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi.
0: Bagaimana?
1: Ya, begitu-begitu aja.
0: Oke. Komentar tak dulu ini, ASN terlibat narkoba. Apa pesan-pesan leluhur tak dulu ini? Orang tua tak ini ketika kita mendapatkan misalnya kita jadi apa ASN ini kan tidak gampang ini kita jadi ASN. Mana menjaga sabar terus jujur ya. Iya.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Agak.
1: Iya.
0: Iya,
1: silakan. Mereka kan mungkin susah tapi bagi mereka kan gampang.
0: Iya.
1: Apa-apa sekarang kalau mau menuju sebuah jabatan, menuju sebuah ya gampang saja.

0: tidak perlu apa namanya, cukup pintar menjilat, pintar ya bisa saja.
1: Iya, jadi ya. Kan?
0: Jadi sebenarnya misalnya kalau Nathan itu terlibat narkoba, kan memang itu tugas terkujung ASN itu memang berat, ya kan? Itu menjadi ASN itu kan sebuah kebanggaan, sebenarnya. Ribuan orang mau kesih kita itu, ya hanya berapa yang lolos. Dan memang perlu dikasih hukuman berat salah seperti ini, ya, ya kan? Ada undang-undangnya itu ASN, ASN itu yang terlibat narkoba itu ya bisa dipecat secara tidak hormat. Ya, saya tahu ada yang bertanya, kenapa saya akan menunjukkan juga ketika di situ undang-undang ASN yang terlibat narkoba, ada di situ aturan dan menulis itu. Ya kan? Kan saya tidak bicara seperti ini, kan saya baca tadi ini, barusan saya baca, saya buka itu.
1: Iya. Oke.
0: Okay. Jadi ada undang-undangnya itu, semacam undang-undangnya. Tapi mungkin banyak ASN yang tidak pernah baca undang-undang ASN ini. Tidak pernah baca. Mungkin ya, penting aja lah. Mungkin saya cuma teguran saja dan sebagainya. Tapi ada di situ. Bisa dibuka, baca baik-baik.
1: Ini
0: sebenarnya perlunya. Dulu ada peraturan P4 bagi ASN, ya kan? Dulu kan ada pencaksilatnya apa di segala situ di apa diberikan materi-materi yang bisa menjadi modal bagi mereka. Tapi sekarang tidak, ya kan? Sekarang tidak. Jadi yang perlu dilakukan oleh apa namanya pemerintah perlu ada tindakan tegas bagi mereka lah. Bagi mereka yang terlibat, dia kasih ampun lah. Kalau perlu, walaupun baru namanya, isuran saja dinaktifkan paling tersebut. Yang itu lancarnya kesampaian itu langsung dikasih apa namanya pemberian tidak hormat itu PTD apa itu PTD itu. Nanti saya seperti itu, saya ini juga sebagai pembelajaran bagi kita, bagi yang lainnya kan. Bagi ASN yang lain ini sebagai pembelajaran dan memberikan pikiran pada mereka yang lain. Kalau hanya sebuah teguran atau sanksi lanjut atau penurunan jabatan itu tidak akan membuat mereka jera. Kan mereka kan tetap juga ada gajinya, ada apanya, tapi kalau sanksi beratnya pemberhentian secara hormat itu kan bisa buat mereka malu. Sosialnya kan. Tambah lagi bisa mengharap apa-apa, tidak digajinya, apa yang bisa terima. Seperti itu, itu kan menjadi pikiran. Tapi kalau hanya sekarang itu bukan, tidak akan memberikan pikiran bagi yang lain itu. Kan? Itulah kelemahan undang-undang kita di Indonesia, narkoba itu. Ada polisinya, ada BNN-nya, ada BNN-nya, tapi kenapa tambah banyak penggunaannya? Itu karena memang undang-undang kita, hukum anu tidak anu sangat ringan lah. Tidak bisa memberikan efek jera bagi mereka. Jadi harus memang ada apa namanya untuk mencegah terulangnya lagi hal seperti ini yang kalau bila ini sungguh memalukan lah. Karena ini aparat negara, seharusnya mereka apa namanya yang harusnya memberikan contoh kepada yang lain, kepada masyarakat. Tapi itu mereka tidak bisa menjaganya, maka memang harus hukuman bagi mereka, sanksi bagi mereka harus dengan tegas dan harus seberat-beratnya lah. Nah, ini menjadi dan menjadi pelajaran bagi yang lainnya. Langsung saja itu sekarang itu yang sudah apa namanya kalau sudah ditangkap langsung saja menafikan dulu untuk sementara sambil menunggu proses. Di anu kan kalau terbukti langsung kasih surat anu itu surat cinta. Surat persuungan. Ya kan? Nah ini saya kira khas memang tidak boleh kita apa namanya tawar menawar dalam hal ini. Ini kan sangat mencoreng yang lebih baik.
1: Iya
0: sih, sangat mencoreng ini. Jadi harus dan bermain dengan hukuman bagi pengguna seperti itu.
1: Iya.
0: Kenapa di negara kita narkoba, korupsi, bukannya makin berkurang. Yeah. Sedangkan kurang apa lagi? Ada mi KPK-nya, ada mi BNN, ada polisnya, ada kejaksaannya. Kenapa tidak bisa berkurang? Karena hukuman bagi mereka tidak setimpal apa yang mereka perbuat. Mm-hmm. Jadi tolonglah ini, dipikirkan ini supaya untuk mencegah ini ada penggunaan narkobanya atau pedana narkobanya, harus dipikirkan itu hukuman bagi mereka itu.
1: Iya.
0: Yeah. Kalau perlu yang satu kira langsung hukuman mati saja. Kalau aparat atau SN yang terlibat di dalam, apalagi pengedar atau apa sebagainya, pengguna ya, langsung juga, tidak hormat. Tunggu apa lagi? Kaki lagi mengkasihani ke ini, tapi itu namanya di negara kita, misalnya tawar-menawarnya, kayak orang di pasar.
1: Iya. Yeah.
0: Walaupun sudah terbukti, ada lagi yang ada membelanya, ada lagi yang apa? Itu hukum bisa ditawar-menawar, itu hukum.
1: Yeah.
0: Akhirnya begini kita kacau seperti ini.
1: Mm-hmm.
0: Jadi mudah-mudahan ini pemerintah Pemkot Maros ini, mudah-mudahan mereka tindak tegaslah kepada itu anggotanya yang memang terlibat.
1: Yeah.
0: Ya, langsung pecat saja secara tidak hormat itu. Sebagai ini sebagai alasan sosialnya,
1: yeah,
0: ini sebagai pembelajaran bagi mereka.
1: Yeah.
0: Yang pasti yang lainnya akan berpikir dua kali untuk melakukan hal yang sama. Jadi harus kita tegaslah. Demi
1: yeah
0: kebenaran, demi keadaan harus kita tegakkan. Gitu.
1: Mm-hmm.
0: Jangan takut ya. Kenapa kalau kita ingin kita benar? Orang semacam ini tidak bisa, tidak boleh dikasihani lagi. Ya kan? Anda sudah digaji negara,
1: hidup
0: enak dan sebagainya, tapi toh Anda tidak bisa menjaga nama baik itu.
1: Iya. Yeah.
0: Iya, jadi makanya harus Anda, kalau Anda berbuat yang salah, ya harus tanggung risikonya. Jadi mudah-mudahan ini, kita tunggu apa hukuman bagi mereka. Tidak perlu lagi kita tawar-menawar. Jangan sampai lagi ini, jangan sampai karena ada hubungan keluarga dengan bupati dan sebagainya, hukumannya diperingat atau apa dan sebagainya, tukuran apa.
1: Iya.
0: 20 gram itu bukan hal yang, bukan jumlah yang sedikit.
1: Iya.
0: Iya kan? Oh, yang cuma sedikit. Jadi itulah yang apa namanya, jangan takut memberikan hukuman, jangan tanggungkan itu konsumsi daripada perbuatan mereka sendiri yang harus mereka tanggung lah.
1: Iya.
0: Iya begitu.
1: Oke.
0: Okay. Ya lanjut tugas.
1: Iya.
0: Selamat untuk Mantis karena sudah menang tadi 3-0. Jadi.
1: Iya.
0: Kita doakan. Sebentar semua kita doakan Argentina mudah-mudahan juga menang besok insya Allah.
1: Oke, deh.
0: Iya. Argentina saya doakan ku saya.
1: Iya.
0: Oke,
1: terima kasih Pak
0: lanjut,
1: John.
0: Iya. Selalu.
1: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh Pak John, terima kasih banyak ya. Biasanya Ibu Daniar monitor ini. Halo Ibu Daniar, selamat mendengarkan bersama bapaknya Haifah ya. Iya, jadi sahabat budaya, ya kami, saya terima lagi satu penelpon ya. Silakan di 0811400925. Jadi ada salah satu pasang papasang kajang ya, atau petua-petua Makassar kuno tentang hidup bersahaja atau kamase-mase ya, dan jujur. Nah ini sebagai ASN juga kita harus saling mengingatkan ya. Acara si tongka-tongka atau perbuatan baik gaul leko dan pangeriang ya, pangeriang atau kesadaran untuk memperkuat lokal ya, memperkuat status kita sebagai ASN ini. Oke, saya terima teleponnya dulu Ibu Dahniar ya. Halo, lamanya saya baru dengar suaranya ini.
2: Assalamualaikum.
1: Alhamdulillah, kita juga tahu sayang tahu si buntul si gangan.
2: Waktu minggu lalu menyiar si dengar kano bola.
1: Pencinta bola juga ya. Iya. Yeah.
2: Radio dan karena kalau
1: nonton cinta
2: bisa dimasak.
1: Ya.
2: Kalau telepon dan dari radio bisa
1: jadi
2: di depan kompor
1: ya. Ya. Dan dia. Oh, apa sih dimasak-masak itu? Iya. Yeah.
2: Dihubungkan dengan papasan Toriolo di.
1: Iya. Yeah.
2: Orang tua dulu. Memang tahu betul itu dia bilang. Kenapa ibu Nursia? Kalau orang-orang dulu itu memang ada Ya memang didikan kita itu keras memang. Kalau kita buat salah itu orang tua tidak tanggung-tanggung hukum kita. Dan akhirnya kita sampai tua begini diingat terus pesan-pesannya orang tua. Nah kita kalau salah dulu memang tong kalau Nabila mama dihukum.
1: Dihukum ke. Betul.
2: Malah biasa tidak dikasih makan kok dong. Maksudnya walaupun tidak sehari semalam tidak dikasih makan. Hukumannya itu almarhumah mama kalau saya sendiri kalau melanggar sedikit pokoknya banyak ki adalah melanggar ki. Itu pasti kita dihukum.
1: Dan
2: alhamdulillah didikannya itu kita alhamdulillah tidak bagaimana ji. Ada anak laki-laki, saudara laki-laki. Marak-marak memang minarkoba, anak rungka, alhamdulillah sampai berkeluarga enggak gitu. Yang bekerja juga. Apalagi ini kan yang didapat di Maros ya.
1: Itu di Maros.
2: Maksudnya dia kan maksudnya jadi panutan, mestinya jadi panutan di keluarganya sendiri, Dembaji. Karena betul yang tadi Bapak Limpo bilang enggak gampang gitu kalau kita mau jadi begitu pegawai begitu ya, Dembaji, banyak proses ya.
1: Iya, betul.
2: Jadi kalau kita berbuat sesuatu yang melanggar begitu, yang salah, kan efeknya ke kita sendiri.
1: Itu dia.
2: Tapi mungkin memang juga seperti Pak Jono, memang hukumannya mungkin tidak terlalu itu, Dembaji. Jadi orang
1: jadi
2: tena jarana orang tena,
1: tena jarana toh jeng.
2: Kita dulu kan jarak ya, betul-betul
1: kok iya, kalau
2: ampun muko.
1: Iya, ampun, ampun.
2: Tidak bikin muko, tidak betul. Dan itu diingat. Kalau sekarang kulihat susah juga orang Makassar bilang ya jaga ya jenggo.
1: Ya jaga ya jenggo dia. Ya,
2: karena orang-orang aparat juga banyak tonji yang begitu.
1: Anjomi.
2: Oh banyak juga anggota kepolisian yang didapat. Apalagi kalau orang-orang kayak gitu. Cuman yang saya ini kalau di kalangan adik-adik biasa saya dengar cerita-cerita kalau ngumpul-ngumpul. Awalnya Den itu, Den Baji dikasih gratis, Ji. Coba muka dulu.
1: Coba muka dulu.
2: Coba muka dulu. Indah ada uangku. Ambil nih, coba mi dulu. Lama-lama kalau
1: nah, usaha kami.
2: Ketagihan mi, disuruh mi membayar.
1: Iya. Yeah.
2: Disuruh mi beli, kok enggak bisa mi gratis. Mau enggak mau, karena dia sudah tergantung mi, akhirnya dia beli. Beli, enggak ada uangnya. Akhirnya bikin kejahatan.
1: Bikin mi kejahatan.
2: Begitu mi, pokoknya begitu mi kalau ASN mungkin ya mereka kan punya gaji jadi enggak
1: perlu. Tapi deh gitu. Habis tongin ya pernah begitu enggak dibeli tidak lah busuk nah.
2: Karena yang begituan itu godaannya karena di sini Dembaji terus terang di wilayahku sini ada 2-3 yang anak muda yang diambil gara-gara narkoba. Sempat juga di sini tuh jadi sasaran apa ya? Kayak di sini Mungensi di Baru tuh wilayah-wilayah di belakang tuh dia jadi sasarannya polisi. Di situ nonton banyak didapat pengedar anak-anak. Cara mengedarkannya itu canggih deh Mbak Ji. Saya biasa dengan mata kepala sendiri ya. Cuman ngobrol di motor. Kasih keluar dari kantong, kasih uang. Biasa rokok bersamaan dengan rokok.
1: Rokoknya
2: itu.
1: Jadi ada tong manunya
2: cah. Pintar ki Demba, pintar mentong itu yang begitu
1: mengalami. Iya.
2: Anak-anak berubah tak kata kasih coba-coba.
1: Jadi
2: kalau anak-anak muda kita memang tidak dibekali dengan istilahnya orang tua yang keras mendidik, pergaulannya juga bagaimana. Akhirnya kesana. Kalau ASN itu mungkin waktu dia remaja tidak begitu. Tapi dengan dia juga bergaul mi Dembaji. Akhirnya tergoda Tommy ya. Japode doyek namali. Terkadang juga coba-cobanya itu karena biasa ada masalah Dembaji. Biasa aku dengar-dengar. Bukan ji bilang karena dia bagaimana biasa ada masa ada tekanan atau apa. Akhirnya dia lari kesana. Dengan begitu dia bisa melupakan masalahnya.
1: Nah,
2: bukan ki selesai masalahnya, bikin masalah baru
1: ketagihan. Itu lagi.
2: Kalau orang sudah begitu Dembaji susah ki walaupun dia dimasuk di kalau maksudnya diobati biasa Dembaji sebentar dikembali lagi. Tapi ada juga gitu yang berhasil tergantung motivasi dirinya mau kembali baik atau dia mau selamanya terpuruk. Tapi dari 10 itu mungkin 2 atau 1 yang bisa betul-betul sembuh, betul-betul tidak tidak jadi pecandu,
1: yeah.
2: Gitu. Dan kembali lagi kalau